0: Itu semua untuk Allah. Lalu apa bagianku? Apa yang aku dapat? Ini untuk aku. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau bersabda kepada orang tersebut, "Ya Arabiyu, wahai orang Arab dusun, idza qulta subhanallah, apabila engkau mengucapkan subhanallah, qala Allah sadaqta." Maka Allah menjawab ucapanmu itu dan mengatakan, "Sadaqta, benar engkau." Wa idza qulta alhamdulillah, dan apabila engkau mengucapkan alhamdulillah, qala Allah sadaqta, maka Allah pun akan mengatakan kepadamu, benar. Yani engkau telah berbuat berkata yang benar. Wa idza qulta la ilaha illallah, qala Allah sadaqta. Dan apabila engkau mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak, Allah menjawab, Allah akan mengatakan, benar engkau. Wa idza qulta Allahu akbar, qala Allah sadaqta. Dan apabila engkau mengucapkan Allahu akbar, Allah pun akan mengatakan padamu, sadaqta, benar engkau. Kemudian, wa idza qulta, dan apabila engkau mengatakan, Allahumma ighfirli, qala Allah qad fa'altu. Dan apabila engkau mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, maka Allah mengatakan, qad fa'altu, aku sudah melaksanakan. Ini Allah mengampuni engkau. Wa idza qulta Allahumma arhamni, dan apabila engkau mengatakan, ya Allah rahmatilah aku, qala Allah qad fa'altu, maka Allah akan mengatakan, aku sudah melakukannya. Yani memberikan engkau rahmat, merahmatimu. Wa idza qulta Allahumma rzuqni, dan apabila engkau mengatakan, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki, qala Allah qad fa'altu, Allah akan mengatakan, telah aku lakukan. Fa'aqada al-a'rabiyyu ala sab'in fi yadihi thumma walla. Maka orang Arab itu pun kemudian menghitung ini 7 kalimat ini. Ya, dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi, yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, ya, kita melihat ada 7 kalimat. 4 kalimat adalah pujian pada Allah azza wa jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan 3 kalimat yang juga dianjurkan untuk kita mengucapkannya, yaitu 3 kalimat untuk diri kita, yaitu Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ya, Allahumma ighfirli, Allah, ya Allah ampunilah aku, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah kepada aku rezeki. Maka ini 7 kalimat. Nah, ini di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang singkat, amalan yang ringan, tapi mendapatkan fadilah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asy'ib al-Albani rahmatullah alaih, ketika beliau menyelidiki hadis ini, dan beliau jumpai bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka beliau pun sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadis ini sangat agung, mengajarkan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat yang singkat, ya, tapi fadilahnya besar. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, zikir-zikir yang ringan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, marilah sering kita ucapkan kapan dan dimanapun kita berada. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala dan mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, ya Allah ampunilah aku.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali, surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka."

0: Berhias hanya untuk suami. Ini penting, berhias itu perkara yang penting. Perhatikan ranjang itu perkara yang sangat penting. Wahai para ummahat, wahai para istri, perhatikan harumnya tubuh di hadapan suami itu sangat penting. Tidak ada salahnya beli parfum yang harganya 10.000, sebulan mungkin tidak habis juga pakai. Daripada hanya mengandalkan dengan penuh kepedean, ya, mengandalkan bau ketiak, ya ini. Pakai di rumah, jangan pakai di luar. Berhias hanya untuk suami. Tidak sebagaimana sebagian wanita yang suaminya juga bejat, ya. Kalau suaminya baru, istrinya mau keluar rumah, baru suaminya menyuruhnya untuk berdandan. Seperti saya katakan tadi bahwasanya di antara tujuan dari pernikahan, kata Nabi SAW, ya ma'asyara syabab man istata'a minkum al-ba'a fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian untuk mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu bisa menundukkan pandangan. Karena istri berusaha mewujudkan tujuan pernikahan ini. Ya. Apalagi kita tahu di dunia luar betapa banyak ujian yang dihadapi oleh seorang suami. Betapa banyak pemandangan indah yang ada di luar. Suaminya berusaha menundukkan pandangan tapi tidak bisa. Di sana sini, ya. Nampak keindahan-keindahan wanita yang tersebar dan beredar dan ya, di mana-mana ada. Oleh karenanya sang istri berusaha membantu ketakwaan suami, agar suaminya bertakwa kepada Allah, agar suaminya bisa menundukkan pandangan. Bagaimana dia menghias dirinya? Menghias dirinya, berusaha ya, menghias dirinya, membersihkan tempat tidurnya, ya. Kasih pakai parfum, tapi kalau tempat tidurnya ada apa namanya kutu busuknya, bau busuk, ya ini gimana suaminya betah di rumah? Sudah di luar melihat pemandangan yang indah, sampai di rumah melihat pemandangan yang buruk, stres dia. Kira-kira seorang istri berusaha memperbaiki, terutama masalah tempat tidur, kamar itu diperhatikan. Kalau suaminya betah di kamar, dia dapat pahala. Kenapa suaminya bisa menundukkan pandangan? Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena jangan melalaikan. Ini banyak ya, terutama ya, para ummahat. Ya. Saya tahu, ya mungkin ekonomi terbatas, tapi saya rasa tidak butuh uang banyak untuk bisa merias diri. Beli yang murahan-murahan, tidak apa-apa. Tidak mesti harus yang parfum harganya 30 juta, tas yang harganya 100 juta. Saya tidak suruh beli seperti itu. Ada parfum yang 5 ribu, parfum 10 ribu. Yang penting ada harumnya. Beli yang buat penghilang bau keteak. Ya, ini kan murah meriah, tidak mesti mahal-mahal. Kalau beli sikat gigi, odol, ya pokoknya perhatianlah. Jangan baru bangun tidur kemudian meluk-meluk suami udah bau ini, bau iler, bau macam-macam. Jadi ibu saya ulangi bahwasanya memperhatikan ranjang, masalah spray. Ini perkara yang penting dituntut dalam syariat agar seorang suami bisa betah di rumahnya, ya. Dan ibu-ibu yang memperhatikan ini dapat pahala sih Allah. Jadi dapat pahala seorang wanita bukan cuma sholat sunnah, bukan cuma puasa, bukan cuma, enggak, dia memperhatikan suaminya itu juga berpahala. Yang penting dia ikhlaskan niatnya kepada Allah, niatkan untuk ibadah. Saya ingin berhias, niat saya untuk ibadah. Saya ingin merapikan tempat tidur saya, niatnya untuk ibadah. Jadi ibadah bukan cuma ya, saya masak masakan yang enak untuk suami saya. Ini bernilai ibadah si Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Soal jawab.
2: Apakah di alam kubur nanti hanya 3 pertanyaan? Dan apakah dia selamat bisa menjawab pertanyaan tersebut? Dia akan selamat alam kuburnya atau sampai hari akhir? Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Apakah setiap orang yang selamat dari fitnah kubur, jadi selamat dari semua kesulitan setelahnya? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu, karena juga tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Karena Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kesulitan itu berbeda-beda dan ujian itu berbeda-beda ya. Jadi kita perhatikan alam kubur itu alam yang terpisah, dan manusia akan merasakan apa yang terjadi dalam alam kubur. Di alam kubur ada nikmat kubur, ada adab kubur. Orang kafir akan diadab selamanya. Orang mukmin mungkin ada yang diadab di kuburan, ada yang lama, ada yang sebentar, tergantung apa? Amal soleh. Kemudian kejadian arasatil kiamah. Banyak fasenya arasatil kiamah. Ada yang dimakan al-hasyru, hari kita dikumpulkan, matahari mendekat satu min. Setiap orang ada kesulitannya berbeda-beda. Setelah itu ada apa? Ada ardul kitab. Ada pembagian tulisan amalan soleh. Dibagikan. Ada yang dengan tangan kanannya, ada dengan tangan kirinya, ada yang dari belakang dikasihkannya. Beda-beda. Ada hisab. Hisab adalah berupa pertanyaan Allah kepada hambanya. Fa'alta kada wa kada, apakah engkau melakukan ini dengan ini, untuk apa ini, dan semuanya. Maka orang yang banyak hartanya akan lebih lama hisabnya daripada orang yang sedikit.

terjerumus ya. Ya. Kemudian juga akan berbeda. Artinya ketika orang itu sampai di Sirat, maka akan ada di Kontoroh, akan ada lagi jembatan menurut riwayat. Setelah itu kisos. Kisos, antum pernah mukul istri, antum pernah mukul anak tanpa sebab, pernah mukul kambing tanpa sebab, pernah mukul kerbau tanpa sebab. Mungkin kalau jadi apa? Jadi tukang apa? Bajak. Kalau jadi apa namanya? Kusir. Dia mukul apa? Kudanya. Ya. Maka nanti ada kisos. Ada kisos. Dalam bahasa Sunda mah lulubaran, dosa. Artinya orang yang punya kedoliman dengan sesama manusia dibersihkan di situ. Jadi setiap orang berbeda-beda gitu. Kesulitannya karena ada fasenya. Masuk surga berbeda-beda. Ada yang masuk surga dengan tanpa adab dan tanpa hisab. Ada yang dia itu berada di antara kedua tempat yang dinamakan Ashabul A'raf. Kadang-kadang melihat neraka, kadang-kadang melihat surga. Melihat neraka wajahnya kelam, melihat surga wajahnya ceria. Sehingga dia meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada pintu surga. Di halamannya saja sampai dia masuk surga setelah itu. Gitu. Ada yang masuk surga, masuk neraka dulu. Sampai disebutkan orang yang paling ahli masuk surga adalah orang yang nanti wajahnya telah hitam kelam. Ya. Telah gosong, ya. Baru masuk surga. Jadi itu yang dikhabarkan Nabi SAW. Adapun mengatakan kalau ini begini mesti nanti selama semuanya itu enggak ada gitu. Karena setiap fase ada kesulitan yang berbeda. Dan kesulitan berbeda dan kemudahan itu adalah berkaitan dengan amal perbuatan kita di dunia ini.

0: My favorite.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wa sallu bil laili wan nasuniyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bi salam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah

0: Itu ditaati tidak dimaksiati, disyukuri tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah," "Iya ya Rasulullah, silakan." "Amalan apa itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Dzikrullah," zikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir 7. Yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, "Adidhu bidhil jalali wal ikram." Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Quran, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua, oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: beriman.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: شَهِيدًا.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Fath.
0: Surat Al-Fath menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perdamaian Hudaybiyah dan janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Surat ini ditutup dengan menerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hubungan surat Al-Fath dengan surat Al-Hujurat. 1. Di dalam surat Al-Fath disebutkan perintah memerangi orang-orang kafir, sedang dalam surat Al-Hujurat disebutkan perintah mengadakan perdamaian antara dua golongan dari kaum muslimin yang bersengketa, dan perintah memerangi golongan kaum muslimin yang berbuat aniaya kepada golongan kaum muslimin yang lain, sampai terjaga selalu kesatuan dan persatuan umat Islam. 2. Surat Al-Fath ditutup dengan keterangan mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Sedang surat Al-Hujurat dimulai dengan bagaimana seharusnya para sahabat bergaul dengan Nabi Muhammad SAW.

0: Puasanya wanita istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar di luar jadwal haid dan juga di luar masa nifas. Darah ini disebut darah penyakit karena bukan berasal dari rahim sebagaimana darah haid atau nifas. Namun disebabkan oleh adanya urat yang pecah atau putus dan kalau keluar langsung mengental. Sifatnya hampir mirip dengan darah yang keluar saat luka. Para ulama menjelaskan bahwa hukum yang berlaku pada darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Wanita yang haid dilarang untuk sholat, puasa, dan tawaf. Adapun wanita yang mengalami istihadhah, hukumnya seperti keadaan suci, dia tetap diwajibkan sholat, puasa, dan boleh melakukan ibadah lainnya selayaknya wanita yang suci. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, wanita yang mustihadhah tetap diperintahkan puasa, sholat, tawaf, membaca Al-Quran meski dengan menyentuh mushaf, dan diperbolehkan melakukan hubungan intim dengan suaminya. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Fatimah binti Abu Hubaysh datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah, istihadhah, dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan salat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, itu hanyalah darah penyakit, bukan darah haid. Bila haidmu datang, tinggalkanlah sholat. Dan bila haid itu berhenti, bersihkanlah dirimu dari darah itu, yaitu mandi, lalu sholatlah." Muttafaqun alaih. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, saat menjelaskan potongan hadis, darah istihadhah itu hanyalah darah penyakit, ini menunjukkan bahwa darah yang keluar apabila darah tersebut adalah darah penyakit, di antaranya darah yang keluar saat operasi, maka darah itu tidak disebut darah haid. Oleh karenanya, tidak menyebabkan berlakunya larangan sebagaimana yang berlaku pada wanita haid. Maka tetap diwajibkan sholat dan puasa apabila terjadi di siang hari Ramadan. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin.
1: Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan kita dan jin itu diciptakan adalah untuk ibadah. Surat Adz-Dzariyat ya, ayat ke-56 dan 2 ayat setelahnya Allah berfirman di situ, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Sebenarnya liya'buduni itu ada ya-nya. Ya unisbah akan tapi di akhir surat ya-nya dibuang, tinggal kasrahnya saja. Jadi kalau antum baca ini nunnya di kasrah. Asal usulnya adalah illa liya'buduni. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Jadi kata-kata abidah ya'budu ini ya dibentuk kata-kata ibadah. Jadi ibadah ini mengandung unsur merendahkan, merendahkan diri. Ya. Ada dua makna penting yang terkandung dalam pengertian ibadah. Yang pertama adalah kamaludzul ma'kamalil mahabbah. Kerendahan yang sangat dalam dibarengi dengan kecintaan yang sangat tinggi. Kalau enggak ketemu dua unsur ini, dia tidak menjadi ibadah yang benar. Ada orang yang merendah tapi enggak mau dia mencintai. Terpaksa. Dia taat, nurut tapi nurutnya terpaksa. Seperti ibadahnya orang-orang munafik. Ini tidak ada nilainya. Namun ada juga orang yang cinta sama Allah tapi enggak mau nurut sama aturannya. Ini juga tidak benar. Jadi harus bertemu antara dua unsur ini. Ibnu Qayyim mengatakan ibadah kepada Allah itu adalah puncak kecintaan kepadanya yang dibarengi dengan puncak ketundukan atau kerendahan. Itu merupakan dua rukun ibadah. Allah menjelaskan kemudian wa ma khalaqtu wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imuni. Kalau aku menciptakan manusia dan jin itu supaya mereka beribadah kepadaku, jangan dikira bahwa aku ini membutuhkan ibadah mereka. Jangan. Sama sekali. Allah menciptakan kita untuk suatu hikmah. Tapi bukan karena hajat, bukan karena Allah berhajat kepada kita, membutuhkan ibadah kita, kehadiran kita, ketakwaan kita, tidak sama sekali. Makanya Allah tegaskan, aku tidak butuh untuk diberi makan atau diberi rezeki oleh mereka. Ma uridu minhum min rizqin, apapun bentuk rezekinya aku tidak butuh dari mereka. Wa ma uridu ay yut'imuni, dan aku juga tidak butuh untuk mereka beri makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tapi Allah lah yang memberi rezeki semuanya. Allah lah yang Maha Kuat. Terus tujuan kita ibadah buat apa kalau gitu? Allah enggak butuh ibadah kita. Kita ibadah buat apa? Buat apa kira-kira? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Itu jawabannya, لعلكم تتقون. Dan jawaban ini menegaskan bahwa tujuan dari ibadah itu untuk diri kita sendiri sebetulnya. Mengabdilah, perbudaklah diri kalian di hadapan Allah. Rendahkanlah serendah-rendahnya diri kalian di hadapan Allah dengan dibarengi kecintaan yang setinggi-tingginya kepada Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Untuk apa? Supaya kalian bertakwa. Lah takwa itu apa? Takwa itu dari kata-kata waqayati wiqayatan. Ittaqa yattaqi takwa. Jadi ada unsur usaha untuk melindungi diri. Takwa itu adalah usaha, upaya untuk melindungi diri kita dari murka Allah dan siksanya. Caranya bifi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi, dengan taat kepada perintah Allah dan menjauh dari larangan Allah. Menjauh itu tidak sekedar meninggalkan, dekat-dekat juga tidak. Meninggalkan jelas, dan dekat-dekat juga tidak. Jadi dia menjauh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa sih takwa itu, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, bagaimana ketika engkau hendak berjalan menyusuri sebuah jalan yang di sana banyak duri? Bagaimana sikapmu? Ya, tiap kali saya melihat duri, saya menghindar. Nah, itulah takwa.
2: Ketika masalah membuatmu bertekuk lutut. Ketika rasa kecewa berhasil membungkamu. Ketika kesulitan membuatmu tak bergerak, tak berdaya. Ketika kau bersemangat mewujudkan harapan

Salat adalah jalur penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta. Salat merupakan jalan untuk memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan belayan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat menghilangkan penyakit hati dari sifat iri dan dengki. Salat adalah pelipur lara bagi Nabi, sahabatnya, dan kita.

0: Co ale cewek?
1: Ustaz, saya pernah membaca sebuah kisah yang terjadi di Saudi Arabia yang menyebutkan perseteruan dua bersaudara hingga mencapai pengadilan agama yang memperebutkan pengasuhan ibu mereka yang sudah sepuh. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, Ustaz, apakah dibenarkan dalam mendapatkan sebuah hak atau sebuah kewajiban sebagaimana mengasuh atau birrul walidain ini? Kemudian memperebutkannya hingga ke pengadilan, walaupun sebenarnya sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bisa diselesaikan dengan jalan qur'ah atau undian tadi. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihat Ustaz.
2: Iya. Baik. Terima kasih bagi penanya ya. Memang ada, saya juga pernah mendapatkan kisah itu di daerah Timur Tengah ya. Dan ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa bahwa mereka itu bagaimana ya, perhatian sama orang tua sampai berebut. Kalau di kita sebagian, na'udzubillah ya, malah berlomba-lomba untuk menyingkirkan orang tua yang sudah tua renta. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kembali ke permasalahan tadi, bahwa memang boleh kalau misalkan seperti dengan qur'ah ya, dengan qur'ah ini di pengadaan pengundian, karena sama-sama memiliki hak ya. Sama-sama memiliki hak ya. Tadi sudah dijelaskan dari Quran dan dari sunnah ya. Kalau misalkan sampai ke pengadilan seperti itu juga tidak masalah ya, karena nanti dilihat oleh yang mengadili mana yang lebih tepat untuk orang tua ini ya, untuk berada di tempatnya. Nah, seperti itu. Karena kan juga pengadilan juga dia akan melihat dari banyak sisi ya, dari kemampuan si anak masing-masing, kemudian dari kasih sayang anak itu masing-masing ya, dari kelemah lembutan si anak itu. Kan karena berbeda, kadang-kadang ada sifat yang satu tidak dimiliki oleh sifat yang lain ya. Nah, kemudian juga tidak mau qur'ah misalkan begitu. Ya sudah, jalannya jalan apa? Pengadilan. Ini dibolehkan. Dibolehkan. Dan memang harus ada pengadilan di sini. Harus ada pengadilan. Nanti hakimnya menentukan tuh. Hakim menentukan, oh, ini anak ini lebih sayang, lebih bisa misalkan ya, lebih luas waktunya ya, lebih bisa ngurus. Nanti diberikan kepada anak yang memiliki kelebihan dari berbagai sisi itu. Dan itu lebih maslahat buat orang tuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya.
1: Baik.

0: نصيحة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa salafun salih, para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Salim rahimahullahu ta'ala. An-Nu'man bin Salim meriwayatkan hadis atau kisah ini dari Amr bin Aus rahimahullahu ta'ala. Amr bin Aus mendengarkan kisah ini dari Ambasah bin Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala. Dan Ambasah bin Abi Sufyan mendengarkan hadis atau kisah ini dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri Abu Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan atau Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ithnatay 'ashrata rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. 12 rakaat sunnah rawatib, salat sunnah rawatib yang dengannya kelak Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita sebuah istana atau rumah di surga. Ganjaran yang sangat besar. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah selanjutnya. Beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini kepada Ambasah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah rawatib ini sehari semalam ini. Tidak pernah aku tinggalkan semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian Ambasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut, yang 12 rakaat tersebut, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala Ambasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus, Amr bin Aus mengucapkan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah bin Abi Sufyan." Saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Ambasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim, ya, yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini, yang 12 rakaat ini, semenjak aku mendengarkannya, mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus rahimahullah, rahimahumullahu ta'ala jami'an, semoga Allah merahmati mereka. Lihat betapa antusiasnya mereka dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 rakaat sunnah rawatib, 12 rakaat salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat qabliyah, salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Kemudian 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur, dua rakaat ba'diyah setelah zuhur, dua rakaat ba'diyah setelah maghrib, dan dua rakaat ba'diyah setelah isya. Ini adalah 12 rakaat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa mengamalkannya, continue mengamalkannya, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana, sebuah rumah di surga kelak. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Dari kisah ini tergambar betapa mereka salafun salih begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan itu sekaligus gambaran betapa mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat menjaga amalan-amalan yang sunnah, dan dengan demikian mereka mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Taala. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan terus saja hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kecintaan Allah diraih dengan keistiqomahan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah tentunya kita memelihara dan mengamalkan yang wajib, yang fardu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita tentang sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasiku, generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lihat, itu tergambar dari kecintaan mereka, antusiasme mereka, dan semangat mereka dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kekuatan untuk senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepuluh waktu mustajab untuk berdoa. Pertama, sepertiga malam terakhir. Kedua, ketika berbuka puasa. Ada tiga doa yang tidak tertolak, di antaranya doa ketika berbuka puasa. Ketiga, ketika malam Lailatul Qadar. Keempat, ketika adzan berkumandang. Doa tidak tertolak pada dua waktu, atau kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika adzan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Kelima, di antara adzan dan iqamah. Keenam, ketika bersujud. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ketika bersujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ketujuh, ketika sebelum salam pada sholat wajib. Kedelapan, ketika turun hujan. Doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika adzan berkumandang dan turun hujan. Kesembilan, ketika hari Arafah. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Ke-10, ketika perang berkecamuk.
2: Kita tidak tidur, kita begadang dengan ilmu, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala pernah suatu ketika dia bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Ini kisah populer, insya Allah semuanya sudah tahu. Bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i ketika dihidangkan makanan untuknya, dia makan habis, ya, makan makanannya Imam Ahmad dengan sangat banyak sekali. Kemudian dia masuk ke kamar. Ini ternyata keluarganya Imam Ahmad ini mengawasi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Ahmad sering memuji-muji Imam Syafi'i, ya, kepada keluarganya. Diawasi masuk ke kamar, ya, ternyata dia tidak sholat malam. Imam Syafi'i tidak sholat malam sampai subuh. Ketika masuk waktu subuh, Imam Syafi'i langsung keluar tanpa mengambil air wudhu. Udah makannya banyak, gak sholat malam, sholat subuh, gak ngambil air wudhu. Ya, keluarganya Imam Ahmad meragukan, bagaimana kamu ini? Ya, kamu sering memuji-muji temanmu, ya, Imam Syafi'i. ternyata dia orang yang makannya banyak, enggak sholat malam. Kemudian sholat subuhnya enggak pakai wudu, langsung keluar dia. Lalu Imam Syafi'i dipanggil, ditanya, ya ini ada yang nanya nih, katanya antum makannya banyak ya, antum juga tidak apa namanya tidak sholat malam, antum juga tidak berwudu ketika pergi sholat subuh. Kata Imam Syafi'i, kenapa saya makannya banyak? Karena menurut saya makanan yang paling berkah adalah makanannya Imam Ahmad. Makanan yang paling berkah adalah makanannya Imam Ahmad. Gak mungkin Imam Ahmad menyiapkan makanan dari halal yang haram, halal yang syubhat. Makanya saya banyak makan, berkah. Ya, berkah. Yang kedua, kenapa saya tidak sholat malam? Karena ketika itu saya sedang memikirkan sebuah hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Abu Umair ini anak kecil, Nughair ini burungnya. Jadi burungnya meninggal. Ya. Burung yang dipeliharanya meninggal. Rasulullah menghiburnya, kata Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Saya mikir hadis ini apa faedahnya? Apa faedah hadis ini? Gak mungkin sabda Nabi gak ada faedahnya. Saya mikir sejak malam. Sampai apa? Diriwayatkan saya dapat ribuan faedah dari hadis ini. Bayangkan ikhwan, ya. Dia mutolaah, apa namanya? Memikirkan hadis-hadis Nabi. Faedah-faedah hadis-hadis Nabi, dia dapati ribuan faedah dari hadis-hadis tersebut. Apa namanya? Menuntut ilmu, memahami ilmu itu lebih utama daripada sholat malam. Kata Imam Syafi'i, berusaha memahami ilmu lebih utama daripada sholat malam. Kenapa? Kalau sholat malam, ikhwan, itu hanya kita tok yang dapat pahalanya. Tapi kalau kita memahami suatu ilmu, kemudian kita sampaikan ke orang lain, maka kita dapat manfaat dan orang lain pun mendapatkan manfaat. Jadi manfaatnya bukan hanya kita, orang lain pun mendapatkan manfaat. Ini alasannya siapa? Imam? Imam Syafi'i. Adapun kenapa saya langsung ke masjid ya, langsung sholat subuh tanpa berwudu, karena saya masih punya wudu. Saya masih punya wudu sejak semalam, saya belum batal. Sehingga saya tidak mengambil air wudu baru ya. Keluarganya Imam Ahmad langsung ngasih jempol ya. Mantap. Jadi ini ikhwan. Ya. Para ulama mutolaah begadang ikhwan. Begadang sampai subuh hanya untuk memahami sebuah hadis.
3: Soal jawab.
4: Ketika saya datang ke majelis ilmu, majelis taklim, saya merasa keimanan saya bertambah. Tetapi ketika sedang sendirian, terlintas keinginan untuk menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, disinilah kita ini, kalau memang demikian keadaan seorang, pertama itu adalah bisikan-bisikan. Itu juga bisikan dari syaitan. Maka yang pertama Anda lakukan kalau ada demikian, ta'awudz billah. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthi wa nafathi. Kemudian Anda kalau sendirian, keluarlah dari tempat sendirian itu. Cari teman. Ambil apa? Lakukan aktivitas yang aktivitas itu mungkin lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang, sehingga mudah-mudahan itu akan hilang dari bisikan-bisikan tersebut. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, bertobatlah pada Allah, istighfarlah pada Allah, minta ampun dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini mungkin nasihat saya tentang yang mengalami demikian. Setiap orang mengalami demikian. Tapi tergantung dari bagaimana kita mensikapi bisikan itu. Apa yang terlintas dalam diri seorang berupa kemaksiatan itu tidak akan itu akan diampuni oleh Allah kalau seorang tidak melakukannya. Ya. Yang berbahaya adalah lintasan itu ditangkap. Ya. Kan dia hanya melintas kan? Ingin lihat foto wanita yang membuka auratnya. Itu lintasan. Tak dalam hatinya. Lah lintasan ini biarkan dia melintas. Jangan ditangkap. Di mana ya? Di mana ya? Itu nangkap artinya. Oh, di HP. Ambil HP. Pertama mungkin lihat yang lainnya. Nanti oh iya tadi yang ditangkap itu di mana ya tempatnya. Lah inilah ketika seorang mengikuti lintasan-lintasan hati apa yang terdetik dalam hatinya, itulah di saat itu maka dia akan digiring oleh syaitan dan hawa nafsunya kepada kemaksiatan. Maka apabila ada hal-hal seperti itu harus jangan digubris ya, jangan digubris. Dibiarkan dia berlalu. Itu di antara ini pedoman para ulama dalam bagaimana seorang untuk menghindarkan dirinya dari maksiat. Karena awal maksiat itu semua dari lintasan-lintasan dalam hati itu. Ketika disikapi dengan menangkapnya, ya menanggapinya, memikirkannya, ya itu akan terbawa. Tapi kalau kita biarkan, kita ta'awud pada Allah, ya kemudian kita mungkin berwudu, kita mengambil aktivitas yang lain, maka insya Allah akan hilang. Wallahu a'lam.
3: Taukah Anda?
2: Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, wa

0: ilmu. Walihadza anaha al-ulama bil bahsi wa tanbih. Oleh karenanya para ulama banyak membahas tentang adab-adab menuntut ilmu. Imma ala wajhil umum au ala wajhil khusus. Ada yang membahasnya secara umum dan ada yang membahasnya secara khusus. Karena pentingnya adab-adab dalam menimba ilmu. Wa qad kana al ulama as-sabiquna yulakkinuna at-tullab fi halakil ilmi adab at-talab. Dahulu para ulama mereka mengajarkan adab-adab menuntut ilmu kepada murid-murid mereka fi halakil ilmi, di halaqah-halaqah ilmu. Ini adalah kebiasaan para ulama mengajarkan adab-adab menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, semoga Allah menjaganya, fakadzalikal alimu wal muallim wal muta'allim la yasna'u ummatun wala yaksifu ghammatan wala yazilu zulmatan illa bi akhlaq wa adab. Para ulama dan para penuntut ilmu tidak akan bisa memperbaiki umat ini dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah dan menghilangkan kezaliman kecuali dengan akhlak dan adab-adab. Para ulama, para penuntut ilmu tidak akan bisa memperbaiki umat ini, menyelesaikan masalah, menghilangkan kezaliman kecuali dengan akhlak dan adab-adab. Jadi dengan ilmu saja tidak cukup. Dengan ilmu tidak cukup. Di sana ada sesuatu yang sangat penting, adab-adab dan akhlak. Banyak orang yang menerima dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikarenakan akhlak dai-nya, akhlak yang baik, perilaku dai-nya yang baik, sehingga banyak kaum muslimin yang tertarik dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau melanjutkan, hendaknya para ulama dan para penuntut ilmu menghiasi diri mereka dengan asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Sampai-sampai Sufyan As-Sauri berkata, "Idza stata'ta alla tahukka ra'saka illa bi asarin faf'al." Apabila kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar, maka lakukanlah. Apabila kita bisa menggaruk kepala kita sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, faf'al, maka lakukanlah. Dalam segala hal kita hiasi diri kita dengan asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun sahabat-sahabatnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qad

diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

0: Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Misalnya sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Hukum makan dengan dua tangan. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan perintah makan atau minum dengan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Di antaranya, 1. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini ada perintah makan minum dengan tangan kanan dan celaan makan minum dengan tangan kiri karena disebut tradisi setan. 2. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abdul Bar mengatakan, siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, sementara dia tahu larangannya, dan tidak ada uzur baginya atau sakit yang menghalanginya, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Al-Istidkar. Bagaimana jika menggunakan dua tangan? Makan atau minum dengan dua tangan tidak bisa disebut makan dengan tangan kanan saja sehingga sesuai perintah hadis. Dan tidak juga makan dengan tangan kiri saja sehingga menyalahi hadis. Dan dia mendekati jika dibutuhkan untuk menggunakan dua tangan, hukumnya boleh. Bahkan terdapat beberapa hadis yang mengandung indikasi bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan meskipun tidak tegas. Kami sebut mengandung indikasi karena dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan memegang wadah besar atau bejana atau timba dari kulit. Sehingga sangat sulit jika hanya menggunakan satu tangan kanan. Hadis yang kami maksud, 1. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah diberi satu bejana susu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau diperintahkan untuk membaginya ke Ahlus Sufah. Setelah semua minum, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wadah itu, lalu diletakkan di kedua tangan Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, minumlah." Lalu aku meminumnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi susu itu kepada Ahlus Sufah dengan wadah yang besar, sehingga beliau membawanya dengan dua tangan. Dan di wadah ini pula yang diminum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum zam-zam dengan menggunakan dalwun, dengan berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wadah air yang kecil bisa dipegang dengan satu tangan, dan biasanya tidak dinamai dalwun. Disebut dalwun yang ukurannya besar, dan kemungkinan beliau menggunakan dua tangan. 3. Dari Abdurrahman bin Abi Umar, dari neneknya, beliau mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ke rumahku dan di dalam rumah ada kirbah yang tergantung. Lalu beliau minum dari kirbah sambil berdiri." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Wadah yang menggantung tidak mungkin ukurannya kecil, sehingga ketika memegangnya hanya bisa menggunakan dua tangan. Dan terdapat beberapa keterangan ulama yang menunjukkan bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan. Di antaranya, 1. Keterangan An-Nawawi. Para ulama Syafi'iyah mengatakan, jika ada orang minum dengan kedua telapak tangannya, sementara di jarinya ada cincin perak, hukumnya tidak makruh. Al-Majmu'. Penjelasan ini terkait larangan makan atau minum dengan wadah perak. 2. Keterangan Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah, yang artinya, kecuali bagi orang yang menciduk dengan satu gurfah tangannya. Lalu Al-Qurtubi menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan, gurfah jika menggunakan satu telapak tangan, sedangkan gurfah jika menggunakan dua telapak tangan. Tafsir Al-Qurtubi. Kesimpulan, hendaknya kita menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Meski yang kita makan lebih dari satu, misalnya gorengan dengan lombok. Dan jika wadahnya besar atau makanannya besar, dan sulit jika hanya menggunakan satu tangan, dibolehkan menggunakan dua tangan. Demikian, Allahu A'lam.
6: Annal afdal al-amal fi hadha al-waqt fi hadha al-zaman al-julus ma'al ulama al-julus ma'ahli al-ilmi. Bahwa di dalam hadis ini pun mengisyaratkan kepada kita kepada perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, yaitu di antara amal yang paling mulia, di antara sikap mukmin yang paling mulia di masa munculnya penyimpangan, di masa dahsyatnya fitnah, syahwat dan syubhat, adalah duduk dengan orang-orang berilmu. Senantiasa kita bersama dengan orang-orang yang berilmu. Senantiasa kita berdekatan dengan orang-orang alim. Tawqiruhum wa ta'zimuhum. Yaitu kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, menempatkan mereka pada kedudukannya. Karena Allah Ta'ala telah membesarkan kedudukan orang berilmu. Waqala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala Allah Ta'ala narfa'u darajatin man nasha'. Qala al-imamu darul hijrah wa huwa Imam Malik ay bil ilmi. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Lalu Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud yaitu dengan ilmu. Di sana ada sebuah riwayat ataupun risalah yang berjudul Manazilul Ibad Biqadri Quwatul Ilmiyah wa biqadri quwwatil amaliyah. Mana ada sebuah risalah yang judulnya tingkatan seorang hamba sangat bergantung, sangat ditentukan dengan sejauh mana tingkat keilmuannya dan sangat bergantung kepada sejauh mana tingkat amalnya. Maka yang paling layak kita muliakan, yang paling layak kita agungkan di antara penduduk bumi adalah ulama, orang-orang alim. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Wa qala Nabi sallam wa innal anbiya'a la yuwarisuna dinaran wala dirhama wa innama yuwarisuna al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha haddin wafirin. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil sesuatu yang paling mulia dan sesuatu yang paling banyak dari sisi Nabi SAW. Kemuliaan dari Nabi SAW adalah ilmu. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan orang berilmu dan selama mereka memuliakan orang yang umurnya lebih tua darinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mauqif yang paling mulia. Mauqif yang paling agung, amal yang paling agung.
7: Soal jawab.
8: Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz.
9: Ya iya lo nulis bertanya maksudnya.
8: Saya termasuk orang yang suka motoran Ustaz, tapi terkadang muncul kesombongan-kesombongan ketika di jalan. Menurut Ustaz gimana Ustaz solusinya? Ya jangan sombong. Ya Allah, ente yang naik motor ada yang pusing gimana sih ya. Biasain itu motor dibeli untuk apa? Ya, jadi orang tuh beli sesuai kebutuhan. Saya sering sekali dikomentarin tuh kalau di sosial media tuh, wow Ustaz Subhan sombong, motornya besar, pasti mahal, orang kaya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, kok begitu sih omongannya? Saya bilang, demi Allah, saya pakai motor besar karena kebutuhan. Kalau saya pakai Matic yang kecil saya zolim. Saya bilang begitu. Makanya saya pakai motor besar supaya ngimbangin bentuk saya yang kecil. Besar gitu ya. Kenapa sih mesti suzon antara anak bangsa gitu loh. Lawang tinggal nikmatin kok. Yang penting antum beli kendaraan buat apa? Karena kendaraan anda kan bakal ditanya sama Allah, betul? Dulu namanya Khairil Musawwamah. Zaman Rasul itu kuda, kuda perang itu baby Benz dulu. Masya Allah, makin mewah kuda tuh makin gagah, tapi sesuai kebutuhan. Sekarang juga sama, ente beli motor buat apa, beli mobil buat apa? Kemarin saya di Jepang ngomong-ngomong sama orang di Jepang, katanya aneh orang Indonesia, karena orang Jepang sendiri yang bikin mobil itu ada mobil sampai 400-600 cc di sana, dan nyaris mereka pada nggak demen mobil, sukanya jalan di sana. Kita aneh sama orang Indonesia, kenapa? Berani bayar miliaran buat macet. Beli mobil cuma buat macet. Dilap tuh mobil. Sampai kayak kelomangan, kiong jalan. Gitu. Jangan, manfaatnya apa? Jujur, motor-motor besar kalau dipakai buat touring, ya kita jadi ngomong nanti sama pemerintah. Tolong dong infrastrukturnya dibagusin. Saya keliling ke beberapa negara, pemandangannya bagus, Indonesia lebih bagus. Wah, itu jalanan di Purbalingga tadi asik benar itu, Masya Allah. Bagus tikungannya, Masya Allah. Andai semua jalanan dibikin sebagus itu. Ini banyak orang bertasbih loh. Rabbana ma khalaqta hadza batil, subhanaka faqina adzaban. Karena pengalaman juga, kemarin saya jalan dari Lampung, Tulang Bawang, sampai ke Palembang. Pemandangannya bagus. Sampai di Palembang, saya ditanya sama Pak Kapolres, gimana Ustaz, pemandangannya bagus? Wallahu alam, saya bilang gitu. Saya lihat jalanan aja yang hancur, saya bilang. Saya pengen bertasbih, cuma gak bisa. Ada istighfar, astagfirullah, saya bilang. Ya, jadi antum luruskan niat, semoga Allah jaga niat antum tersebut insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab.

0: Apakah Anda?
1: Intinya bagaimana biar majelis ibu-ibu itu jadi majelis yang manfaat? Yang pertama, biasakan kumpul di taman-taman ilmu, di tempat pengajian. Buat perkumpulan yang bermanfaat dengan buat pengajian, lalu mendatangkan orang yang berilmu, ahli ilmu, seorang ustadz yang bisa menyampaikan pelajaran dengan dalil-dalil ilmiah. Dan di sini tolong lebih selektif ketika mendatangkan pembicara, jangan sampai cari pembicara yang ikut tren. Wah, ustadz ini sekarang lagi terkenal. Senangnya apa? Oh, ustadz itu lawakannya bagus. Ya, ini kalau orang desa itu ditanya, mau ditanya isi materi yang bagus atau tidak, itu gampang. Gimana tadi malam itu ngaji? Oh, ustadz itu pokoknya gayeng ngajinya. Isinya apa? Pokoknya gayeng. Gayengnya apa? Pokoknya ustadznya itu lucu sekali. 2 jam cuma ada lucu saja. Lawakan aja dari awal sampai akhir. Maka cari yang ustadz, pembicara, kiai yang nanti bisa memberikan ilmu dengan baik. Kita semakin bertambah ketakwaan, imannya itu dibenarkan, amalan-amalannya itu dibenarkan juga sesuai dengan tuntunan. Dan intinya jadi lebih baik ketika keluar dari majelis semacam tadi. Rasa takut kita pada Allah itu semakin tinggi. Nah, ini majelis yang paling baik. Kemudian yang kedua, biar majelisnya manfaat, buat majelis untuk kaji Quran. Dan kalau bacaannya belum betul, dibetulkan. Kalau sudah lancar, tambah dengan hafalan-hafalan. Bisa mulai dari juz 30. Setelah juz 30 sempurna, lanjut juz 29. Kalau sudah sempurna lagi, lanjut juz 28. Suratnya pendek-pendek ibu-ibu. Masya Allah, kalau ibu-ibu jadi ibu rumah tangga di rumah punya hafalan juz 30, juz 29, juz 28, 3 juz punya. Mungkin gak seperti ini? Mungkin sekali. Ya, kalau ada guru yang bisa mandu, insya Allah ibu-ibu itu pada bisa. Ya, kalau di desa kami itu ada yang mandu, sehingga ibu-ibu di sekitar pesantren kami itu yang orang awam, yang rata-rata cuma lulusan SD atau SMP, itu bisa punya hafalan walaupun cuma di rumah 2 juz atau 3 juz Quran. Jadi buat perkumpulan seperti itu, sehingga majelis ghibah nanti dihindari, perkumpulan yang tidak bagus nanti dihindari, manfaat terus. Kemudian yang ketiga, kalau lagi ngumpul, saling ingatkan pelajaran. Artinya, wah ini kemarin dapat pengajian apa, ustadznya bahas apa, bisa saling ingatkan. Ini namanya istilahkan dengan muroja'ah, muzakarah, saling ingatkan pelajaran atau ilmu yang telah kita kaji. Kemudian yang keempat, kalau punya waktu luang lagi, biasakan untuk baca buku. Gali ilmu dari buku-buku para ulama, buku-buku para ustadz, yang bisa kita gali ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau punya waktu-waktu luang yang banyak. Kadang waktu luang kita ada itu ketika ngantri, kadang waktu luang kita ada itu ketika macet, kadang waktu luang kita ada itu ketika nunggu sesuatu. Manfaatkan dengan mempelajari buku. Apalagi kalau dia gali buku-buku tadi secara bertahap, ada tingkatan mempelajari buku ini, baru beralih buku ini lagi, baru beralih buku ini lagi. Atau kalau senangnya, gak senang baca, ya berarti dengar atau nonton. Dengar radio yang isi kajian-kajian bermanfaat, atau audio-audio yang bermanfaat, atau nyetel TV yang disitu disiarkan ya, siaran-siaran yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, manfaatkan HP dengan baik. Diisi dengan grup-grup yang manfaat. Kalau nggak manfaat, tinggalkan majelis itu. Kalau sudah ngerumpik, ngegosip, tinggalkan. Saya left dari grup ini. Kalau tidak ada manfaat lagi, tinggalkan. Kecuali kalau kita bisa memberikan manfaat. Follow atau ikuti ada di medsos nasihat-nasihat yang manfaat, bisa belajar di situ. Kalau yang cuma bicara politik, yang bicara pilkada terus, tinggalkan aja. Sudah selesai kok. Jadi kalau pembicaraan gak manfaat, gak usah diikuti. Ya manfaat-manfaat saja kita gali ilmu di dalamnya. Kemudian yang keenam, hindari majelis ghibah dan kumpul dengan orang-orang soleh. Ganti majelis ghibah dengan kumpul dengan orang-orang soleh. Bisa jadi tadi yang saya sebutkan pertama dalam pengajian, atau ketika di rumah, atau ketika di masjid, itu ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang baik. Buat perkumpulan, buat grup juga dengan orang-orang yang baik. Karena sifatnya sahabat itu biasanya ketarik dengan yang lainnya. As-sahibu sahibun. Orang yang bersahabat itu akan ketarik dengan yang lainnya. Dan juga Nabi SAW itu katakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyu khalil. Seseorang itu tergantung dari agama orang dekatnya. Maka kalau mau selamat, pilihlah teman yang punya agama yang baik. Seseorang yang tergantung dengan teman dekatnya. Kalau mau selamat, pilihlah orang yang punya agama yang baik. Laki-laki temenan dengan laki-laki yang baik-baik, bapak temenan dengan teman yang baik-baik, ibu-ibu juga demikian. Kemudian nasihat terakhir untuk ibu-ibu, agar rumah tangganya itu bisa Allah subhanahu wa ta'ala terus jaga dalam kebaikan, banyak doakan suami selain diri sendiri, doakan suami, doakan anak-anak. Suami pergi kerja, cari nafkah, didoakan biar selamat. Anak-anak di sekolah, anak-anak di pesantren, anak-anak di pondokan misalnya, doakan terus biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dua ibu-ibu yang lagi di rumah, itu sangat-sangat didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika suami tidak tahu, ketika anak-anak tidak tahu, maka nanti akan ada malaikat yang mengaminkan. Malaikat itu akan mengatakan amin, amin, amin, walaka bimislin. Amin, amin, dan engkau akan dapat semisal itu pula. Kemudian yang kedua, nasihat bagi ibu, jadi istri yang taat, yaitu taat pada suami. Juga kalau misalnya suami belum dapat hidayah, selain taat pada suami, tunjukkan akhlak yang mulia pada suami. Kalau sudah ngaji, suaminya belum ngaji, tunjukkan akhlak yang santun pada suaminya. Doakan suami, ya, kalau suami memang belum, sholatnya belum beres, ngajinya juga belum mau ikut, tunjukkan bahwasanya ini loh hasil ngaji saya jadi istri yang patuh pada suami seperti ini. Bicaranya santun juga. Sabar juga kalau pembicaraannya belum didengarkan suami. Tunjukkan dengan akhlak, karena akhlak itu akan membuat orang itu atau seorang wanita, seorang istri, nasihatnya itu lebih mudah didengar. Kemudian yang ketiga, jadi istri yang taat ibadah. Dan tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Taat ibadah di sini juga dengan banyak amalkan amalan-amalan sunnah, zikir-zikir sunnah pagi, petang, dan yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi istri-istri yang soleha. Dan Nabi SAW itu katakan ada tiga hal yang membuat kita itu selamat untuk urusan akhirat kita. Yang pertama disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, yaitu kalau punya yang pertama qalban syakiran, hati yang rajin bersyukur. Kemudian yang kedua walisanan zakiran, dan lisan yang rajin berzikir. Kemudian yang ketiga wa imra'atan mu'minatan, orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat muda kalau punya istri yang soleha. Jadi bapak-bapak itu bisa selamat kalau punya istri-istri yang soleha di rumah. Kalau bisa dididik, dididik dengan baik. Kalau tidak bisa, diajak pada majelis-majelis ilmu semacam ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi nasihat yang bermanfaat untuk bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari musibah-musibah yang memberatkan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesulitan kita dan berikan kita taufik dan hidayah untuk mendapatkan terus ya kemampuan untuk beramal soleh dan senantiasa istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adzan ketika memakamkan jenazah. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan, mayit masih mendengar adzan selama kuburnya belum diplester dengan tanah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Namun hadis ini disepakati para ulama sebagai hadis yang lemah, bahkan palsu. Berikut keterangan para pakar hadis ketika menilai hadis di atas. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sanadnya batil, karena hadis ini termasuk riwayat Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani, di mana dia telah dicap sebagai pemalsu hadis. At-Talkhis Al-Habir. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menuturkan, ini adalah hadis palsu atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Maudu'at. As-Suyuti menilai, setelah menyebutkan hadis ini, palsu, Hasan tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud, Al-La'ali Al-Masnu'ah. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dalam sanadnya terdapat perawi Muhammad bin Qasim At-Toyakani, pendusta, Talkhis Al-Maudu'at Adz-Dzahabi. Kesimpulannya, tidak ada dalil yang menganjurkan adzan ketika memakamkan jenazah. Komentar para ulama tentang adzan ketika memakamkan jenazah. Para ulama dari berbagai madhab sepakat bahwa sama sekali tidak terdapat anjuran untuk melakukan adzan ketika memakamkan jenazah. Berikut beberapa keterangan mereka. Pertama, madhab Hanafi. Ibnu Abidin mengatakan, tidak dianjurkan untuk adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Bahkan Ibnu Hajar menegaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa itu adalah bid'ah. Hasyiah Ibnu Abidin. Barangkali yang dimaksud Ibnu Hajar dalam keterangan Ibnu Abidin di atas adalah Ibnu Hajar Al-Haitami. Disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, apa hukum adzan dan iqamah ketika menutup liang lahat? Jawaban Ibnu Hajar Al-Haitami, itu bid'ah. Siapa yang meyakini itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur karena disamakan dengan anjuran adzan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir manusia sebagaimana ketika awal ia dilahirkan adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini? Semata-mata alasan, yang satu di awal dan yang satu di ujung, ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kedua, madhab Maliki. Disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil, penulis mengutip keterangan di Fatawa Al-Asbahi. Apakah terdapat khobar atau hadis dalam masalah adzan dan iqamat saat memasukkan mayit ke kubur? Jawaban, saya tidak mengetahui adanya hadis maupun athar dalam hal ini kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama belakangan. Barangkali dianalogikan dengan anjuran adzan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir. Karena kelahiran adalah awal keluar ke dunia, sementara ini, yaitu kematian, adalah awal keluar dari dunia. Namun ada yang lemah dalam hal ini. Karena kasus semacam ini, yaitu adzan ketika memakamkan jenazah, tidak bisa dijadikan pegangan kecuali karena dalil sahih. Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil. Ketiga, madhab Syafi'i. Imam Abu Bakar Ad-Dimyati menegaskan, ketahuilah, sesungguhnya tidak disunahkan adzan ketika mayit dimasukkan ke kubur. Tidak sebagaimana anggapan orang, ia mengatakan demikian karena menyamakan keluarnya seseorang dari dunia, yaitu mati, dengan masuknya seseorang ke dunia, yaitu dilahirkan. I'anatut talibin. Hal senada juga dinyatakan Al-Bajirami, tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika menutup lahat, tidak sebagaimana pendapat sebagian mereka. Hasyiah Al-Bajirami ala Al-Manhaj. Keempat, madhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata, umat sepakat bahwa adzan dan iqamat disyariatkan untuk sholat lima waktu dan keduanya tidak disyariatkan untuk selain sholat lima waktu. Karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu kepada orang-orang. Dan ini tidak terdapat pada selainnya. Asy-Syarh Al-Kabir. Semua keterangan di atas mengerucut pada satu kesimpulan bahwa mengumandangkan adzan ketika memakamkan jenazah adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Demikian, Allahu a'lam.
3: Inilah tipu daya syaitan. Berhasil diterapkan kepada banyak manusia, yaitu mengesankan pada diri manusia bahwa dia cukup dengan beramal pada zahirnya, tapi tidak menjadikan amal tersebut merasuk dalam hatinya. tidak menjadikan ilmu memperbaiki hatinya. Kenapa? Ketika dia belajar, dia tidak merenungkan ilmu. Sederhana, setelah dia belajar, dia tidak murojaah ilmu. Agama Islam diturunkan dengan mudah karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan. Terus permasalahannya di mana? Dari dulu kita beribadah, kita melaksanakan sholat, sampai saat ini sholat kita masih begitu-begitu saja. Belum menjadikan kita ketika melaksanakan sholat merasa beristirahat di dalamnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Belum menjadikan kita ketika menunaikan sholat hilang semua beban pikiran kita, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tidak ada yang lebih menyenangkan hati, menggembirakan hati, mendamaikan hati melebihi dari ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada yang susah karena agama dimudahkan. Petunjuknya pun alhamdulillah sekarang kita pelajari karena kita mengenal manhaj salaf. Al-Qur'an kita baca, tafsirnya juga dinukilkan. Hadis-hadis yang sahih disebutkan, pemahaman para ulama dijelaskan di hadapan kita. Berarti tinggal kembali kepada kita. Media dalam diri kita untuk bisa memanfaatkan ilmu, yaitu hati, harus dibuka, harus disiapkan untuk menampung ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan bisa diterima manusia kalau dia punya media hati yang benar. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Inilah cara untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat peringatan dan petunjuk sebaik-baik pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang yang punya hati. Caranya mudah. Setelah tentu saja memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang waktu kita belajar, hadirkan hati. Ketika Anda mendengarkan nasihat, hati tersentuh dengan nasihat, ini pertanda ilmu sedang berusaha masuk ke dalam hati kita. Ya, hati yang tadinya tertutup akan terbuka dengan ilmu. Hati yang tadinya kotor akan dibersihkan dengan ilmu. Kita ingat selalu perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang wahyu. Ketika membersihkan hati bagaimana? Seperti air hujan yang turun ke muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah seperti hujan yang diturunkan di muka bumi. Kalau hujan telah turun di permukaan bumi yang gersang jadi hidup, yang tadinya tidak tumbuh akan menjadi subur. Ini perumpamaannya. Waktu kita belajar, hati kita disentuh. Sentuhan ini perlu ditambah dengan kita murojaah setelah kita pulang. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita misalnya membaca Al-Quran, ini adalah sebaik-baik ilmu, sebaik-baik petunjuk. Jangan lupa hadirkan hati. Biar sedikit yang dibaca ayat Al-Quran, tapi kalau hati tersentuh itu lebih besar pengaruhnya, lebih besar manfaatnya, dan lebih memperbaiki diri kita serta menjadikan petunjuk Al-Quran yang sempurna serta pengobatannya menyentuh hati. Akan baik hati kita. Kita baca pertama kali Al-Quran sedikit, baca kedua kali kita renungkan artinya, kita resapi maknanya, perbaikan, perbaikan, perbaikan. Kalau terus perbaikan, ya lama-kelamaan tipu daya syaitan akan runtuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia ini kita melihat berbagai macam kesibukan, fenomena, perkara, ujian, cobaan. Dan ujian terbesar adalah ketika seorang jatuh pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita selamat dari ujian tersebut? Mampukah kita bangkit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi? Tentunya terjadi berbagai macam kesalahan, terjadi berbagai macam penyimpangan dalam kehidupan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita istiqamah, menginginkan kita kembali kepada jalannya. Itulah sebabnya Allah Azza wa Jalla turunkan kitab-kitabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim dan utus para rasulnya. Dalam hal ini, apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dibawakan dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan usulul khataya thalatha. Dasar dari seluruh kesalahan dan dosa adalah tiga perkara. Mampu kita menjauhkan tiga perkara ini, kita akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Usulul khataya thalatha. Dasar dari segala dosa dan kesalahan adalah tiga. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada seberat biji dzarrah, biji sawi, semut hitam yang paling kecil. Apabila ada di hatinya rasa sombong tersebut, dia tidak akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya, "Apa itu al-kibr ya Rasulullah?" Qala, "Batarul haq wa ghamtun nas." Menolak kebenaran dengan berbagai macam dalih. Wah, ini kan sebelum kamu lahir saya sudah hafal hadis ini. Wah, saya sudah tahu hadis itu. Saya sudah tahu dalil itu. Kamu kan baru lahir kemarin. Dan semisalnya, batarul haq wa ghamtun nas. Pasangannya apa? Meremehkan orang lain. Saya kan tamatan Timur Tengah. Kamu kan tamatan pondok. Masa kamu lebih alim dari saya? Masa kamu yang ngajar saya? Satu. Itulah makna dari kibir. Ini usulul khataya. Yang kedua, al-hirs. Rakus.

0: fokus terhadap jabatan yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi katakan, satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatun yawmal qiyamah. Kalian akan rakus, akan berlomba-lomba mencari kekuasaan. Dan itu akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Ketika orang sudah haris untuk mencari kekuasaan, haris mencari jabatan, rakus, maka apa? Akan timbul selanjutnya, yaitu al-hasad, iri. Yang ketiga usulul khataya adalah al-hasad, iri. Tengki. Bughdul khair ma'indal akhar. Tidak suka melihat orang nikmat. Tidak bisa melihat orang sukses. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, mereka mengatakan, man ahabbar ri'asah hasad. Au kama qala. Siapa yang senang dengan kekuasaan, pasti akan ada rasa hasad di hatinya. Dia akan berusaha menjegal musuhnya. Dia akan berusaha menjegal kawannya. Lihat bagaimana iblis la'natullahi alaih. Sampai Adam alaihi salatu wassalam keluar dari surga dengan sebab dia. Karena apa? Hasad. Karena iri. Maka ini adalah akhlak. Akhlak yang tercela di dalam agama kita ini. Sombong, kibir. Rakus terhadap dunia ini. Rakus terhadap jabatan. Rakus terhadap kedudukan. Dan yang ketiga apa? Yaitu al-hasad, dengki dan iri. Dibolehkan dalam agama yang namanya hasad hanya pada dua perkara. Pertama, iri terhadap orang yang memiliki ilmu agama. Kemudian dia amalkan ilmunya, dia dakwahkan ilmunya, dia hafal Quran, dia gunakan untuk ibadah. Kita pengen seperti dia tanpa berniat hilang kebaikan itu darinya. Yang kedua, iri terhadap orang yang punya harta, dermawan. Kita pengen supaya seperti dia, kita pun ikut dermawan. Dan ini dikatakan ghibtah. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari tiga sifat ini dan tiga perkara ini sehingga kita terhindar dari keburukan dan kesalahan dan dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika laayatun wa in kunna lamubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: Soal jawab.
2: Ada yang bertanya, ikhwan fillah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi Allah, wah masya Allah. Pakai bismillah, assalamualaikum demi Allah ini. Lengkap sudah ini. Tolong jawab ya. Betul-betul, saya enggak nama-nama, ini memang tertulis seperti itu. Ana telah menikah tapi ana belum bahagia. Karena ana seperti salah pilih istri. Kami berdua telah sama-sama mengaji kenal sunnah. Ana tidak bermaksud mensucikan diri. Ana juga termasuk pelaku maksiat. Ya, kita semua berbuat maksiat lah. Ana ingin mengatakan, istri ana fisik dan akhlaknya buruk, dan kami punya dua anak, sementara kami sudah mendekati talak tiga. Tolong berikan solusinya. Ana kasihan melihat anak-anak. Kami sudah pernah saling melaknat, Ustaz. Nah, ini gimana ini? Ana merasa sangat menderita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, jangan sekali-kali kita menyesali apa yang sudah terjadi. Aduh seandainya lah aku enggak menikah sama, jangan. Itu justru akan membuat dada kita sesak sempit, seolah-olah kita hendak mendaki ke langit. Maka dari itu, wa in asabaka syai'un fala taqul. Jika kamu tertimpa satu musibah, musibah apapun itu termasuk musibah dalam rumah tangga seperti ini, jangan kamu katakan apa? Lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Doa seandainya dulu aku tidak pilih si fulanah inilah, mungkin enggak begini hidupku. Ya mungkin ya, mungkin. Kalau dia tidak pilih si fulanah, mungkin enggak begitu hidupnya. Mungkin sekarang udah jadi ahli kubur. Ini orang enggak syukur ini kan gitu ya. Ya, mungkin itu jalan rezekinya, dia nikah dengan si fulanah, dia panjang umur kan, kan hidup sampai sekarang. Ya, hidup ya. Hidup alhamdulillah. Mungkin kalau enggak nikah dengan si fulanah, mungkin ceritanya lain, dia udah jadi ahli kubur mungkin kan gitu. Jadi jangan berandai-andai seperti itu. Law anni fa'altu kadza, kalau lah gua pilih dia aku enggak sengsara seperti ini, menderita, enggak bahagia. Ya, karena law itu apa? Membuka pintu syaitan. Fa inna lau yaftahu taftahu abwaabus syayatin. Karena mengandai-ngandai berkata-kata seperti itu, seandainya, jikalau, andai kata, ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Artinya apa? Syaitan akan masuk merusak pikiran kita, hati kita. Kita akan menjadi orang yang ragu-ragu, bimbang, was-was dan lain sebagainya karena ini, karena perkataan ini, menyesali apa yang sudah, ya, mengandai-ngandai ya terjadi terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ini enggak perlu ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin ya. Namun kita harus mengevaluasi, mengambil hikmah dari setiap apa yang sudah terjadi. Apa hikmahnya di sini? Ya, coba lihat dulu kita memilih istri itu karena agamanya atau karena kita mengamalkan sunnah Nabi atau karena hawa nafsu. Kalaulah kita memilih istri kita itu yang kita sesali sekarang ini jadi istri kita karena hawa nafsu, bertaubatlah kepada Allah. Karena ini adalah salah kita. Ini adalah kekeliruan kita. Kita telah mengabaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam memilih istri. Atau mungkin kita telah bermaksiat sebelumnya, menjalin hubungan gelap, pacaran dan sejenisnya. Itulah yang mendasari rumah tangga kita. Maka bertaubatlah kepada Allah. Ini mungkin akibat dari dosa. Karena musibah itu pasti akibat dari dosa. Sekecil apapun musibah itu, ya, itu adalah akibat dari dosa. Jadi akibat dosa itu bukan hanya ditangguhkan nanti sampai akhirat, bukan. Boleh jadi itu akan dipercepat, muncul dia di dunia. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka ketika kita menyadari ini, bahwa ini adalah akibat dari dosa saya mungkin, ya begitu, positif thinkingnya seperti itu ya. Jangan berandai-andai menyalahkan takdir, ya seolah-olah ya Allah Subhanahu Wa Taala telah salah set menakdirkan saya seperti ini, kan begitu. Ini akan membuka pintu setan tadi. Kita akan menyadari kesalahan kita, bahkan kita timpakan kesalahan itu kepada orang lain, mengkambing hitamkan kesalahan kepada orang lain. Itu kalau kita berandai-andai. Kalau berandai-andai kan akhirnya apa ya? Semua disalahkan itu. Kenapalah saya dapat istri? Kenapalah si fulan itu jadi mak comblangnya, kan gitu ya? Si fulan kena lagi gitu. Nanti semuanya kena itu. Kalau dia berandai-andai, orang lain semua salah, dia yang benar. Ya, itu akibat dari berandai-andai itu. Orang lain semua salah, dialah yang benar. Sampai Allah pun salah. Kalau antum berandai-andai, membuka pintu setan itu bagi hati antum, semua orang akan salah atau akan mencari kambing hitam orang lain yang salah, antum sendiri yang benar. Nah, seperti itu. Maka dari itu sebaliknya, jangan katakan seperti itu. Tapi katakan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka balikkan kepada diri kita. Nah, ini adalah akibat dosa saya. Seorang salaf tertimpa musibah, dia mengatakan, musibah yang menimpa aku sekarang ini adalah akibat dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu. Dia teringat dosanya puluhan tahun yang lalu, lalu dia mengatakan, nah ini mungkin ini akibat itu, akibat dosa saya itu. Ikhwan fiddin, begitu ya, kita mengambil hikmah dari satu musibah yang menimpa kita, termasuk musibah di dalam rumah tangga seperti ini, mungkin akibat dosa kita. Ya, coba ingat-ingat kembali ya dosa-dosa yang kita sudah lakukan, dan langkah selanjutnya apa? Sungguh-sungguh bertaubat, taubatan nasuha, banyak-banyaklah bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah, fa firru ilallah, rantu Allah, kan begitu ya. Berlarilah kamu, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Nah, kemudian ini perlu mediasi. Ya, perlu orang yang menengahi. Ya, demikian hubungan suami istri itu kadang-kadang sampai kepada tahap yang paling akhir, yaitu apa? Mediasi. Perlu ada pihak luar yang menyatukan, menggabungkan dan berusaha untuk mendamaikan. Ya, as-sulhu khair, damai itu lebih baik. Mungkin ini perlu masukan-masukan dari kedua belah pihak. Ya, ya ada hal-hal yang belum bisa disatukan, tapi masih bisa ditoleransikan, kan begitu ya? Karena nggak semua hal-hal bisa disatukan, kan begitu? Di dalam rumah tangga ada karakter yang nggak bisa bersatu, tapi bisa ditoleransikan kalau dua-duanya saling memahami. Dan yang lebih penting lagi di sini adalah, ya di sini dia katakan anak kasihan melihat anak-anak. Anak-anak ini adalah faktor perekat sebenarnya. Kalau kedua-duanya, masing-masing dari kedua belah pihak itu memang punya pandangan yang sama tentang anak-anak, yaitu apa? Sama-sama ingin membesarkan mereka, membimbing mereka, mendidik mereka menjadi aset yang berguna bagi keduanya. Itu kan terletak di tangan keduanya. Ya, orang tuanya, ayah dan ibunya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, banyak pasangan-pasangan yang sudah berkonflik dengan demikian hebatnya, tapi bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka setelah menimbang-nimbang anak-anak mereka. Kasihan anak-anak. Memang itu yang perlu jadi perhatian, yaitu coba lihat anak-anak kita. Ya, coba lihat ya amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu. Karena anak-anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Ya, apapun yang terjadi pada anak, yang bertanggung jawab bukan orang lain, bukan ustadznya, bukan kakek neneknya, bukan paman bibinya, bukan tetangganya, ya, bukan siapa-siapa, bukan guru di sekolahnya, ya, bukan ustadz di pondoknya, bukan siapa-siapa. Yang akan mempertanggungjawabkannya adalah orang tua. Siapa yang akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan anak ini nanti di akhirat? Yaitu binnya. Dia bin siapa? Ini bin siapa? Ini binti siapa? Itu kan gak bisa lepas itu. Yang lain bisa ngelak, yang lain bisa lepas tanggung jawab. Tapi bin ini bin siapa ini? Ini gak akan bisa lari dari tanggung jawabnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslim. Nah, kalaulah keduanya punya pandangan yang sama tentang ini, ya mudah-mudahan itu menjadi titik temu, kan begitu? Ya, wallahu a'lam bissawab.
3: Penambahan kode unik ketika transfer, apakah riba? Ada dua transaksi yang dikontraskan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, transaksi jual-beli. Dua, transaksi riba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara umum, perbedaan keduanya pada transaksi jual-beli bergerak pada domain penyediaan barang atau jasa. Selama ada barang dan jasa yang dipertukarkan, hampir semua akadnya adalah jual-beli. Sementara riba lebih bergerak pada domain alat tukar dan uang. Transaksi yang dilakukan adalah uang ditukar dengan uang, menghasilkan uang. Orang memberikan utang uang kepada orang lain dan nanti akan diserahkan dalam bentuk uang dengan ada kelebihan. Dalam transaksi jual-beli, Islam mengizinkan pemilik barang untuk mengambil keuntungan sesuai yang dia inginkan, selama tidak mengganggu pasar dan tidak mendzalimi konsumen. Di antara dalilnya adalah hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah SAW menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi SAW seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau mendoakan, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Turmudi, Daruqutni, dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaut. Juga dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Berdasarkan acuan ini, dalam transaksi jual-beli, penjual punya kebebasan untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang dia inginkan. Termasuk memberi tambahan kode transfer yang berbeda untuk masing-masing konsumennya. Misalnya, harga barang terpampang Rp500.000. Ketika proses belanja, konsumen A diminta transfer Rp500.000 11. Konsumen kedua diminta transfer Rp500.000 13. Dan seterusnya. Yang terjadi, ini bukan akad utang piutang. Tapi pada saat konsumen hendak beli, harga dinaikkan penjual sesuai dengan kepentingan dia dalam bentuk kode transfer. Dan itu penawaran dari penjual. Jika pembeli setuju, kode itu sekaligus menjadi tambahan harga bagi dia. Sebaliknya, untuk riba, sekecil apapun nilainya, hukumnya terlarang. Ka'ab Al-Ahbar pernah mengatakan, 1 dirham riba yang dimakan seseorang sementara dia tahu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni. Karena itu, hindari tambahan apapun atas permintaan pemberi utang. Bisa jadi, tambahan yang sangat kecil ini adalah riba. Pada prakteknya, ada 2 yang banyak terjadi di masyarakat. 1. Si A memberi utang ke si B senilai tertentu, dan pembayarannya via transfer bank. 2. Si A menjual barang secara kredit kepada si B, dan pembayarannya via transfer bank. Untuk 2 kasus ini, tidak diperkenankan memberikan tambahan kode unik transfer. Misal, nilai utang 1 juta, tapi minta ditransfer 1 juta 25. Jadi ada tambahan 25, hindari tambahan semacam ini. Bagaimana solusinya? Jika tetap butuh kode unik, Anda bisa lakukan pengurangan. Misal, utang 1 juta, minta ditransfer 1 juta dikurangi 25, sehingga 999.975. Insya Allah ini lebih aman. Sekalipun kurang dari nilai utang, tapi Anda bersih dari semua yang mengkhawatirkan. Demikian, Allahu A'lam.
4: Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwani dan akhwati fillah, semoga senantiasa dirahmati Allah azza wa jalla. Di antara keindahan-keindahan Islam adalah perbuatan baik dapat menghapus perbuatan buruk. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertaubat dan dia beriman lalu dia mengerjakan amal yang saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka itulah orang-orang yang akan Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan optimisme kepada umatnya. Dan Islam melarang orang berputus asa pada rahmat Allah. Dosa apapun, sebesar apapun yang pernah dia lakukan, maka dia diberikan jalan keluar oleh Islam dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantikan amal-amal keburukannya dengan amal kebaikan. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa seorang yang melakukan suatu perbuatan dosa, dia diberi peluang oleh Allah dengan 3 samudra yang untuk membersihkannya dari dosa-dosanya. Pertama adalah samudra taubah, lautan taubat, yaitu dengan dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla, menyesali perbuatannya, berhenti dari perbuatannya yang pernah dia lakukan dari perbuatan dosa itu. Kemudian samudra istighfar, lautan ampunan Allah yang dengannya dia memohon ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan dia memperbanyak amal kebaikan setelah dia berbuat perbuatan dosa itu. Maka ini menunjukkan bagaimana Islam membuka peluang kepada orang yang berbuat dosa, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosa yang dilakukannya, dia diperintahkan untuk bertobat pada Allah. Fatubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wa sallu bil laili wan nasuniyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bi salam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah?" "Iya ya Rasulullah, silakan." "Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah," zikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, adidhu bidhil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma' zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana cara meyakinkan seorang yang telah bertobat bahwa dengan tobat yang sungguh-sungguh dosanya diampuni oleh Allah, tetapi hatinya masih was-was dengan dosa-dosa yang dengan dosa-dosanya, apakah sudah diampuni atau tidak? Nah, ini namanya orang yang ketika dia berbuat dosa kemudian dia bertobat, tapi ada yakni keraguan dalam dirinya. Pertama, keraguan itu adalah dari syaitan. Karena syaitan itu menangis ketika melihat seorang hamba yang selama ini disesatkan, selama ini bergelimang dalam dosa dan penyimpangan, tahu-taunya tobat, Allah beri hidayah padanya tobat. Itu syaitan itu, waduh, berduka cita. Maka termasuk dalam hal ini, ketika seorang ada was-was dalam dirinya, ini adalah yang kedua. Kita sebagai hamba, laksanakanlah tugas yang kita diberikan oleh Allah. Apa kewajiban kita ketika kita berdosa, berbuat dosa, Tugas kita itu adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan mikirkan Allah terima atau tidak terima. Itu bukan urusan kita. Anda kalau ingin tahu bagaimana tahu Allah terima atau tidak, berarti Anda masuk wilayah lain, bukan wilayah yang Allah perintahkan pada Anda. Anda mau melakukan sesuatu yang Anda tidak mampu. Tugas kita adalah bertobat. Urusan mengampuni atau tidak mengampuni, menerima atau tidak menerima, itu urusan Allah, itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Maka jangan kita masuk wilayah yang kita tidak mempunyai kemampuan, kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Tugas kita, apa yang menjadi kewajiban? Kewajiban kita. Itu tugas kita. I'malu. Berbuatlah, beramallah. Fasairallahu amalakum. Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu al-mu'minun. Dan rasulnya dan orang-orang beriman. Jadi tugas kita beramal, tugas kita berbuat. Selebihnya, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh ragu. Karena ini adalah syaitan yang membisiki seorang. Sehingga dia ragu apakah dosanya sudah diampuni oleh Allah atau tidak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara i'tidal. 1. Bangkit dari rukuk dengan membaca tasmi'. Tasmi' adalah bacaan Sami'allahu liman hamidah. 2. Bacaan tasmi' dimulai sejak bangkit dari rukuk dan bukan setelah berdiri dari rukuk. Abu Hurairah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun rukuk, kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. 3. Pendapat yang kuat, bacaan tasmi' ini wajib dibaca oleh imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdiri i'tidal dengan cara yang sama seperti ketika takbiratul ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Pendapat yang lebih kuat, posisi tangan ketika i'tidal tidak sedekap, tapi irsal atau dilepas tidak sedekap. Hanya saja, kami ingatkan bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat ulama, karena itu sikap yang tepat adalah saling menghormati. 6. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, sujud beliau, rukuk beliau, duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama panjangnya. Hadis riwayat Abu Daud. Cara memperlama i'tidal dilakukan dengan mengulang-ulang bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal. 1. Ada banyak model bacaan i'tidal yang diajarkan dalam Islam. Sikap yang tepat dalam hal ini adalah berusaha menghafal semua doa itu dan dibaca secara bergantian. Misalnya, ketika i'tidal sholat asar, baca lafal A. I'tidal sholat maghrib, baca lafal B, dan seterusnya. 2. Orang yang sholat hanya boleh membaca doa i'tidal setelah dia berdiri sempurna. 3. Dibolehkan mengulang-ulang bacaan i'tidal meskipun lebih dari 3 kali sesuai dengan panjangnya i'tidal. 4. Orang yang sholat harus membaca bacaan i'tidal meskipun hanya sekali, karena para ulama menilai bahwa bacaan i'tidal hukumnya wajib. 5. Berikut macam-macam bacaan i'tidal. Pertama, bacaan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kedua, bacaan Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keterangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Sesungguhnya siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Keempat, bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Kelima, bacaan Li Rabbiyal hamdu, Li Rabbiyal hamdu. Bacaan ini diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, sehingga panjang i'tidal beliau hampir sama dengan berdiri saat membaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Keenam, bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Keterangan, ada sahabat yang membaca ini ketika i'tidal. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang tadi membaca doa i'tidal tersebut? Salah seorang sahabat mengaku. Kemudian Nabi SAW bersabda, saya melihat ada 30 lebih malaikat yang berebut mengambil bacaan ini. Siapa di antara mereka yang paling cepat mencatatnya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kesalahan ketika i'tidal. 1. Tidak mengangkat tangan ketika i'tidal atau mengangkat tangan namun tidak sempurna. 2. Tidak berdiri sempurna ketika i'tidal. Perbuatan ini bisa membatalkan sholat karena seseorang tidak dianggap melakukan i'tidal sampai dia berdiri sempurna. 3. Tidak membaca Sami'allahu liman hamidah. Kesalahan ini banyak dilakukan oleh makmum. 4. Membaca i'tidal sebelum sempurna berdiri. Membaca i'tidal sebelum berdiri sempurna berarti membaca doa yang tidak pada tempatnya, sehingga harus diulangi. 5. I'tidal yang terlalu cepat, sehingga berdirinya sangat singkat, belum mencukupi untuk disebut istiqomah, yaitu tegak sempurna. Dan jika tidak tumakninah, maka i'tidalnya batal dan sholat bisa batal. Demikian, semoga bermanfaat.
1: Ada jamaah di Jakarta, dia kaya. Saya pernah bertanya, penghasilannya berapa sih sebulan? Penghasilan antum sebulan berapa? Penghasilan dia 6M sebulan. Kecil ya? Antum biasa aja sih. Saya waktu dengar itu kagum loh, tapi antum tuh gak ada ekspresi tadi. 6M sebulan halal. Kalau nyari 6M haram di Jakarta banyak. Ini halal. Halal, murni halal. Karena saya tuh pekerjaannya. Dan gak ada nyikat-nyikut deh gitu. Halal 6M. Tapi gak bahagia. Hidupnya paranoid, dihantui ketakutan-ketakutan setiap hari. Tapi kalau kita lihat 10 jarinya itu berlian semua, hadirin. Nggak bahagia. Antum medical check up setahun berapa kali? Nggak pernah kan? Saking tenangnya tuh. Dia setiap hari medical check up. Gimana gak bingung? Setiap hari ambil darah nih, besok dapat hasil, panggil lagi tuh orang prodia, suruh cek lagi, khawatir berubah. Jadi dalam hitungan jam itu mungkin ada virus masuk ke tubuh saya, tolong cek lagi. Besok dapat lagi, undang lagi, cek lagi, begitu terus. Ya kalau gak satu hari, dua hari lah. Pokoknya harus dicek. Bayangkan 6M per bulan. 6R per bulan. Antum bisa ganti Lamborghini setiap bulan. Mau beli rumah di mana aja Jakarta gampang, 6M per bulan. Tapi enggak bahagia. Jadi orang berpikir dunia gemerlap. Hiburan malam menawarkan kebahagiaan, enggak ada yang bahagia di sana. Karena kalau dia bahagia dengan keluarga dia, dia akan pulang, bukan di sana. Jadi jangan tertipu dengan ketawa ketiwinya, cekakak cekikiknya, haha hihinya. Mereka larut dengan house musiknya, itu orang-orang ada bahagia-bahagia. Kesian. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Kebahagiaan itu kembali kepada Allah. Kembali dengan mengingat Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat mungkin tak terasa kemasukan kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar, bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak?

0: astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita, wah sudah, paling hebat sudah. Kita jangan merasa, wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling Masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ya khotbah Islam, a'azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga berharap ya, agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir yaitu khauf dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhul Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena sholat itu ya dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang sholat, barangkali sedang sholat, ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk, ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.

Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudhorotan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.
2: Serial Kitab Tauhid bagian 31. Balasan bagi orang yang berkurban untuk selain Allah. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah hanya untuknya. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan ibadah salat dan sesembelihan kurban hanya untuk Allah semata, sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih kurban untuk berhala-berhala mereka. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya menyembelih kurban adalah ibadah yang wajib untuk diikhlaskan hanya kepada Allah semata. Memalingkan ibadah tersebut kepada selainnya adalah kesyirikan yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini juga terdapat isyarat bahwasanya salat dan menyembelih korban untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besar wujud syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Setelah sebelumnya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikanmu anugerah yang sangat banyak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah hanya kepadanya. Sehingga jika ada orang yang justru bersyukur kepada selain Allah sementara Allah yang telah memberikannya nikmat dan anugerah, dia bersyukur kepada selain Allah dengan menyembelih kurban kepada selain Allah, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala melaknat hambanya, maka Allah akan menjauhkan hamba tersebut dari rahmatnya yang maha luas dan maha agung. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah balasan bagi mereka yang bersyukur kepada selain Allah dengan menyembelih kurban untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan berkurban untuk selainnya.
3: Ayat-ayat menyebutkan bahwasanya neraka jahannam, dalil-dalil menyebutkan bahwasanya neraka jahannam bisa berbicara. Sebagaimana tadi ayat yang kita sebutkan, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari di mana tatkala kami berkata kepada neraka, hal imtala'ti, apakah engkau sudah penuh? Kata neraka, hal min mazid, masih ada tambahan atau tidak? Masih ada tambahan yang bisa dimasukkan dalam neraka jahannam atau tidak? Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika neraka jahannam tatkala dihadirkan, kemudian neraka jahannam melihat orang-orang kafir yang siap dimasukkan dalam neraka jahannam, penghuni neraka yang siap dimasukkan dalam neraka jahannam, sami'u laha taghayyuzan wa zafira, maka mereka dari kejauhan sudah mendengar kemarahan neraka jahannam. Ini neraka jahanam sudah tidak sabar untuk memakan mereka, untuk melahap mereka. Dari jauh, ya, ini bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti para penghuni neraka jahanam. Sebelum mereka masuk dalam neraka jahanam, mereka sudah lihat, sudah mendengar suara geraman neraka jahanam yang ingin segera melahap mereka. Suara amarah yang keluar dari neraka jahanam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju yaumal qiyamati unukun minan nar." Pada hari kiamat akan keluar semacam leher-leher dari neraka jahanam. "Laha ainani tubsiran." Leher tersebut memiliki dua mata yang bisa melihat. "Wa udhunani tasma'an." Dan dua telinga yang bisa mendengar. "Wa lisanun yantiq." Dan lisan yang bisa berbicara. "Taqul." Neraka ini atau leher neraka ini berkata, "Inni wukiltu bithalatha." Sungguhnya aku ditugaskan untuk mencari atau mengazab tiga orang, tiga golongan. "Bikulli jabbarin anid." Aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang sombong dan menentang. "Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar." Dan aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. "Wa bil musawwirin." Dan aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang suka menggambar atau membuat patung makhluk hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Beliau berkata, "Hadithun hasanun sahihun gharib."
4: Taukah Anda?
5: Kenapa kita perlu terus belajar? Kenapa kita harus terus ngaji? Kenapa kira-kira? Perlu atau tidak? Perlu. Kita harus perlu terus ngaji. Kenapa? Supaya tidak bodoh. Bagus. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan ketika menjelaskan betapa mulianya ngaji, betapa istimewanya belajar. Beliau mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un." Pahala sinau, pahala belajar, tidak ada amalan lain yang bisa mengalahkannya. Tidak ada amalan apapun yang pahalanya bisa mengalahkan pahala ngaji. Tapi kata beliau, "Liman sahhat niyyatuhu." Tapi bagi orang yang ngajinya ikhlas. Jadi kalau kita ngajinya ikhlas, itu tidak ada amalan apapun yang pahalanya bisa mengalahkan pahala ngaji. Kemudian beliau ditanya, "Kaifa dzalik?" Apa maksudnya ikhlas ketika ngaji itu? Maka beliau menjawab, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Ikhlas dalam belajar itu maksudnya niatkan belajar untuk membuang kebodohan. Dari siapa? Dari diri sendiri. Tidak. Wa an ghairihi, dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Maka kalau ditanya, kenapa kita ngaji dan enggak berhenti ngaji? Karena kita ingin menghilangkan apa tadi? Kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Yang namanya menghilangkan kebodohan, awalnya tidak tahu, terus jadi tahu. Awalnya keliru, terus jadi benar. awalnya buruk terus jadi baik. Itu namanya menghilangkan kebodohan. Dan salah satu ilmu yang sangat kita butuhkan dan ilmu itu sangat luas, itu adalah ilmu tentang pendidikan anak. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu remeh. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit. Tidak. Ilmu pendidikan anak itu penting dan sangat luas. Ilmu pendidikan anak ada dalam Al-Quran. Ilmu pendidikan anak ada dalam hadis Rasul SAW. Ilmu pendidikan anak ada dalam praktek para sahabat Nabi SAW. Ilmu pendidikan anak ada dalam kehidupan para ulama salaf. Dan itu kalau kita gali tidak ada habisnya. Semakin kita baca apa yang ditulis oleh para ulama kita tentang pendidikan anak, semakin kita sadar bahwa kita itu sangat minim pengetahuannya. Oh iya jebule nyong salah, oh iya jebule nyong keliru. Selalu seperti itu. Dan itu saya rasakan sendiri. Bahwa ternyata ketika baca ini, baca ini, baca ini, kadang-kadang nangis gitu loh. Ya Allah, anakku sudah 4. Ternyata yang pertama, yang kedua, yang ketiga, masih ada beberapa kekeliruan di dalam cara mendidiknya. Dan itu kita harus bahagia. Bukan bahagia dulu salah, tapi bahagia karena masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan. Alhamdulillah, kuya, oleh Allah masih dikasih peluang untuk, oh iya jebule nyong salah, sadar, ini alhamdulillah. Maka ketika kita belajar seperti ini, hadir kajian, baca buku, kita harus siap untuk diperbaiki. Jangan kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan saat ini dengan anak-anak kita ini sudah ideal. Belum tentu. Bisa jadi sudah benar, bisa jadi belum benar. Contoh, saya kasih ilustrasi. Dan ini yang akan jadi tema pembahasan kita. Ketika mendidik anak, apa sih prioritasnya? Prioritas itu maksudnya apa yang harus didahulukan, diutamakan, dipentingkan. Apa? Yang perlu kita ajarkan kepada anak kita banyak atau sedikit? Banyak. Wong anak itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kita pengin dia tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita pengin anak yang tidak tahu apa-apa ini jadi apa tadi? Tahu apa-apa, berarti banyak atau tidak? Banyak. Ada yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, calistung, baca, tulis, hitung. Ini ada yang perlu kita sampaikan kepada anak kita. Ilmu tulis perlu kita ajarkan. Ilmu hitung perlu kita ajarkan. Ilmu baca perlu kita ajarkan. Hanya itu, ilmu akidah perlu kita ajarkan. Al-Quran perlu kita ajarkan. Bagi mereka yang pengin anaknya meneruskan pekerjaan orang tuanya, pengin mengajarkan pekerjaan itu kepada anak-anaknya dari kecil. Yang petani, anaknya diajak kemana? Sawah. Yang pedagang, anaknya diajak ke kemana? Ke pasar. Yang peternak anaknya diajak angon. Ya. Apa maning sing urung? Ustaz. Anaknya diajak apa? Hadir pengajian. Banyak sekali ilmu-ilmu yang ingin kita sampaikan kepada anak kita, tapi ingat ada prioritas. Ada yang harus kita dahulukan, ada yang harus kita pentingkan, ada yang harus kita utamakan. Apa itu? Bok, kita keliru prioritas. Ternyata ketika kita lihat literatur, buku-buku yang ditulis para ulama kita, ternyata yang didahulukan oleh para ulama kita adalah adab. Apa? Adab. Akhlak. Itu yang mereka prioritaskan dalam pendidikan anak-anaknya. Berarti kalau kita pengin anak-anak kita seperti Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Siapa namanya? Siapa? Abdullah. Namanya bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bukan nama. Ibnu Abbas artinya apa? Anaknya Abbas. Ya. Kalau ditanya, namamu siapa? Bukan Ibnu Abbas. Namaku Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas. Kalau kita pengin anak-anak kita kayak Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Kita pengin anak-anak kita pengin seperti Abdullah Ibnu Zubair. Kita pengin anak-anak kita seperti Usamah bin Zaid. Kalau kita pengin anak-anak kita seperti anak-anak kecil di zaman sahabat Nabi SAW, pengin seperti Imam Syafi'i, pengin seperti Imam Ahmad, pengin seperti Imam Malik, maka ikuti cara mereka mendidik anak-anaknya. Dan ternyata mereka memprioritaskan adab sebelum yang lain-lainnya.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Soal jawab.
5: Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, sombong adalah menolak apa? Kebenaran. Sekarang kalau misalnya ada orang ngajak kita ngaji, ada pengajian. Siapa sih ngisi? Anu, sebut nama gitu. Kita tahu ini orang yang ngisi ini, kita tahu ini enggak berkompeten. Enggak apa? Berkompeten. Ya. Yang diajarkan mungkin kita tahu ini kayaknya bermasalah. Enggak sesuai dengan Quran, enggak sesuai dengan sunnah. Kalau misalnya kita nolak, saya enggak ikut, apakah itu sombong? Apakah itu sombong? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa, Ustaz? Karena dalam masalah menuntut ilmu agama, kita disuruh selektif. Kita disuruh apa? Selektif. Tidak asal ngambil. Para ulama kita mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Maka hendaklah kalian selektif. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama itu? Karena kalau sampai keliru, buntutnya itu enggak cuma dunia, tapi dunia akhirat. Kita mau ke dokter aja selektif kok. Padahal paling buntutnya cuma di mana? Di dunia. Coba kalau misalnya kita salah dokter. Misalnya ya, salah dokter. Sakit gigi perginya dokter hewan misalnya. Atau malpraktek misalnya. Itu apa kemudian lantas masuk neraka? Enggak, paling ya giginya sakit di dunia gitu ya. Setelah itu selesai. Tapi kalau salah ngambil ilmu, itu buntutnya dunia akhirat. Buntutnya dunia akhirat. Maka kalau misalnya kita diajak menghadiri pengajian dan kita tahu yang menyampaikan tidak berkompeten, karena yang disampaikan mungkin tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, maka yang seperti itu ketika kita katakan tidak ikut, tidak ikut, maka tidak masuk kategori apa? Sombong. Tapi cara menolaknya dengan cara yang apa? Yang sopan, yang halus, yang tidak menyinggung perasaan. Kecuali kalau sudah tahu ini berkompeten, ini berkompeten, yang diajarkan benar, kemudian dia merasa, lah, bocah cilik kayak, yang tuh lebih tua, ya, kayak kan lebih 30 tahun, yang wis bijak tahun, masa nyokon ngaji nganah. Ini kalau itu alasannya, maka ini adalah kesombongan. Dia tua, tua apa nih? Ya. Maka kalau alasannya tadi tidak masuk kategori sombong. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
6: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Buku Petunjuk Jiwa. Sebuah pesawat komersil terlihat begitu stylish dan canggih. Sepertinya high-tech banget. Konon, pesawat super canggih tersebut bisa take off vertikal dan aman menembus atmosfer hingga ke antariksa, lalu balik lagi ke bumi dengan selamat. Sayang, produsen pesawat tidak mengeluarkan manual petunjuk. Sama sekali tidak ada tutorial bagaimana memfungsikan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan manual book bagaimana mengoperasikan fitur-fitur keselamatan penumpang pun tidak ada. Alhasil, tak ada yang sudi membayar untuk menaiki pesawat canggih tersebut. Kira-kira, mungkinkah yang demikian ini terjadi dalam realita? Bagi produsen pesawat komersil, membuat pesawat seperti ini adalah ide yang bodoh. Jangankan mesin yang canggih, mie instan saja punya petunjuk bagaimana cara mengolahnya. Botol parfum juga punya petunjuk keselamatan agar tidak berbahaya. Apalagi mobil, apalagi pesawat. Sobat, tentu engkau setuju, jiwa kita ini lebih berhak untuk dibekali petunjuk keselamatannya. Bukan cuma selamat di dunia, tapi juga di alam kubur, lanjut di akhirat kelak. Jasad kita ini, seindah dan sekekar apapun ia, toh akan layu, akan menyusut kerut, lalu mati, berkalang tanah, sampai akhirnya membusuk. Adapun jiwa yang selamat akan terbang tinggi. Para malaikat berkerumun, membalut dan menyambut, lalu dibawa menghadap Rabb-nya, meraih cinta dan ridhonya. Allah yang mencipta segenap jiwa manusia, mustahil meninggalkan mereka tanpa buku petunjuk. Jika mesin sederhana saja punya buku petunjuk dari pembuatnya, apa mungkin kehidupan manusia yang begitu kompleks ini dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk oleh penciptanya? Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan, buku pembawa rahmat bagi semesta dari sang pencipta semesta, buku petunjuk keselamatan bagi segenap jiwa dari sang pencipta jiwa, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sekian makhluk ciptaannya yang agung untuk menegaskan satu hal. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Untuk itu, wahai sobat, bukalah buku petunjuk hidupmu itu. Baca, hayati, ikuti, dan amalkan petunjuknya. Hiduplah bersamanya, dan biarkan ayat-ayatnya menghidupkanmu. Di dalamnya ada penyucian bagi jiwamu. Ada istana kebahagiaan dan keselamatan teruntuk jiwamu dalam keabadian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sanin. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan berguna sedikitpun, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dan suci. Telegram channel Kristal Iman.
2: Di antara perkara yang membantu seorang hamba di dalam bersabar menghadapi ujian dari manusia, ayyashhada dzunubahu, hendaklah dia menyadari tentang dosa-dosa dia. Wa annallaha innama sallatuhum alaihi bidzambihi, hendaklah dia menyadari bahwasanya Allah menjadikan mereka menguasai kita, menjadikan mereka mengganggu kita, sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Ya, di antara hal yang menjadikan kita bersabar dan lebih bersabar menghadapi gangguan manusia, menyadari bahwasanya gangguan mereka sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Karena dosa kita kepada Allah, kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya Allah menjadikan mereka mengganggu kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, dan musibah diantaranya adalah musibah dari manusia, gangguan dari manusia, celaan dari manusia. Fabima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh apa yang kalian lakukan, yaitu disebabkan oleh dosa kalian sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Ya, banyak di antara dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah SWT menurunkan bencana, niscaya tidak ada di antara kita yang tersisa. Tapi banyak di antara dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syahidnya di sini, ya, bahwasanya seseorang ketika dia mendapatkan celaan dari manusia, gangguan dari manusia, maka adalah dia menyadari bahwasanya ini disebabkan oleh dosanya sendiri. Ya. Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fa sababuhu dhunubuhu ishtaghala bit-taubati wal-istighfar min adh-dhunub allati sallatahum 'alayhi bisababiha 'an dhammihim wa laumihim wal-waqi'ati fihim. Beliau mengatakan, maka apabila seorang hamba merasakan, menyadari bahwa seluruh apa yang menimpa dia sebabnya adalah karena dosanya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita diberi taufik oleh Allah azza wa jalla, diberi hidayah, kita memeluk agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki sebuah sifat dari sekian banyak sifat orang-orang beriman. Salah satu sifatnya adalah dia menghendaki suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Nah, di antara kebaikan-kebaikan dan anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia mengenal Islam sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka telah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang beriman yang memahami tentang Islam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dia pun ingin dan menghendaki agar saudaranya mengenal Islam itu secara benar. Tidak seperti apa yang mungkin selama ini menjadi realita pada sebagian kaum muslimin yang kurang memahami tentang Islam yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu orang yang telah mengenal Islam ini dengan metode agama atau metode dalam menjalankan agama yang benar, dia pun ingin mengajak saudara-saudaranya agar beragama sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, bukan yang dikehendaki oleh pribadi kita. Karena agama Allah ini adalah berupa perintah dan larangan. Apa yang Allah perintahkan itulah yang merupakan kebaikan bagi seorang hamba apabila dia melaksanakan perintah tersebut. Dan apa yang dicegah dan dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya itulah yang mendatangkan malapetaka, bencana pada diri seseorang, kecuali kalau dia bertaubat, dia berhenti dari larangan tersebut. Nah, ketika seorang ingin untuk menyampaikan kebaikan itu kepada saudaranya, maka dia statusnya sebagai seorang dai, sebagai seorang yang menasihati saudaranya karena dia menghendaki kebaikan untuk saudaranya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Tidak sempurna iman seorang sehingga dia menghendaki suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Oleh karena itu, orang yang menghendaki kebaikan untuk saudaranya, dia ingin menyampaikan kebaikan itu dengan mengajak, dengan berdakwah kepada kebaikan tersebut. Dia mendakwai saudaranya dengan cara yang baik dan hikmah dan akhlak yang mulia dan penuh harapan. Semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepada saudaranya tersebut. Nah, sebagai seorang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sudah seyogianya memiliki perangai, memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat yang mulia yang seyogianya dimiliki oleh seorang yang menginginkan kebaikan kepada saudaranya dan berdakwah, yang pertama adalah dia berdakwah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru manusia kepada agama Allah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk melakukan semua amal kebaikan dengan ikhlas. Karena keikhlasan itulah yang akan menjadi ruh dari suatu amal kebaikan, yang menjadikan amal itu hidup, yang menjadikan amal itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya seorang mengikhlaskan dakwahnya kepada Allah, karena dakwah yang dari hati seorang mukmin yang mukhlis akan tersampaikan kepada hati orang yang didakwai. Allah ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ini menunjukkan keikhlasan. Kita menyeru seseorang kepada jalan Allah, bukan kepada hawa nafsu kita, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendakwainya? Bil hikmah, dengan cara yang baik. Maka keikhlasan dalam berdakwah adalah sifat pertama dan utama yang harus dimiliki oleh seorang yang berdakwah tersebut. Kemudian yang kedua, seorang yang mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mengetahui apa yang dia sampaikan kepada orang itu berupa seruan

basirah, dengan ilmu. Demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Dan ilmu itu adalah qaul Allah dan qaul Rasul. Maka setiap orang yang mendakwai manusia atau saudaranya, hendaklah dia mengetahui kepada apa dia mengajak orang itu dan saudaranya. Tentu kepada Allah. Makanya harus dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, seorang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla seyogianya menjadi contoh, memberikan contoh, teladan kepada orang yang didakwai. Maka dia mengamalkan sebelum orang lain mengamalkannya. Oleh karena itu Allah memuji seorang da'i yang mengajak kepada Allah dan dia mengamalkan apa yang dia seru manusia kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik perkataannya dari seorang da'i, seorang penyeru kepada Allah, dan dia melakukan amal soleh. Dia mengamalkan apa yang dia dakwai. Kemudian yang keempat, di antara sifat yang seyogianya dimiliki oleh seorang da'i yang mengajak saudaranya kepada kebenaran, kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia bersabar di dalam berdakwah dan penuh kesabaran. Karena seorang da'i meyakini bahwasanya hidayah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Maka dia harus bersabar. Saudaranya mau menerima, alhamdulillah. Saudaranya mungkin belum bisa menerima, dia tetap bersyukur pada Allah Ta'ala karena dia telah menyampaikan risalah Allah. Karena tugas orang da'i adalah menyeru, mengajak, dan bukan mengusir, bukan memfonis, bukan menghakimi, tetapi menyeru kepada Allah Ta'ala. Maka untuk menyeru kepada kebaikan ini memerlukan kesabaran. Kemudian telah disebutkan pula oleh Allah Azza wa Jalla tentang hal ini di dalam surat Al-Asr. Di antara orang-orang yang tidak akan rugi di dunia ini adalah mereka yang memiliki empat sifat. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang tidak merugi hanya orang-orang yang memiliki empat kriteria ini. Yang beriman kepada Allah, tentu beriman dengan ilmu, di atas ilmu. Kemudian mereka menyeru, mengamalkan ilmunya, mengamalkan iman yang ada pada mereka. Kemudian tawassaw bil haq, mereka menyampaikan kebenaran. Dan tawassaw bis sabr, dan mereka senantiasa bersabar dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Kemudian sifat yang lain yang dimiliki oleh seorang yang da'i, hendaklah dia senantiasa berharap kepada Allah, selalu optimis, jangan pesimis. Tugas kita menyampaikan, wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang da'i yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya juga harus memiliki akhlak yang mulia.

perangai yang terpuji, karena dan akhlak yang mulia dan perangai yang terpuji itulah salah satu dari daya tarik yang akan menjadikan seseorang dengan seizin Allah terpanggil untuk menjawab, untuk melaksanakan seruan dan ajakan, nasihat dan pengarahan dari seorang dai kepada yang didakwahi tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, khususnya mereka yang beramal di bidang dakwah, mengajak dan menyuruh manusia kepada Allah karena mereka menghendaki kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mereka menghendaki kebaikan itu untuk diri mereka. Seyogyakarta.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, masih pantaskah ana duduk bermajlis? Sebab ana terkadang di setiap pekan terjatuh pada kemaksiatan. Dan setiap ana sudah bermaksiat, ana laksanakan sholat taubat. Namun entah kenapa, selang beberapa hari atau beberapa pekan, ana kembali terjerumus dalam kemaksiatan dan kembali sholat taubat. Seakan-akan ana ini menyepelekan dosa, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron. Saudaraku, rumah Allah ini bukan hanya untuk orang-orang yang soleh. Rumah Allah ini bukan hanya untuk sekelompok orang. Kalaulah orang yang terjerumus berbuat maksiat tidak boleh lagi dan tidak pantas duduk di rumah Allah, duduk di majelis ilmu, kemana mereka akan mengobati hati mereka yang terluka oleh dosa mereka? Kemana mereka akan mencari rahmat Allah? Jadi saudaraku, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Dengarkan saudariku. Abdi, lau balagha dzunubuka anana as-sama'. Saudara, hambaku, kata Allah, kalaulah dosamu bertumpuk-tumpuk banyaknya sampai setinggi awan, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau, aku tidak peduli. Kalau engkau katakan kepada manusia, saudaraku, masih bolehkah saya berteman denganmu? Saya ini banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf, banyak ini. Mungkin temanmu tidak akan mau. Tetapi Allah maha penerima taubat, maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah juga katakan kepadamu, abdi, hambaku, lau ataitani bikurabim minal ardi khataya, thumma staghfartani, thumma ataitani wala tushriku bi syai'a, ataituka bikurabiha minal maghfirah. Hamba aku, kalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, tidak berbuat syirik, lihat pentingnya tauhid, aku akan datang menyambutmu dengan ampunan sebesar bumi pula. La ilaha illallah. Engkau punya Rabb yang telah menciptakanmu. Engkau punya Allah yang engkau sembah, yang engkau ibadati. Maka jangan pernah malu dan takut untuk memohon ampun, bertobat dan kembali. Tapi Ustaz, saya setiap pekan, hampir setiap waktu saya terulang lagi berbuat maksiat, lalu saya merasa salah dan bertobat lagi. Saudariku, ini karena taubatmu belum benar. Yang menyebabkan seseorang bisa berulang kembali melakukan dosa dan maksiat yang sama karena taubatnya belum benar. Yang saya takutkan, saudariku, nanti engkau ulang lagi maksiat itu, rupanya tidak sempat bertaubat, mati. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu dan kepada kita semua husnul khatimah. Itu harusnya yang engkau bayangkan. Ya, kemarin engkau berbuat maksiat masih sempat bertobat. Nanti setengah berbuat maksiat mati bagaimana? Na'udzubillah. Jadi kalau engkau berbuat dosa, apa yang harus engkau lakukan, saudariku? Yang pertama, dosa itu seperti api yang akan membakarmu. Dosa itu tidak akan bisa dipadamkan apinya kecuali dengan air mata penyesalan. Dan air mata itu tidak akan jatuh ke pipimi, ke pipimu, kalau engkau tidak pernah menumbuhkan rasa takut kepada Allah, kalau engkau tidak membayangkan azab-azab Allah terhadap dosa-dosa yang engkau lakukan. Saudariku, kalau saja engkau membayangkan dosa apa yang engkau lakukan, baca hadis tentang itu. Apa ancaman Allah terhadap itu? Bagaimana kalau engkau mati sedang melakukan dosa itu? Azab ini sudah menanti. Na'udzubillah. Dengan rasa takut itulah, menyesal sungguh-sungguh dan ikhlas mengharapkan Allah membantu dan menguatkanmu, itu yang bisa membuat air matamu menetes. Ini yang pertama, penyesalan. Kemudian yang kedua, wahai saudariku, berjanjilah kepada Allah, bertekadlah kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Saya sudah lakukan itu, Ustaz. Jangan janji palsu. Kalau engkau benar, pasti Allah bantu. Tapi kalau engkau mendustai dirimu sendiri, mendustai hatimu, maka Allah tidak akan bantu engkau. Ketiga, yang membuatmu mudah jatuh ke maksiat. Engkau sudah bertobat, tapi engkau belum meninggalkan jalan-jalan dan sebab-sebab yang membuatmu jatuh kepada maksiat. Engkau harus hijrah secara totalitas. Apa yang membuatmu terjerumus kepada maksiat? Temanmu talak. Silakan pisah dari dia. Cari teman yang baru, teman soleh yang akan mengingatkanmu selalu. Apa yang menyebabkanmu terjerumus kepada maksiat? Terus itu terus. Pekerjaanmu, tinggalkan pekerjaan itu. Karena dia tidak akan menyelamatkanmu. Cari pekerjaan yang halal, yang bisa menjaga agamamu. Apa yang menyebabkanmu terjerumus pada maksiat? Oh, handphonemu. Oh, akun-akun medsosmu. Tutup akun medsosmu. Gantikan handphonemu dengan handphone yang biasa. Apa kebutuhanmu? Sekarang silakan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam munajatmu. Harus ada usaha, harus ada perjuangan. Tempat tinggal.

0: Sujud kepada Allah, minta, ya Allah saya enggak kuat, ya Allah hanya Engkau yang bisa menguatkan saya, bantu saya melawan hawa nafsu saya, bantu saya melawan syaitan-syaitan ini, ya Allah aku takut kepadamu. Kalau Engkau betul-betul seperti itu, Allah akan bantu. Tapi kalau tidak ada seperti itu kesungguhan kita, Allah belum melihat kesungguhan kita, maka kita akan menjadi lemah. Ingat Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, salah satunya jalan taubat, jalan Allah itu, bersungguh-sungguh pasti kami akan bimbing dia ke jalan yang ke jalan kami. Kami beri petunjuk dia kepada jalan kami. Kemudian saudariku, perbanyak sholat malam, perbanyak menghafal Al-Quran, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, fokus menuntut ilmu agama. Kalau engkau belum menikah, menikahlah segera, maka engkau akan lebih terjaga. Mudah-mudahan Allah menjagamu, menerima taubatmu, meneguhkanmu di atas taubatmu, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dan dosa kita semua. Amin. Ya.
1: Cara agar khusyuk dalam sholat. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan sholat yang khusyuk dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam sholat? Kasus semacam ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat, yaitu Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan gangguan yang dia alami ketika sholat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya, kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, dalam hadis di atas, Nabi SAW mengajarkan kepada kita 2 cara untuk menghilangkan gangguan setan dalam sholat. 1. Memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awud, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ini dilafalkan, bukan di batin. Ini hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan salat. 2. Meludah ringan ke kiri dengan cara meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini diperbolehkan dengan cara tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kirinya dan tidak mengotori masjid. Demikian, Allahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang, edisi Kamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Menjaga Hati dan Jiwa. Baiklah Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu.

نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini di saat banyak orang mencari kesenangan, refreshing dengan hal-hal yang mubah, bahkan dengan hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan dorongan kepada kita untuk mencari kebahagiaan di taman-taman surga ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah kalian di sana. Para sahabat bertanya kepada beliau, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaqul dzikr." Yaitu perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada hal-hal yang mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya majelis ilmu seperti ini. Kedatangan kita di sini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, kemudahannya, pertolongannya kepada kita untuk hadir di majelis ini. Kita tahu di hari-hari ini banyak hujan. Di hari ini, pagi ini juga hujan deras. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar untuk mencari ilmu agama. Ketika kita mendapatkannya, kita mengamalkannya, dan kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Tema yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang menjaga hati dan jiwa. Menjaga hati dan jiwa sangat penting bagi kita. Karena kebaikan dan keburukan kita akan sangat ditentukan oleh hati dan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingat-ingatlah, sungguh di dalam jasad manusia ada segumpal darah. "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila segumpal darah tersebut baik, maka semua jasad manusia akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebaliknya, apabila segumpal darah tersebut menjadi buruk, rusak, maka rusak pula semua jasad manusia itu. Ala wa hiyal qalb. Ingat-ingatlah, segumpal darah tersebut adalah

hati. Ketika hati manusia baik, maka manusia tersebut akan menjadi baik. Hatinya mulia, maka dia menjadi mulia. Makanya sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hati ini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa hati itu raja, sedangkan anggota badan yang lainnya adalah tentaranya. Apabila rajanya baik, maka tentaranya akan baik. Apabila rajanya buruk, maka tentaranya juga akan menjadi buruk. Kalau hati kita baik, maka amalan-amalan kita yang dilakukan oleh anggota badan kita akan menjadi baik. Kalau hati kita buruk, maka amalan-amalan anggota badan kita juga akan menjadi buruk, karena hati yang mengajak anggota badan kita yang lain. Jiwa manusia juga demikian. Orang yang jiwanya mulia, maka kehidupannya akan mulia. Amalan-amalannya akan menjadi mulia. Jiwa manusia sangat mempengaruhi keadaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menjelaskan bahwa orang yang bisa mensucikan jiwanya adalah orang yang sangat beruntung, dan orang yang merusak jiwanya adalah orang yang sangat merugi, Allah sampai bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat banyak. Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Asy-Syams. Wasy-syamsi wa duhaha. Ini sumpah yang pertama. Demi matahari dan sinar terang di pagi harinya. Ini dua sumpah ya. Jadi Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan sinar terang di waktu duhanya. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan bila mengiringinya. Mengiringi matahari, setelah matahari terbenam, terbitlah, ada, ya setelah itu ada bulan yang menyinari alam semesta ini. Ini sumpah yang kedua. Ya kalau kita hitung ayat yang pertama itu satu sumpah, maka ayat yang kedua, sumpah yang kedua. Kalau ayat yang kedua kita hitung dua sumpah, sumpah dengan matahari dan sumpah dengan terangnya waktu duha, maka ayat yang kedua adalah sumpah yang ketiga. Baik, kita anggap saja ini sumpah yang ketiga. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Demi waktu siang yang menampakkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Ini sumpah yang keempat. Wal laili idza yaghsha. Dan demi malam, ketika dia menutupi segala sesuatu yang ada di muka bumi. Yang keberapa ini? Yang kelima. Was-samai wa ma banaha. Dan demi langit. Dan demi langit. Wa ma banaha. Ini bisa dimaknai dua. Bisa manya mausulah, jadi walladzi banaha, dan zat yang menciptakannya, yang membangunnya. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi langit dan demi zat yang membangunnya. Bisa masdariyah, wa ma banaha ay wa binaiha. Demi langit dan bangunan langit itu. Ini berarti dua sumpah. Kita anggap dua sumpah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wal ardi
wa ma tahaha, demi bumi dan apa yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi bumi dan penghamparannya. Ini juga sebenarnya bisa dua ya, walladhi tahaha dengan wa tahwaha. Ya intinya demi bumi dan yang menghamparkannya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala, demi bumi dan penghamparannya. Ini juga bisa. Berapa? Yang kesembilan ya, sudah sembilan sumpah. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Sudah sebelas sekarang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada jiwa itu keburukannya dan ketakwaannya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh benar-benar beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Setelah bersumpah dengan 11 sumpah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan penjelasan ini. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Menunjukkan bahwa hal ini itu sangat penting sekali. Sangat penting bagi kita untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, agar jiwa kita menjadi jiwa yang mulia. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, untuk menjaga hati dan jiwa ini kita harus punya prinsip. Kita harus tahu kaedah-kaedahnya, tahu prinsip-prinsipnya. Dan di sini kita akan sebutkan 10 prinsip yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dalam kitab beliau Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaedah dalam masalah pensucian jiwa. Kaedah yang pertama adalah at-tauhid aslu ma tazku bihin nufus. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dasar dari segala sesuatu yang bisa membersihkan jiwa seseorang. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pondasi dari segala sesuatu yang bisa membersihkan jiwa manusia. Kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, mulai dari mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini butuh pengetahuan. Jadi kita harus belajar akidah yang lurus. Kita harus belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus belajar tentang tauhid. Kita harus belajar tentang keimanan, agar kita bisa mewujudkan tauhid ini dalam diri kita. Kalau tauhidnya melenceng, maka jiwa seseorang akan melenceng. Kalau tauhidnya lurus, tauhidnya kuat, maka jiwa manusia pun akan menjadi lurus. Jiwa akan menjadi kuat. Dia akan menjadi jiwa yang mulia. Termasuk di antara sesuatu yang mengotori hati adalah dosa. Dan dosa yang paling besar apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama tauhid kita tidak lurus, hati kita dikotori oleh kesyirikan-kesyirikan, maka hati dan jiwa kita akan sulit untuk menjadi hati yang bersih dan jiwa yang mulia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau tauhid kita melenceng,
kita tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan yang lainnya akan menjadi sia-sia. Kita mau berusaha untuk mensucikan jiwa dengan amalan-amalan yang lainnya, tapi tauhid kita masih melenceng. Kita masih melakukan kesyirikan. Maka amalan-amalan tersebut akan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau melakukan kesyirikan, wahai Muhammad, maka semua amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau akan benar-benar termasuk di dalam golongan orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Akan tetapi hanya kepada Allah lah engkau beribadah dan jadilah orang-orang yang bersyukur kepadanya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, usaha untuk mensucikan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita, apabila tidak didasari dengan tauhid, maka akan menjadi sia-sia. Makanya kita harus mulai semuanya dari membenahi tauhid kita. Kita harus mulai semuanya dengan memperkuat akidah kita. Yang kedua, para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, termasuk di antara prinsip yang penting dalam masalah menjaga hati dan jiwa adalah ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci bersihnya jiwa. Kalau kita ingin jiwa kita baik, mulia, hati kita menjadi bersih, menjadi kuat, menjadi lurus, kita harus memperhatikan masalah doa. Karena doa adalah kuncinya. Kunci yang bisa membuka pintu kemuliaan jiwa. Mulianya jiwa, bersihnya hati, ini adalah kebaikan. Kebaikan yang sangat luar biasa. Dan semua kebaikan itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati yang baik, hati yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang mulia. Kalau kita tidak memperhatikan masalah doa ini, maka kita akan sulit mendapatkan hati yang bersih. Kita akan berat mendapatkan jiwa yang mulia. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Tidaklah kita bisa melakukan sesuatu karena diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan yang sangat bagus ya, dari Mutarrif Ibn Syikhir rahimahullah. Beliau mengatakan, tadhakkartu majma'ul khair. Aku pernah merenung tentang sesuatu yang bisa mengumpulkan semua kebaikan. Ya, beliau merenungkan apakah di sana ada sesuatu yang bisa mengumpulkan semua kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, fa'idha al-khairu kathir. Ternyata kebaikan itu banyak. As-sawmu was-salah. Seperti misalnya puasa, itu kebaikan. Salat itu kebaikan. Dan masih banyak yang lainnya. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla. Dan ternyata semua kebaikan yang ada itu
di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jal illa an tas'alahu fayu'tiyak. Dan ternyata engkau tidak akan mampu mendapatkan sesuatu yang ada di tangan Allah Azza wa Jal kecuali ketika engkau memintanya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadamu. Fa idza jima'ul khairid du'a. Kesimpulannya, segala sesuatu yang bisa mengumpulkan semua kebaikan adalah doa. Kesimpulannya, sesuatu yang bisa mengumpulkan semua kebaikan adalah doa. Kenapa? Karena semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita memintanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada perkataan juga yang sangat bagus ya dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah doa ini, agar kita semangat dalam berdoa. Beliau pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Sungguh aku tidak terlalu memikirkan tentang masalah diijabahinya doa saya. Aku tidak mengkhawatirkan apakah doa saya diijabahi ataukah tidak. Walakin hammad du'a. Akan tetapi yang aku risaukan, aku khawatirkan adalah mampunya aku untuk berdoa. Apakah aku bisa berdoa? Itu yang aku pikirkan, itu yang aku khawatirkan, itu yang aku risaukan. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Kenapa yang aku risaukan masalah aku bisa berdoa ataukah tidak, bukan diijabahinya doaku? Karena ketika aku telah mendapatkan bimbingan dari Allah untuk berdoa, maka Allah akan memberikan ijabah kepada doaku. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi doa kalian. Allah sudah janji. Maka jangan khawatirkan tentang tidak diijabahinya doa kita, tapi khawatirkan apakah kita bisa berdoa. Apakah kita bisa berdoa? Karena untuk bisa berdoa ini juga membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan kita untuk berdoa, maka kita tidak akan mudah berdoa. Kita akan sulit berdoa. Jadi banyaknya doa kita itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara doa yang sangat penting bagi kita adalah doa untuk hati kita, doa untuk jiwa kita. Dan ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hati kita. Misalnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini doa untuk hati kita. Kemudian di antara doa untuk jiwa kita, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkihha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah dia. Sucikanlah hatiku ini ya, sucikanlah jiwaku ini ya Allah. Engkau lah zat yang paling baik yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah pelindung jiwaku, engkau juga penguasa jiwaku. Ya, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sucinya hati. Dua doa ini sangat penting ya untuk kita hafalkan, kemudian kita ulang-ulang dalam doa kita. Karena kalau hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam yang lurus, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa di dunia sampai di akhirat nanti. Begitu pula ketika jiwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jiwa yang suci, jiwa yang mulia, maka kita akan mulia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita. Tidak ada yang bisa memuliakan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari kalian yang jiwanya bisa mulia, yang jiwanya bisa suci. Kalau ada di antara kalian yang jiwanya mulia, jiwanya suci, itu ya karena karunia dari Allah, karena rahmat darinya. Makanya Allah katakan, walakinallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah lah yang mampu melakukan itu, mampu mensucikan jiwa seseorang. Siapapun yang dia kehendaki, Allah mampu mensucikan jiwanya. Jadi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bersihnya hati kita, sucinya jiwa kita, itu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mampu melakukannya. Kaidah yang ketiga atau prinsip yang ketiga dalam menjaga hati dan jiwa adalah bahwa Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber segala sesuatu yang bisa mensucikan jiwa. Al-Qur'anul Karim adalah sumber atau mata air dari segala sesuatu yang bisa mensucikan jiwa manusia. Kalau antum ingin membersihkan hati, ingin mensucikan jiwa, maka kembalilah kepada Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an saja itu bisa jadi obat hati. Belum isi kandungan Al-Qur'an. Allah katakan di dalam surat Yunus, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai seluruh manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian, wa shifa'ul lima fis sudur, dan obat untuk hati yang ada di dada-dada kalian. Membacanya saja bisa menjadi obat hati. Apalagi
memahami isi kandungannya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain di surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah kemuliaan. Kalau kita ingin mendapatkan jiwa yang mulia, hati yang bersih, maka kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang sungguh-sungguh maksudnya adalah dengan membacanya, kalau bisa menghafalkannya, kemudian pahami isi kandungannya, kemudian amalkan. Jangan sampai kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Kemudian kita merasa sudah selesai dengan Al-Quran. Kalau datang bulan Ramadan, sudah selesai 30 juz, selesai sudah dengan Al-Quran. Tidak seperti itu. Justru manfaat Al-Quran yang paling besar adalah manfaat isi kandungannya. Manfaat yang datang dari isi kandungan Al-Quran. Itulah manfaat yang paling besar dari Al-Quran. Maka jangan sampai kita hanya mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran saja tanpa merenungi isi kandungannya. Jangan sampai nantinya kita membaca Al-Quran tapi perbuatan kita sehari-hari malah bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Di antara sebabnya karena kita tidak faham apa isi kandungan Al-Quran. Al-Hasan Al-Basri, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah pernah mengatakan, innama nazal Al-Quran liyu'mala bih. Al-Quran itu diturunkan sebenarnya adalah untuk diamalkan. Tujuan Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk apa? Diamalkan. Bukan untuk dibaca saja, bukan untuk dihafalkan saja, tidak. Justru tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan isinya. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi akhirnya orang-orang itu menjadikan membaca Al-Quran sebagai tujuan utamanya, sebagai amalan yang paling tinggi untuk Al-Qurannya. Dan itu yang terjadi di zaman akhir ini. Banyak orang ya menjadikan tujuan utamanya dengan Al-Quran, ya baca saja. Baca saja. Akhirnya banyak dari kaum muslimin melihat sesuatu yang sangat bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran, tapi diam saja. Tidak ada pengingkaran bahkan di hatinya. Karena dia tidak tahu. Tidak tahu yang di depannya itu menyelisihi sesuatu yang selalu dia baca. Dan ini tentunya sangat tidak ideal ya. Sangat tidak baik. Harusnya kita sebagai kaum muslimin itu punya perhatian terhadap isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah di zaman kita juga sudah sangat dimudahkan ya untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran. Walaupun kita belum bisa bahasa Arab. Terjemahan Al-Quran tersebar di mana-mana. Benar tidak?
Bahkan sekarang dimudahkan lagi, satu halaman dengan terjemahan lengkap satu halaman juga. Bahkan sekarang lebih dimudahkan lagi, ada terjemahan tafsir Al-Quran. Lebih dimudahkan lagi, tafsir Al-Quran itu dalam satu halaman dijadikan satu halaman juga. Jadi bagian sini ada halaman Al-Qur'annya, di sini ada halaman terjemahan tafsir. Satu halaman juga. Kurang apa lagi? Kita sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hujjah lagi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ketika ditanya, kenapa engkau tidak memahami isi kandungan Al-Qur'an? Karena sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau antum ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa diturunkan Al-Qur'an kepadamu engkau tidak amalkan? Engkau tidak fahami. Antum bisa berhujjah, saya tidak faham bahasa Arab. Bisa berhujjah seperti itu? Tidak bisa lagi. Sudah ada terjemahannya. Bahkan terjemahan tafsirannya sudah ada. Dan kita sangat mudah mendapatkannya. Apalagi dengan adanya gadget saat ini. Jangan hanya buruknya saja yang kita inginkan. Tapi gadget ini adalah alat yang sangat luar biasa untuk belajar agama. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk memahami Al-Quran. Subhanallah, tinggal pencet ayatnya, langsung ada terjemahannya. Mau tafsir yang apa, sudah ada semuanya. Di situ tinggal tekan-tekan saja. Betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya di zaman kita ini. Ini ya para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah. Kalau kita ingin menjaga hati dan jiwa kita, kembalilah kepada Al-Quran. Disitulah sumber segala sesuatu yang bisa menjaga hati kita, bisa membersihkan hati kita, bisa memuliakan jiwa kita. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimahullah, yang keempat adalah ittikhadul uswah wal qudwah. Dalam usaha kita menjaga hati dan jiwa, kita harus punya panutan. Kita harus punya apa? Panutan. Kita harus punya figur yang menjadi contoh. Bagaimana mensucikan hati dan jiwa. Bagaimana menjaga hati dan jiwa. Kalau ada contohnya, kita tinggal mencontoh. Kita tinggal meniru. Dan tidak ada yang bisa menjaga hati dan jiwanya melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Kalau antum renungi ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan objek dari suri tauladan ini. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya suri tauladan dalam ibadah? Apakah disebutkan dalam ibadah? Jawabannya tidak. Allah hanya menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi kita sebagai kaum muslimin. Benar tidak? Itu menunjukkan bahwa beliau adalah suri tauladan dalam semua kebaikan. Dalam ibadah, dalam akhlak, dalam bermuamalah dengan manusia, dalam hablum minallah maupun hablum minan nas. Di antaranya dalam menjaga hati dan jiwa. Beliau suri tauladan yang paling baik bagi kita. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila kita benar-benar jujur
ingin menjaga hati dan jiwa kita, ingin membersihkan hati dan memuliakan jiwa kita, harusnya kita benar-benar mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling sukses dalam menjaga hati dan jiwanya. Beliau orang yang paling bersih hatinya. Beliau orang yang paling mulia jiwanya. Maka ikuti beliau. Dengan mengikutinya, maka hati kita akan menjadi bersih dan jiwa kita akan menjadi mulia. Jangan sampai kita lebih terkesima dengan cara orang lain. Jangan sampai kita lebih senang mengikuti cara orang lain. Di zaman kita ini ada yang ya mengangkat tema tentang semedi. Semedi bisa menenangkan hati. Semedi bisa membersihkan hati, menjadikan jiwa tenang. Subhanallah. Apakah tidak ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya seperti itu? Tujuannya membersihkan hati, memuliakan jiwa, menenangkan hati, menenangkan jiwa. Sudah ada yang seperti itu di dalam Islam dan jauh lebih mulia. Maka tidak usah ya. Kalau kita jujur ingin menjaga hati dan jiwa kita, maka jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Itulah figur yang paling sempurna dalam menjaga hati dan jiwa. Itulah figur yang paling sempurna dalam masalah tenangnya hati dan tenangnya jiwa kita. Ada perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa ashad. Mensucikan jiwa itu lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Kalau mengobati badan kelihatan ya, yang sakit mana, penyakit ini sebabnya apa, gejalanya apa, sebabnya bisa dihindari, gejalanya bisa diobati, mudah. Tapi mensucikan jiwa, mengobati hati, ini lebih berat dan lebih sulit. فَمَنْ زَكَّ نَفْسَهُ بِالرِّيَاضَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ وَالْخَلْوَةِ الَّتِي لَمْ يَجِئْ بِهَا الرُّسُلُ هُوَ كَالْمَرِيضِ الَّذِي يُعَالِجُ نَفْسَهُ بِرَأْيِهِ. Maka barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan ritual tertentu atau dengan pengekangan diri dan menyepi, ya berkhalwat, menyendiri, menjauhi manusia, ke tempat-tempat yang angker, ke tempat-tempat yang sunyi, di pinggir sungai bertapa, maka cara-cara yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya ini seperti orang yang sakit tapi dia mengobati dirinya dengan pikirannya saja, dengan asumsinya dia, padahal dia bukan dokter, bukan tabib. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tabib. Maka di mana pendapatnya dari pengetahuan seorang tabib? Maksudnya bagaimana pengetahuan dia dengan pengetahuan seorang dokter? Tentunya akan jauh berbeda karena dia bukan ahli kesehatan badan. Dia bukan ahli kesehatan. Kalau dia ingin menyembuhkan dirinya dengan pendapatnya dia, maka dia akan tersesat, ya. Jadi dia akan salah dalam melangkah.
Begitu pula ketika seseorang ingin menjaga hati dan menjaga jiwanya. Kalau dengan cara-caranya sendiri, dengan pendapat-pendapatnya sendiri, atau tidak ada panutan yang sudah terbukti, maka langkahnya akan salah, ya, dan dia tidak akan sampai pada penjagaan hati dan jiwanya. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, manusia itu sangat membutuhkan figur yang menjadi panutannya. Itu fitrah manusia. Coba lihat anak ketika masih kecil. Fitrahnya manusia seperti itu. Dia akan melihat panutan untuk melakukan sesuatu. Ayahnya mengucapkan kata-kata, ditiru sama anaknya. Ibunya melakukan gerakan-gerakan tertentu, ditiru sama anaknya. Itulah fitrah manusia. Dia membutuhkan figur. Makanya sangat berbahaya ketika kita salah memilih figur. Sangat berbahaya sekali ketika kita kehilangan figur. Makanya kita harus memilih figur yang paling baik dalam masalah menjaga hati dan jiwa ini. Tidak ada yang lebih baik melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita akan terjaga, begitu pula jiwa kita. Kaidah yang kelima, prinsip yang kelima dalam menjaga hati dan jiwa, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Mensucikan jiwa, mensucikan hati itu harus melalui dua tahapan. Harus dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah takhliyah. Membersihkannya dulu dari kotoran-kotoran yang ada. Kita bersihkan kotorannya, baru kita tahliyah. Kita hias. Kita perindah. Ini seperti ketika kita ingin memperindah misalnya mobil. Kita ingin memperindah mobil yang sangat kotor sekali. Mobil digunakan untuk perjalanan di tengah-tengah hujan lebat, ya. Di sebagian jalan ada lumpur-lumpur, dia lewati. Sampailah mobil itu di rumah. Pemiliknya ingin menghias mobil ini. Apakah dia langsung menghiasnya? Langsung memberi ke masang aksesoris-aksesoris agar mobil ini lebih indah. Apakah seperti itu? Kemudian setelah itu baru dia cuci mobilnya? Tidak. Dia harus membersihkan dulu. Dibersihkan kotoran-kotorannya, baru dikasih aksesoris-aksesoris, dikasih wewangian-wewangian. Seperti itu juga ketika kita ingin membersihkan jiwa kita, menghias jiwa kita, harus urut, ya. Kalau tidak urut, bisa tapi akan lebih lama. Kalau kita ingin, atau kalau di depan kita ada baju yang kotor, apakah kita akan membiarkannya kotor, kemudian kita kasih parfum, kemudian kita pakai? Kan tidak seperti itu.
baju yang kotor, kalau ingin dikasih parfum, maka bersihkan dulu kotorannya. Bau keringatnya agar hilang. Baru setelah bersih dari kotoran-kotoran tersebut, baru dikasih parfum. Kalau baju sudah kotor dikasih parfum, parfumnya malah terbuang ya, sia-sia. Tambah gak enak baunya. Maka bersihkan dulu, baru dikasih wewangian. Begitu pula dalam kita menjaga hati dan jiwa kita. Bersihkan hati dan jiwa kita dari kotoran-kotorannya. Kemudian setelah itu lakukan amalan-amalan yang bisa menghiasi hati dan jiwa kita. Kotoran hati, kotoran jiwa diantaranya adalah syubhat. Syubhat. Syubhat itu penjelasan yang kelihatannya benar, tapi ternyata dia adalah kesalahan, kebatilan. Penjelasan atau perkataan yang kelihatannya benar, tapi ternyata itu adalah kesalahan. Dan ini banyak tersebar ya, di kalangan orang-orang yang jahil, yang kurang faham tentang agama, akan banyak syubhat-syubhat yang menyebar. Semakin orang tidak faham agama, semakin banyak syubhat di kepalanya tentang agama itu. Ada salah, kesalahan-kesalahan yang menumpuk. Ini harus kita hilangkan kalau kita ingin menjaga hati dan jiwa kita. Termasuk di antara kotoran yang mengotori hati dan jiwa kita adalah syahwat. Hawa nafsu. Syahwat kepada dunia. Kepada hal-hal yang diharamkan. Ini kalau masih ada dan kuat di hati dan jiwa kita, maka hati dan jiwa kita akan sulit ya, untuk bisa bersih dan mulia. Termasuk di antara kotoran hati dan jiwa kita adalah dosa. Dosa-dosa itu akan mengotori hati dan dia akan mengotori jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan satu kesalahan, maka akan ditorehkan ke dalam hatinya satu noda hitam. Ini kotoran. Noda hitam itu mengotori hatinya. Fa idza huwa naza' wastaghfara wa taba suqila qalbu. Apabila dia berhenti dari dosanya itu, dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hatinya dibersihkan lagi. Hatinya mengkilap lagi. Wa in 'ada zida fiha. Wa in 'ada zida fihi. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalba. Apabila dia kembali lagi melakukan dosa, maka akan ditorehkan lagi kotoran-kotoran yang lain. Sampai akhirnya kotoran-kotoran tersebut bisa menutupi semua hati. Ini dosa ya. Makanya orang yang bergelimang dengan dosa, hatinya itu menjadi buta. Karena sudah ditutupi oleh dosa-dosanya. Semua hatinya tertutup oleh dosa. Dia menjadi buta. Kalau hati sudah buta,

banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara kotoran hati, kotoran jiwa adalah sifat-sifat yang buruk. Sombong, ujub, hasad, iri, dengki, pendendam, dan sifat-sifat buruk hati yang lainnya. Ini harus dihilangkan. Kita ingin hati kita bersih, kita ingin jiwa kita mulia, maka hilangkan kotoran-kotoran ini. Obati kesombongan kita. Obati iri kita. Sombong itu karena kita melihat diri kita, wah, ada banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini obatnya apa? Sadarkan dia bahwa semuanya itu dari Allah, bukan karena dia. Sadarkan dia bahwa dia bukan apa-apa. Nyawanya dia pun milik Allah. Badan dia punya Allah. Kemampuan dia semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia seperti itu, maka dia tidak akan jadi seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki semuanya diangkat oleh dia, diambil oleh dia, semuanya hilang. Ini salah satu cara kita menghilangkan kesombongan dalam hati kita. Kita itu seperti ini yang kita lihat. Punya kelebihan ini dan itu. Itu semuanya karena Allah menghendakinya. Karena Allah memudahkannya. Karena Allah menolong kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Kalau enggak seperti itu, tidak akan terjadi. Kita menjadi muslim karena Allah. Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa salat. Wala tasaddaqna, kita tidak akan bisa bersedekah. Semua yang kita lakukan tidak mungkin bisa terjadi kecuali Allah menghendakinya. Hilangkan kesombongan dengan mengingat hal ini. Iri, dengki, hasad, hilangkan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang sampai kepada orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala yang membaginya. Allah yang menghendaki kelebihan itu sampai kepada dia. Dia kaya, punya harta yang melimpah, itu karena Allah. Allah yang menghendakinya. Allah tahu dia pantas mendapatkan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kalau kita ada rasa iri, rasa dengki, ulang-ulang ayat ini dan sadarkan hati kita, sadarkan pikiran kita tentang isi kandungannya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dunia ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberikan dunia ini kepada salah seorang dari hamba-Nya. Dan Allah tidak akan zalim. Tidak mungkin Allah tidak adil. Allah sangat adil. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid wa la yadhlimu rabbuka ahada. Inna allaha la yadhlimu mithqala dharrah. Hilangkan iri, dengki, hasad kita dengan kesadaran ini. Bahwa semuanya milik Allah. Allah bebas memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki.
Jadi kita tidak

ada hak untuk iri. Kita tidak ada hak untuk hasad. Karena itu bukan milik kita. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kan bebas memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Wong itu milik Allah. Kita kalau misalnya punya ini, kita kasihkan kepada seseorang di antara banyak orang. Hak kita tidak? Hak kita. Apakah antum berhak iri kepada orang yang anak kasih? Tidak. Ini punya anak. Tak kasihkan ke orang lain. Anak tidak zalim kepada siapapun. Semua yang ada di muka bumi ini, yang antum lihat semuanya, milik Allah semuanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berhak memberikannya kepada siapapun. Untuk apa kita iri? Dan ingatlah ya, bahwa setiap pemberian Allah itu ada tanggung jawabnya. Orang yang dikasih harta melimpah banyak, tanggung jawabnya banyak dia. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian nanti benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan. Semua kenikmatan yang kalian dapatkan itu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, intinya rasa iri, rasa dengki ini bisa kita hilangkan dengan cara seperti ini. Menyadarkan diri bahwa semuanya milik Allah. Allah berkehendak memberikan sesuatu itu kepada siapapun dari hambanya yang dia kehendaki, sehingga kita tidak berhak untuk iri sama sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, tidak mungkin menzalimi hambanya sekecil apapun. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ketika kita sudah membersihkan hati dan jiwa kita dari kotoran-kotorannya, setelah itu kita bisa menghiasnya dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan-amalan baik ini yang bisa menghiasi hati kita, bisa menghiasi jiwa kita. Jadi kalau kita misalnya diganggu oleh syaitan, digoda oleh syaitan, akhirnya terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, fokus kita pertama adalah banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takhliyah. Kalau kita merasa bahwa syubhat-syubhat banyak sekali di pikiran kita, maka fokus kita adalah menghilangkan syubhat-syubhat itu. Di antaranya dengan belajar ilmu agama yang baik dari ustad-ustad yang lurus akidahnya. Ilmu-ilmu itulah yang nantinya akan menghilangkan syubhat-syubhat ini. Kemudian setelah itu kita fokus untuk melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Ya. Yang pertama banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa kita yang banyak dan besar itu dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita misalnya ya membaca kalimat thayyibah, bersedekah, membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi ini bukan berarti ya ketika kita dalam tahapan takhliyah, kita tidak melakukan amal soleh yang lainnya sama sekali. Bukan berarti seperti itu. Tapi fokus kita ketika kita merasa bergelimang dengan kemaksiatan, kita terpuruk oleh godaan-godaan syaitan, maka fokuslah untuk banyak beristighfar di situ. Ketika itu fokuslah untuk banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Setelah kita merasa cukup ya untuk fokus dengan istighfar dan taubat, maka setelah itu kita gunakan untuk melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Prinsip yang keenam. Prinsip yang keenam, ighlaqul manafidh allati takhruju bil insani 'anit tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqi'uhu fir radhilah. Menutup semua pintu yang bisa mengantarkan seseorang menjauh dari kesucian jiwa dan menjatuhkan seseorang ke dalam
perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi pintu-pintu, jendela-jendela yang bisa menggoda manusia untuk melakukan keburukan-keburukan ini harus kita tutup semua. Kita ingin menjaga hati dan jiwa kita, kita harus melakukan ini. Karena kalau pintu-pintu itu tidak kita tutup, tidak kita jauhi, maka sangat besar kemungkinannya kita tergoda. Ada saat-saat di mana iman kita lemah. Jangankan orang awam ya, sekelas ustadz, sekelas ulama, banyak yang tergoda. Banyak yang akhirnya tersesat. Banyak yang akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang buruk sekali. Makanya kita harus benar-benar hati-hati. Kalau ana ceritakan tentang orang-orang berilmu yang tergoda dengan fitnah dunia, sangat mengerikan. Tapi ya ana melihat tidak perlulah kita ceritakan yang seperti itu. Tapi itu nyata. Nyata. Kejadian. Orang yang berilmu akhirnya tergoda dengan hal-hal yang sangat memalukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita manusia, selama kita masih hidup, kita tidak aman dari fitnah. Kita tidak aman dari godaan. Makanya kita harus terus waspada. Kaum laki-laki, waspadailah bahaya kaum perempuan. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi fitnahnya kaum wanita. Kita harus benar-benar hati-hati dalam masalah ini. Ini salah satu ya godaan yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Fitnah dunia, fitnah jabatan, ini juga demikian. Kita harus benar-benar hati-hati sekali dalam menyikapi harta dunia, dalam menyikapi ujian-ujian jabatan. Karena banyak sekali orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena mempertahankan apa? Jabatannya. Banyak orang yang punya jabatan itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi akhirnya mereka lebih mementingkan jabatannya. Coba bayangkan, bagaimana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita diselamatkan dari godaan-godaan yang sangat berat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat tentang hal ini dalam firman-Nya di surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini menunjukkan ya bahwa kalau kita ingin menjaga kemaluan kita, kehormatan kita, kita harus menjaga apa? Pandangan kita. Pandangan itulah jendela menuju keburukan. Pandangan yang haram itu adalah pintu yang mengantarkan seseorang kepada keburukan zina dan keburukan sebelum berzina. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menutup pandangan ini, tahan pandanganmu agar kamu tidak terfitnah.
Kepada kaum perempuan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul lil mu'minat yaghdudna wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada kaum mukminah agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka

0: Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataan, dalam salah satu perkataannya mengatakan, wa aktsarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nazar wa huwa awsa'u madakhilish syaitan fa inna jarihatayhima la yamallani wala yas'aman. Kebanyakan kemaksiatan itu timbulnya dari perkataan-perkataan dan penglihatan-penglihatan yang tidak perlu. Kebanyakan kemaksiatan itu datangnya dari perkataan-perkataan dan pandangan-pandangan yang tidak perlu. Wahuma awsa'u madakhilis syaitan. Dan dua pintu ini adalah pintu paling luas, paling lebar untuk masuknya syaitan. Yaitu pintu apa? Lisan dan pandangan. Fa inna jarihatayhima la yamallani wa la yas'ama. Karena dua anggota tubuh ini, dua pintu ini itu enggak lelah ya, dan enggak jemu. Enggak bosan. Jadi antum, mata antum itu mungkin anggota badan yang paling lama capeknya. Tidak seperti tangan ya, ketika antum gerakkan cepat capek. Kaki ketika antum gerakkan cepat capek. Pikiran ketika antum gunakan untuk berpikir, dia cepat lelah. Mata. Mata itu lama lelahnya. Makanya kalau antum melihat HP kok sudah merasa mata lelah, itu berarti antum benar-benar keterlaluan. Karena anggota badan yang paling, termasuk yang paling lama lelahnya adalah mata ini. Tapi dia perbuatannya banyak, mata ini. Begitu pula lisan ya. Lisan. Lisan kita itu dalam satu jam bisa mengucapkan kata-kata ribuan, bahkan puluhan ribu. Itu kalau tangan tidak bisa seperti itu. Makanya mata dan lisan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjadi pintu paling lebar untuk masuknya syaitan. Kita harus benar-benar menjaga dua pintu ini agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan-keburukan, akhirnya hati kita menjadi kotor, jiwa kita menjadi hina. Prinsip yang ketujuh para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah tadzakkurul maut wa liqa'illahi azza wa jal. Ini tadi ana diingatkan katanya jam 9.40 harus sudah selesai dari materi. Ternyata sekarang sudah jam 9.37. Baik, kita percepat ya. Prinsip yang ketujuh agar kita bisa menjaga hati dan jiwa kita adalah mengingat kematian. Mengingat mati. Dan ingat akan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Ingat mati. Dan ingat pertemuan di hadapan Allah itu. Ini bisa benar-benar menjadikan orang takut melakukan kemaksiatan. Dan benar-benar menjadikan orang semangat untuk melakukan kebaikan. Dengan dua hal inilah hati dan jiwa seseorang akan terjaga. Hati dan jiwa seseorang akan menjadi bersih dan mulia. Kuncinya ini. Lakukan kebaikan, tinggalkan kemaksiatan. Dan untuk sampai kepada itu, di antara jalan yang paling bagus adalah selalu mengingat mati dan mengingat perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ya bahwa kita di dunia hanya sementara. Hanya sebentar. Yang sudah melewati umur 60 pasti telah merasakan itu. bahwa ternyata di dunia hanya sebentar. Tiba-tiba sudah umur 60 tahun. Tidak terasa sudah 63 tahun. Tidak terasa rambut-rambut sudah mulai memutih. Tidak terasa semakin lama tenaga, kekuatan, kesehatan semakin melemah. Banyak orang yang tidak sampai umur 60 tahun. Apalagi yang melebihi umur 60 tahun. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui umur ini. 60-70 tahun. Dan setelah mati para jemaah sekalian rahimahnya rahimahumullah, semua hilang. Semua hilang. Apa yang antum banggakan? Harta? Sebutkan. Jabatan? Istri? Anak? Sebutkan yang antum banggakan. Bayangkan antum mati ketika itu. Hilang semuanya. Hilang semuanya. Dan di hadapan antum amalan antum. Antum melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan sedekah, zakat. Akan terlihat semuanya di hadapan antum. Begitu pula sebaliknya, kemaksiatan. Antum pernah meninggalkan sholat, sering meninggalkan puasa, sering berbohong, sering ghibah. Semuanya di hadapan antum. Tinggal itu. Makanya, orang yang mati, dan dulu ketika di dunianya tidak baik, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Agar bisa memperbaiki jalan hidupnya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, "Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. La'alli a'malu salihan." Cita-citanya cuma satu, la'alli a'malu salihan. Aku berharap aku bisa beramal saleh. Aku berharap aku bisa beramal saleh. Bukan aku berharap bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Aku berharap bisa mencapai jabatan yang paling tinggi di negara ini. Tidak. La'alli a'malu saliha. Aku berharap aku bisa beramal saleh. Tapi itu tidak mungkin dituruti. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin itu terjadi. Dan yang dikatakan dia itu hanya omong-omong saja. Hanya omon-omon saja. Nanti kalau dikembalikan ke dunia dia akan sama seperti itu kelakuannya. Ya para jemaah sekalian rahimahnya rahimahullah. Banyaklah mengingat kematian. Dan ingatlah bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang samar bagi Allah. Tidak ada yang tertutupi. Semua sangat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan hingga ajal menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Prinsip yang ke-8 para jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah adalah memilih teman yang baik. Kalau kita ingin menjaga hati dan jiwa kita, maka kita harus selektif dalam memilih teman. Kita harus benar-benar hati-hati memilih teman dekat kita. Karena teman-teman dekat ini akan sangat berpengaruh terhadap hati dan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, Ar-rajulu ala dini khalili, fal yandhur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Maka lihatlah, lihatlah siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. Banyak orang yang asalnya baik, akidahnya lurus, tapi karena teman bergaulnya, orang-orang yang tidak baik, akidahnya melenceng, akhirnya dia menjadi seperti itu. Menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang menyimpang akidahnya. Banyak orang-orang yang berasal dari keluarga terhormat, tapi akhirnya terjerumus ke dalam dunia hitam. Obat-obatan terlarang, dan yang lainnya. Bahkan ana dapat kabar para jemaah sekalian rahimakumullah. Ada orang ngaji dikenal sebagai ustaz, ternyata pemakai. Ada seperti itu. Dan tidak lain ya, sebabnya karena temannya seperti itu. Temannya pengguna, akhirnya temannya tersebut mempengaruhinya atau mungkin menjebaknya. Kalau sudah terjebak, maka akan sulit untuk keluar. Dan kalau sudah seperti itu, repot ya. Dia mau ke tempat untuk rehabilitasi, malu. Gimana ke tempat rehabilitasi sedangkan dia seperti itu, dikenal orang yang saleh, orang yang baik. Maka berhati-hatilah terhadap teman dekat kita. Ya, logika mudahnya ya. Orang yang temannya misalnya suka bola, pasti dia diajak untuk main bola. Mungkin diajak masuk klub-klub bola. Karena temannya senang main bola. Kalau misalnya teman-teman kita senang goes, ya, ya akan diajak ke sana. Teman-teman kita suka misalnya otomotif, ya, akan diajak ke sana. Teman kita suka nge-gym, kita dipengaruhi. Dalam masalah agama juga seperti itu. Dalam masalah hati dan jiwa juga seperti itu. Maka carilah teman-teman yang hatinya baik, hatinya bersih, jiwanya mulia. Sehingga kita akan terpengaruh untuk seperti itu. Kaidah yang kesembilan atau prinsip yang kesembilan, ini sebenarnya sudah kita singgung ya di kaidah yang kaidah yang keberapa tadi? Takhliyah wa tahliyah. Iya, kaidah yang kelima. Jadi disebutkan ini sebagai penekanan saja, al-hadharu minal ujubi wal-ightirari bin nafs. Waspadalah terhadap sifat ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Ya, ini sebenarnya kotoran hati ya. Ini masuk ke kaidah yang kelima tadi dalam menjaga hati dan jiwa kita. Kita ada dua tahapan. Tahapan membersihkan hati dan jiwa dan tahapan menghias atau mengindahkan hati dan jiwa itu. Dan ketika kita membahas tentang takhliyah atau membersihkan, kita bahas juga tentang tadi apa? Membersihkan kotoran hati yang berupa sifat-sifat yang buruk. Dan kita sebutkan tadi termasuk di antara sifat buruk adalah ujub. Ya, kagum terhadap diri sendiri dan meremehkan orang lain. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Ada satu hadis ya yang dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis hasan li ghairi, tentang bahaya ujub. Hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadhharul Islam hatta takhtalifa at-tujjaru fil bahr wa hatta takhudha al-khailu fi sabilillah. Islam ini akan jaya sampai para pedagang itu bisa melewati lautan bisa melintasi lautan dan sampai kuda-kuda itu masuk ke medan-medan pertempuran untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah Islam jaya menyebar di segala penjuru dunia, thumma yadhharu qaumun yaqra'una al-Qur'an, kemudian setelah itu muncullah sekelompok manusia yang mereka membaca Al-Qur'an. Tapi mereka mengatakan, man aqra' minna, man a'lam minna, man afqahu minna, siapa yang lebih pintar membaca Al-Qur'an daripada kami? Siapa yang lebih tinggi ilmunya daripada kami? Siapa yang lebih dalam pemahaman agamanya daripada kami? Ini tanda apa? Ujub. Dia meremehkan orang lain dan melihat dirinya yang paling wow, ya, yang paling luar biasa, paling istimewa. Ini orang-orang yang ujub. Ketika menjelaskan dan menyampaikan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal fi ulaika min khair, apakah ada kebaikan di orang-orang ini? Para sahabatnya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, karena pertanyaannya membingungkan. Mereka itu orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, mereka orang yang pemahamannya terhadap agama itu terlihat sangat mendalam, ilmunya terlihat sangat tinggi. Tapi Rasulullah bertanya, apakah ada kebaikan pada diri mereka? Bukankah membaca Al-Quran itu kebaikan? Makanya para sahabat ketika itu tidak bisa menjawab dengan pasti. Akhirnya jawaban mereka, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawabannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika minkum min hadhil ummah, mereka itu dari kalian, dari umat ini. Ulaika hum waqudun nar, na'udzubillahi min dzalik, mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Dan telah kita ketahui ya bahwa ujub itu jalan menuju kesombongan. Sedangkan orang yang sombong dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya kecil, walaupun hanya sedikit. Kemudian yang terakhir, kaidah atau prinsip yang ke-10, kita harus mengenal diri kita. Ya. Kita harus mengenali jiwa kita. Jiwa kita itu sesuatu yang apabila tidak dilatih, maka dia tidak akan mampu menjadi baik. Kalau kita ingin menjadikan jiwa dan hati kita baik, mulia, kuat dalam kebaikan, kita harus melatihnya. Kita harus memperhatikannya. Kita perhatikan, kita latih terus-menerus untuk melakukan kebaikan. Kalau kita benar-benar memperhatikannya dengan baik, kemudian melatihnya untuk terus melakukan kebaikan dari yang kecil sampai yang besar, maka kita akan sampai pada tujuan, yaitu hati yang bersih dan jiwa yang mulia. Akan terjaga hati dan jiwa kita. Hati dan jiwa ini seperti badan ya. Kalau kita lihat ya, orang yang memperhatikan badannya, kemudian dia melatih badannya, lama-kelamaan badan tersebut akan menjadi lebih baik. Kalau yang asalnya kurus, kering, ketika dia latih badannya, maka akan menjadi kuat, menjadi kekar, banyak ototnya. Tapi itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hati dan jiwa kita juga demikian. Maka teruslah memperhatikan hati dan jiwa kita. Teruslah melatih hati dan jiwa kita. Sehingga dia akhirnya menjadi hati yang benar-benar kuat. Hati yang mulia. Begitu pula jiwa tersebut menjadi jiwa yang kuat dan jiwa yang mulia. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah. 10 prinsip yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, yang sangat penting untuk kita ingatkan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik mungkin dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik. Menghadapi ujian jiwa dan hati termasuk bisikan hawa nafsu di saat sedang sendirian.
0: Iya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Ketika kita sedang sendiri, godaan syaitan akan lebih kuat. Karena kalau kita bersama banyak orang, mungkin kita akan malu melakukan keburukan-keburukan karena dilihat oleh orang. Ketika kita sendiri, maka sebab malu kita atau sebagian sebab malu kita menjadi hilang. Kita merasa tidak dilihat oleh orang. Yang tadi ketika kita berada di keramaian, itu menjadi sebab kita meninggalkan keburukan. Atau salah satu sebab yang menjadikan kita meninggalkan keburukan. Ketika kita sendirian, tidak ada sebab itu lagi. Makanya, kita seringkali menjadi lebih mudah melakukan kemaksiatan ketika sedang sendiri. Bagaimana agar kita bisa teguh untuk melawan godaan setan ketika sedang sendiri? Yang pertama, ya, kita harus ingat ya, bahwa penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih jelas daripada penglihatan manusia. Allah melihat badan kita. Allah melihat anggota badan kita. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga melihat hati kita. Kita harus ingat itu, bahwa penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dahsyat daripada penglihatan manusia. Makanya kita harus menyadarkan diri kita tentang penglihatan itu, bahwa kita masih diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling mudah dan paling lemah yang melihat kita. Kalau kita ketika dilihat manusia, kita bisa meninggalkan keburukan, dan ketika dilihat oleh Allah saja, kita malah melakukan keburukan, seakan-akan manusia lebih kuat ya di mata kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang paling lemah yang melihatmu. Justru Allah subhanahu wa ta'ala sangat kuat, maha kuat untuk menghukummu di saat engkau sedang sendiri dan melakukan kemaksiatan kepadanya. Ingat-ingat ini. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara yang bisa menjadikan kita lebih kuat dalam meninggalkan kemaksiatan ketika sedang sendiri, sadarilah efek buruk dari kemaksiatan itu. Kalau kita melakukan kemaksiatan itu, maka akan ada dosa-dosa yang harus kita tanggung setelahnya. Dan bisa jadi ya, kita ketika melakukan kemaksiatan itu, nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kemungkinan itu tidak? Jawabannya, ada. Coba bayangkan kalau misalnya itu yang terjadi. Ya, ini salah satu cara agar kita punya rasa takut untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian, agar kita tidak melakukan kemaksiatan saat sendiri, maka kurangi waktu kita menyendiri. Kurangi waktu kita menyendiri. Kalau kita sering menyendiri, akhirnya akan banyak godaan. Ya, akan lebih banyak godaan ketika sedang sendiri. Kurangi waktu menyendiri. Selalu bersama teman, ya, sebisa mungkin ada teman yang ada di kanan kiri kita, ada di sekitar kita, sehingga kita lebih jauh ya dari godaan bermaksiat ketika sendiri. Kemudian banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari godaan-godaan seperti itu. Banyak beristighfar ya, kemudian banyak meminta perlindungan dari godaan-godaan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian segera keluar. Kalau sedang sendiri ada godaan itu, antum merasa tertarik misalnya, sadarlah dan segera keluar. Jadi teman, kalau kita terus seperti itu, takutnya iman semakin lemah dan akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Bisa jadi kemaksiatan tersebut adalah kemaksiatan yang besar, ya, apalagi yang berhubungan dengan wanita. Ketika menyendiri bersama wanita yang tidak halal, ingatlah, ingatlah, bisa jadi itu adalah akhir hidup antum. Ini berbahaya sekali. Innamal a'malu bil khawatib. Sesungguhnya semua amalan manusia itu tergantung penutupnya. Kalau ditutup dengan perbuatan buruk, ya, dosa besar seperti itu, betapa celakanya orang tersebut. Wallahu a'lam.
1: Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri ketika banyak sekali cobaan dan ujian yang silih berganti datang? Karena pernah kita merasa Allah memberikan ujian terlalu berat dan merasa menyalahkan diri sendiri.
0: Ya. Ana membayangkan orang yang bertanya mungkin sedang berat-beratnya mengalami ujian. Memang terkadang dalam kehidupan kita ujian itu datang bertubi-tubi. Ujian ini belum selesai, datang ujian lagi di waktu yang bersamaan. Ketika keadaannya seperti itu, kita sangat membutuhkan penguat. Karena hati kita seringkali lemah menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Makanya ya kita yang menyadari hal ini, ketika melihat orang lain terjatuh ke dalam keburukan, kita harus memaklumi ya, maksudnya kasih udzur. Karena bisa jadi dia melakukan hal-hal yang seperti itu karena ujiannya yang sangat berat dalam kehidupan dia. Akhirnya dia tidak kuat. Bisa jadi asalnya dia sudah berusaha untuk menguatkan dirinya, tapi ternyata dia tidak kuat dan akhirnya terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Terjatuh ke dalam hal-hal yang kita nilai sangat tidak baik. Intinya ketika kita dalam keadaan yang seperti itu, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mendekat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuat. Dan dia yang memberikan kekuatan kepada manusia. Baik kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Kalau kita ingin menguatkan jiwa kita, bersimpuhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar masalah kita banyak sekali, ujian kita berat sekali, kita harus bangun malam. Kita harus bangun malam. Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat Allah mendekat kepada hambanya. Jangan kita banyak masalah, banyak ujian, tapi kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengeluh kepada manusia. Ini kebalik ya. Manusia itu enggak bisa berbuat apa-apa. Wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau saja semua manusia berkumpul, mereka bekerja sama untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu, memberikan bantuan kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali yang telah Allah tuliskan kepadamu. Yang Allah tuliskan untukmu, itu yang bisa mereka lakukan. Jadi manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ya sifar ya, zero, nol, tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga harusnya kita bersimpuh kepada Allah, bangun setiap akhir malam. Satu jam sebelum subuh harus bangun. Kalau bisa lebih dari itu, sholat. Ketika sujud banyaklah mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengangkat ujian-ujian yang berat itu. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menguatkan hati kita, memberikan kesabaran kepada kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya, ini yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, ya, coba minta arahan dari orang-orang yang baik. Datang kepada orang yang menurut kita orang tersebut orang yang berilmu, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba temui orang tersebut, minta nasihat. Misalnya kepada seorang ustadz yang bisa kita temui, ustadz, afan ada masalah di dalam kehidupan anak ABC. Coba nasihati anak, kasih masukan kepada anak. Agar dia menguatkan jiwa kita, kemudian memberikan arahan-arahan yang baik untuk kita. Karena termasuk di antara cara yang baik ya untuk menentukan langkah adalah dengan bermusyawarah. Tasyawur ya. Kita meminta arahan dari orang lain. Ya, tentunya jangan salah memilih ya. Kalau orang yang mengarahkan kita orang yang tidak baik, ya nanti arahannya juga seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang penting untuk dilakukan dari amalan-amalan ya, seperti misalnya istighfar. Banyaklah beristighfar. Isi waktu-waktu kita yang kosong dengan istighfar. Karena di dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya secara sanad kurang kuat ya, tapi lemahnya tidak terlalu ya, dan para ulama mengatakan maknanya benar, bahwa orang yang selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan solusi untuk masalah-masalahnya. Allah akan mengangkat kesulitan-kesulitannya. Ini salah satu dari manfaat istighfar. Dan memang ya, secara penjelasan dari ayat pun benar ya. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri, karena dosa-dosa kalian. Ketika sebab dari musibah itu kita hilangkan, misalnya dengan istighfar, maka musibah tersebut juga akan hilang. Maka ketika musibah banyak sekali datang kepada kita, teruslah beristighfar kepada Allah. teruslah beristighfar kepada Allah, basahi lisan kita dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada jemaah sekalian rahimahumullah, dan ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup pertemuan ini dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ja'alhu al-waritha minna, wa ja'al fa'rana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Dalam Islam, kita boleh menasihati kemungkaran, termasuk pemerintah kalau salah kita nasihati. Tapi ada caranya. Nasihat itu tujuannya untuk perbaikan. Ketika disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah akan sampai keberkahan dan manfaatnya pun akan kita dapatkan dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Al-Qur'an. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua nabinya, di antara nabi-nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam, ketika mereka diperintahkan menasihati orang, seorang penguasa yang sejahat Fir'aun, Allah perintahkan kepada mereka berdua apa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai nabi yang mulia, kepada Fir'aun. Sampaikanlah, ucapkanlah padanya qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut, nasihat yang baik. La'allahu, semoga dengan itu dia akan ingat, akan sadar, atau kemudian dia takut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hitung apa kesalahan yang pernah diperbuat Fir'aun. Bukan cuma korupsi, bukan cuma merampas harta, bahkan nyawa dibunuh. Nyawanya Bani Israel

0: banyak yang dibunuh masih kecil, laki-laki dibunuh semua. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, yakni kufurnya luar biasa. Termasuk manusia yang paling kufur, kejahatannya semua bertumpuk-tumpuk. Ketika Allah memerintahkan dua nabinya, dai yang terbaik untuk menasehatinya, apakah diperintahkan untuk menasehati dengan cara yang keras? Apakah Allah perintahkan dia untuk memberontak kepada Fir'aun? Jawabannya tidak. Nasihati dengan cara yang baik, karena nasihat yang baik itu yang diharapkan bisa menjadikan orang sadar, ingat akan dosa-dosanya, menjadikan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memperbaiki hati. Termasuk pemerintah kita, penguasa kita salah, sampaikan nasihat. Sampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, sampaikan bertakwalah kepada Allah, kebaikan anda akan menjadi sebab kebaikan semua masyarakat, jangan melakukan perbuatan yang buruk. Subhanallah, dengan cara seperti ini orang yang dinasihati akan tersentuh. Kenapa? Ini termasuk faedahnya perbaikan hati. Faedahnya perbaikan hati. Nasihat itu kalau bersumber dari hati, mudah masuk ke dalam hati. Tapi kalau nasihat itu tujuannya untuk sekedar menjelek-jelekan orang, hobi untuk mencelakakan orang lain, menuduh orang, ini tidak akan bermanfaat dan tidak akan masuk ke dalam hati. Ya, salah seorang ulama terdahulu yang bernama Muhammad Ibnu Wasi' pernah mengatakan, fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan atau nasihat itu kalau ikhlas bersumber dari dalam hati akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jan-

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong

0: dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
7: Allahu Akbar!
8: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris, wahai para teroris, lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Rasul Anda menebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Menebar ketakutan. Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.

0: nasihat.
1: Kemudian malaikat ini menceritakan yang keempat. Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahar wa yulqimul hajar fa innahu akilur riba. Adapun lelaki yang kamu lihat berenang-renang ke tepian dalam keadaan kelelahan, kemudian sampai di tepi dijejalkan mulutnya dengan batu-batu, lalu disuruh berenang ke dalam lagi, lalu kemudian kembali lagi dijejalkan lagi dan seterusnya, itu adalah para pemakan riba. Orang-orang yang makan riba. Dan saya sudah menjelaskan pada minggu yang lalu bahwasanya riba itu adalah pada secara bahasa artinya tambahan. Maksudnya adalah tambahan dari hutang piutang atau dengan segala bentuknya nanti. Misalkan si A mengatakan kepada si B, utangkanlah saya 1 juta, nanti saya akan kembalikan kepada kamu 1.200.000. Maka 200.000 ini

0: adalah riba.
1: Ya.
0: Adalah riba. Oh iya, penting. Ada orang mengatakan, tapi kan sama-sama ridho. Kalau sama-sama ridho, enggak apa-apa dong Ustaz. Kan orangnya juga yang mau, malah dia yang tawarkan. Kita katakan ridho di antara manusia dalam transaksi tidak bisa menggugurkan ridhonya Allah. Kalau Allah tidak suka, maka Allah tidak suka dan tidak boleh ridhonya manusia lalu menjadikan bahan untuk melegalisasi. Si A mengatakan, utangkan saya 1 juta, nanti saya akan kembalikan 1.200.000, maka ini adalah transaksi riba. Atau si A mengatakan, utangkan saya 1 juta, selesai. Kemudian si B mengatakan, saya utangkan kamu 1 juta dengan syarat nanti kembalinya 1.200.000. Ini juga transaksi riba. Atau si A mengatakan, utangkan saya 1 juta. Si B mengatakan, oke, ini 1 juta. Selesai sampai di situ. Manakala jatuh tempo, lalu kemudian si A mengatakan, ini uangmu 1 juta. Lalu si B mengatakan, masa cuma 1 juta? Masa anda ada uang terima kasihnya? Ini juga merupakan bentuk-bentuk riba. Apabila nanti diberikan, maka dia jadi riba. Lalu bagaimana kalau ditagih seperti itu? Katakan, tidak boleh, ini riba. Saya berikan kepada kamu, maka jadi riba. Ya. Kemudian bentuk yang lain adalah, si A datang ke Bank Indonesia dengan membawa uang 1 juta dengan pecahan 100 ribu 10 lembar atau 50 ribu 20 lembar. Kemudian ditukarkan dengan uang 22 ribu rupiah atau 1000 rupiah atau 5000 rupiah. Lalu kemudian menawarkan kepada orang-orang, mari tukar uang 100 ribu 1 lembar, saya tukar dengan uang 2000 atau 1000 atau 5000, tapi jumlahnya hanya 90 ribu. Maka ini adalah pertukaran antara dua mata uang yang sama, menukar dua uang yang mata uangnya sama dalam keadaan ada kekurangannya atau ada kelebihannya. Termasuk juga seseorang menukarkan emas 3 gram dalam bentuk anting-anting misalkan, ditukarkan dengan cincin seberat 2 gram. Dan emas ditukar dengan emas, maka harus ada dua syaratnya, tunai saat itu juga dan harus senilai. Kalau di sini 3 gram, maka sini 3 gram. Kalau di sini 2 gram, maka sini 2 gram. Lalu kalau berbeda bagaimana? Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada Bilal tentang masalah ini, dikhiaskan dengan kurma. Karena ketika itu Bilal memiliki satu buah, satu sok kurma yang masih bagus, yang dia dapatkan dengan cara menukarkan dua sok kurma yang sudah jelek. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inilah sebenar-benar riba. Kemudian beliau mengajarkan, kalau kamu mau, jual dulu yang ini, nanti uangnya baru dibelikan yang itu. Maka untuk tukar emas yang seperti ini tadi, jual dulu emas yang 3 gram ini, dapat uangnya baru nanti dibelikan kepada emas yang lain yang beratnya 2 gram.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kaidah ini sangat penting terutama bagi kaum muslimin di negeri ini yang kebanyakan mereka lebih cenderung mengikuti kiai atau ustaznya daripada mengikuti Rasulullah dalam beribadah. Yang jelas-jelas itu bertentangan atau tidak pernah diamalkan. Yang menjadi pertanyaan pendengar kita, ada satu kelompok yang mengatakan doa seseorang tidak dikabulkan melainkan mereka harus menyampaikan doa tersebut kepada para wali-wali atau orang-orang yang saleh, walaupun mereka sudah meninggal, dengan alasan bahwa bagaikan kita bertemu dengan seorang presiden, tentu harus melewati RT, RW, kemudian ajudan-ajudannya, ditambah dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Apakah pernyataan seperti ini atau akidah seperti ini bisa dibenarkan? Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallah khair.
4: Baik, barakallahu fiik. Ini namanya tawassul. Ya, tawassul. Dengan alasan tadi disebutkan ya, sebagian dari kita kaum muslimin beralasan kita ini pertama banyak dosa, tidak pantas ya orang yang merasa najis ya, oleh karena itu kita butuh orang yang suci untuk menyampaikan doa kita, menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti presiden, enggak mungkin kita langsung bertemu dengan presiden, harus ada perantara dan seterusnya. Tentunya ini tidak benar, ya, tidak benar, ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menerima tobat. Allah Subhanahu penerima tobat. Kalau misalkan di antara kita ada yang bertobat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diterima. Bahkan ada orang, ada makhluk Allah yang tidak bertobat, minta pada Allah, doanya dikabulkan. Dia bertobat. Siapa? Iblis. Iblis laknatullah alaih. Lihat kata ulama, Iblis langsung minta pada Allah. Padahal dosa Iblis itu paling besar, paling banyak kan, menyesatkan sekian banyak manusia di atas muka bumi ini. Kan gitu. Lihat, Iblis berkata, Rabbi anzirni ila yawmi ba'athun. Wahai Rabb, anzirni, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Doa Iblis ini dikabulkan sama Allah SWT. Qala innaka minal mudharin, kata Allah. Engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Ini. Nah, ada pelajaran yang menarik. Ya, ini tentunya saya ngambil dari perkataan ulama tentunya. Ya. Saya baca bahwa Iblis saja, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan manusia yang dosanya ini dibawa Iblis? Lihat. Oleh karena itu, pendapat orang yang mengatakan harus kepada wali-wali dulu, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, ini tidak ada. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak dicontoh oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para ulama, ya, tentang masalah ini, ya. Jadi bagi siapapun yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa kepada Allah langsung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Orang yang mengatakan bahwa kita ini banyak dosanya, kemudian seperti presiden, ya, kita harus lewat ajudannya dulu dan seterusnya, ya, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk, dan menyamakan Allah dengan makhluk adalah sesuatu yang tercela, tidak terpuji dan haram, ya. Alangkah jauh Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, ya. Artinya penyamaan yang tidak tepat di sini, ya, karena beda antara Allah dengan makhluknya di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat langsung. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita yang kita butuh berdoa, bermunajat kepada Allah, dan Allah akan kabulkan, ya. Nah, ini jadi tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluknya. Sekali lagi, pendapat itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah.

Membaca Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Aturan membaca Amin. 1. Setelah membaca Al-Fatihah ketika salat, baik imam, makmum, maupun orang yang salat sendirian, disyariatkan membaca Amin. Karena bacaan Amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulu Amin, yujibukumullah." Yang artinya, ucapkan Amin, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Kata Amin dalam bahasa Arab disebut isim fi'il amr. Dan menurut jumhur ulama, Amin memiliki arti, Ya Allah, kabulkanlah. 3. Ada beberapa keutamaan membaca Amin ketika salat berjamaah. Pertama, menjadi sebab terampuninya dosa apabila ucapan Amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Yang artinya, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang ucapkan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menjadi sebab terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallaitum fa aqimu shufufakum, tsumma liya'ummakum ahadukum, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin, yujibukumullah." Yang artinya, apabila kalian salat, maka luruskanlah saf kalian. Kemudian hendaknya salah satu kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Dan bila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim. 3. Membuat Yahudi semakin iri dengan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda qaumun hasad, wa innahum la yahsidunana 'ala syai' kama yahsidunana 'ala salami wa 'ala amin." Yang artinya, sesungguhnya Yahudi adalah kaum yang penuh hasad, dan mereka tidak hasad kepada kami tentang sesuatu yang melebihi hasadnya mereka kepada kita dalam salam dan ucapan amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-A'dhami. 4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca amin dengan suara keras dan dipanjangkan. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, "Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqal amin madda biha sautah." Yang artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Daruqutni. 5. Cara membaca amin. Ada dua cara membaca amin menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa. Pertama, dibaca dengan dipanjangkan kata a sehingga menjadi amin. Kedua, dibaca dengan dipendekkan kata a sehingga menjadi amin. Demikian penjelasan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. 6. Makmum membaca amin bersamaan dengan imamnya atau sesaat setelah imam, tidak mendahului dan tidak terlambat. 7. Hendaknya imam dan makmum bersemangat dalam membaca amin, karena ini merupakan syiar Islam yang dibenci Yahudi. Kesalahan terkait bacaan amin. A. Tidak membaca amin setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat.

Biasanya kesalahan ini dilakukan oleh orang yang menjadi imam atau yang sholat sendirian. B. Tidak semangat dalam membaca amin, misalnya membacanya dengan suara lembek, tidak dipanjangkan, atau dengan suara pelan.

salah dalam membaca amin. Kesalahan dalam membaca amin ada dua. Pertama, kesalahan yang menyebabkan sholat menjadi batal. A. Hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. B. Hamzah dibaca pendek, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. C. Hamzah dibaca pendek, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. Kedua, kesalahan yang disepakati dilarang hanya saja diperselisihkan apakah membatalkan sholat ataukah tidak, yaitu memanjangkan hamzah, mim ditasydid, dan ada huruf ya, sehingga dibaca amin. Demikian, semoga kita tetap semangat dalam mengamalkan sunnah.

0: My favorite.
1: Orang yang paling kaya, yang naik Mercy, naik mobil paling mahal, nanti sama dengan orang paling miskin. Dia akan ada di tanah, itu kuburan. Enggak ada yang nemenin, sama. Orang kaya mati, akankah ada ajudan dia yang ikut tinggal di kuburan? Yang mati umpamanya jenderal bintang 4. Anak buahnya 3, ajudannya. Ketika dikuburkan, adakah satu yang setia sama dia? Komandan, anak akan tetap ada di sini. Bohong. Sama cuma. Semuanya sama. Di malam hari, kita biasanya kalau lagi kesepian, kita bisa cari teman. Tapi antum akan sendirian. Teman-teman antum akan melanjutkan perjalanan ini. Dan suatu hari, langkahnya akan berhenti dan ikut bersamamu di alam kubur sana. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat dahsyatnya kuburan, walaupun kalau kita melihat dari luar biasa-biasa aja sih Ustaz, seorang tabi'in yang bernama Ubaid bin Umair, dia pernah berkata, innal qabra la yaqulu, kuburan itu akan berbicara. Kita tahu bahwasanya jari-jari kita akan berbicara. Tempat-tempat sholat kita akan menjadi saksi. Kata Umar, Ubaid bin Umar mengatakan, innal qabra la yaqul ya ibn Adam. Dia akan mengatakan kepada anak Adam, wahai anak Adam, madza a'dadta li? Apa yang sudah engkau persiapkan untuk aku? Alam ta'lam anni baitul ghurbah? Apakah engkau enggak tahu aku ini rumah pengasingan? Wa baitul wahdah, rumah tempat sendirian engkau di sini nanti. Wa baitul akala wa baitud dud, tempat serangga-serangga, tempat cacing, segala macam. Ini room, ini loh kuburan. Dia ngasih tahu sama kita. Apa yang kau persiapkan? Kalau kita lihat manusia sibuk membangun rumahnya, kamarnya. Jangan rumahnya, dia punya rumah. Oke, biasa rumahnya. Dia punya kamar, dia hiasin. Dia belikin keramik khusus. Dia pasang wallpaper. Tiap tahun diganti wallpaper. Dia pasang AC. Karena dia ingin nyaman di situ. Dan kuburan udah kasih tahu, aku ini tempat sendirian, enggak ada siapa-siapa engkau di sini. Engkau persiapkan, apa yang kau persiapkan untuk sendirian di sini? An Abdullah bin Ubaid bin Umar qal, ini anaknya, Ubaid bin Umar mengatakan, balagani, telah sampai kepada aku, annal mayyit yuqadu fi hufratihi, bahwa seorang mayit itu didudukkan di kuburannya dan dia mendengar suara orang-orang yang mengantarkan dia pulang. Masya Allah. Sampai mana? Sampai kuburan. Akhirnya kuburan itu berkata kepada orang yang ada di dalamnya, wayahak ibn Adam, celaka engkau anak Adam. Dengarkan niku. Alaysa qad hudzirtani wa hudzirta dhiqi? Engkau kan udah dikasih tahu, aku ini tempat yang sempit loh. Engkau tuh diperingatkan tentang aku. Bahwasanya aku baunya busuk. Engkau udah tahu ini tempat yang menyeramkan. Hadza ma a'dadtu laka. Ini yang aku siapkan untuk engkau di sini di kubur. Terus yang kau siapkan apa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kita tahu seorang khalifah yang zuhud, yang sebelumnya dia orang yang kaya raya, yang mewah hidupnya, Tapi di akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepada Umar bin Abdul Aziz, sehingga dia menjadi khalifah yang adil, yang disegani, yang zuhud. Ketika menjadi pimpinan tertinggi umat Islam, awalnya dia hanya gubernur kota Madinah, kemudian jadi pemimpin tertinggi umat Islam pada waktu itu, yang ibu kotanya di Damaskus. Semoga Allah melepaskan Damaskus dari tangan orang-orang Syiah. Ketika dia jadi khalifah, dia pernah berkata kepada dia pejabat-pejabat negara yang biasa duduk sama dia. Dia mengatakan kepada salah satu di antara mereka, "Ya fulan, laqad bitul laila. Aku tadi malam bermalam atafakkar fil qabri wa sakinihi. Aku bertafakur memikirkan tentang kuburan dan orang yang tinggal di kubur. Innaka law ra'aital mayyit ba'da thalathin fil qabr. Engkau kalau melihat kondisi mayit setelah 3 hari di kuburan, lastauhashta min qurbihi ba'da tulil unsi minka binahiyatihi. Engkau akan ketakutan untuk dekat sama orang itu setelah 3 hari. Padahal ketika hidup engkau kepingin dekat sama dia, duduk sama dia. Tapi setelah dia mati 3 hari, bongkar kuburannya, akan tercium aroma yang begitu menyengat. Mungkin akan melihat belatung-belatung yang ada. Engkau tidak akan lagi mau dekat sama dia. Padahal dulu teman baikmu dia. Wala ra'aita baitan tajulu fihi al-hawam. Engkau akan melihat sebuah rumah yang penuh dengan binatang-binatang, dengan serangga-serangga. Wa yajri fihi sadid. Akan ada nanah yang mengalir. Wa takhtarikud didan. Dan cacing itu, ulat itu keluar masuk, belatung keluar masuk dari tubuh dia. Ma'a taghayyuri ra'iha. Dan aromanya yang tidak nyaman. Wa balal akfan. Kafannya juga sudah rusak. Ba'da husnil hai'ah. Padahal sebelumnya rupa dia bagus. Wa tibir rih. Aromanya wangi. Wa naqa'is thawb. Biasanya kalau datang bajunya bagus orang ini. Datang kajian kita tahu, masya Allah bajunya bagus, bisa duduk di sampingmu. Setelah mengatakan itu Umar bin Abdul Aziz, dia pingsan. Pernahkah antum memikirkan kuburan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qab illa wal qabru afdha minhu." Tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan melainkan kuburan itu lebih menyeramkan dari semua yang kau lihat. Ya, kita harus mempersiapkan diri. Semuanya bakal mati, itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Mau sehat, mau sakit. Jangan antum memikirkan bahwasanya antum belum waktunya. Ngosat ana sehat sat. Alhamdulillah. Kira-kira kapan antum mati? Wallahu alam. Tapi masih lama kayaknya. Antum ada orang lagi fitness mati di tempat fitness. Ada orang lagi nyanyi. Yang dia mungkin berpikir akan tobat di akhir umurnya, mati di atas panggung dia. Ada seorang yang menjadi biduan, itu pernah lihat? Jangan lihat tapi. Nah, ada seorang biduan, ana enggak ngelihat, ana baca. Benar. Ada seorang biduan yang nyanyi bersama ular kobra. Digigit mati di atas sana, jemaah. Ana yakin dia enggak memikirkan akan mati di tempat itu. Dia ingin mati dalam kondisi yang baik. Dia ingin mati dalam kondisi sedang kajian. Semua orang, insya Allah yang fitrahnya masih baik, ada keinginan untuk berubah dan mati husnul khotim. Semua ingin. Tapi siapa yang tahu, jemaah? Maka ketua tidak ada pemandangan yang lebih menyeramkan kalau antum memikirkan lebih dari kuburan. Wallahi jamaah. Suatu hari ada orang menjumpai Umar bin Abdul Aziz. Dia masuk ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Dia heran melihat wajah Umar bin Abdul Aziz. Sudah kurus ya. Yang dulu tampan, yang dulu segar bugar. Kelihatannya udah. Karena capek beribadah Umar bin Abdul Aziz dan ngurusin umat. Akhirnya orang ini takjub dengan pemandangan ini. Kenapa kok kayak gini gitu dia? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya fulan, dia mengatakan, sekarang engkau heran melihat wajahku, kondisiku seperti ini. Gimana kalau engkau melihat aku setelah 3 hari dalam kuburan? Waqad kharajatil hadaqatan fasalat 'alal khaddain. Kedua mataku sudah melupas dari tempatnya. Keluar dari tempatnya kemudian ada di pipi kedua mataku. Wa taqallasat asyafatani 'anil asnan. Bibirku sudah melupas sehingga gigiku kelihatan. Wa fatahal fam, mulutku terbuka. Wa nata'al bat fa'ala sadr, perutku akan membengkak. Kemudian mungkin pecah menutupi dadaku. Wa kharaja sulbu minad dubur, dan tulang-tulang keluar dari dubur. Wa kharaja dud minal manakhir, dan engkau melihat belatung itu keluar masuk dari hidungku. Engkau akan lebih heran daripada apa yang kau lihat sekarang ini. Oleh antum harus memikirkan pemandangan itu. Kita ini sering tertipu. Apalagi anak lihat kadang-kadang foto. Ini kamera-kamera tukang tipu semuanya. Antum kadang-kadang foto, kan ada pilihan macam-macam. Ada yang tambah putih, ada yang tambah ini, subhanallah. Antum coba pikirkan. Dan ada foto tambah tua sekarang. Iya. Coba antum memikirkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari pagi dan petang, tiap sholat, beliau senantiasa berlindung dari azab kubur.
0: Suratul Hujurat.
2: Al-Hujurat.
3: Surat Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Mujadilah. Dinamai Al-Hujurat atau kamar-kamar diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketentraman beliau. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Masuk Islam harus disempurnakan dengan iman yang sebenar-benarnya. 2. Hukum-hukum. Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Keharusan meneliti sesuatu perkabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik. Kewajiban mengadakan islah antara orang Muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara. Kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum Muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum Muslimin yang lain. Larangan mencaci, menghina, dan sebagainya. Larangan berburuk sangka, bergunjing dan memfitnah, dan lain-lain. 3. Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar satu sama lain kenal-mengenal. Setiap manusia sama pada sisi Allah. Kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.
2: Al-Hujurat.
3: Kamar-kamar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Wa

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

0: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
1: Qul

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat menerangkan tentang akhlak yang baik yang berhubungan dengan sikap orang mukmin terhadap Allah, Nabi Muhammad SAW, sikap mereka terhadap saudara-saudara mereka seagama, sopan santun dalam pergaulan dan pergaulan antar bangsa. Juga surat ini menerangkan bagaimana sikap orang mukmin dalam menerima berita dari orang-orang fasik. Kemudian surat ini ditutup dengan menerangkan hakikat iman dan keutamaan amal orang-orang mukmin. Hubungan surat Al-Hujurat dengan surat Qaf. 1. Pada akhir surat Al-Hujurat disebutkan bagaimana keimanan orang-orang Badui dan sebenarnya mereka belum beriman. Hal ini dapat membawa kepada bertambahnya iman mereka dan dapat pula menjadikan mereka orang yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. Sedang pada awal surat Qaf disebutkan beberapa sifat orang kafir yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. 2. Surat Al-Hujurat lebih banyak menguraikan soal-soal duniawi, sedang surat Qaf lebih banyak menguraikan tentang ukhrawi.
1: Soal jawab.
2: Ketika kita mendapati rusaknya niat kita dalam beramal, atau adanya hal yang dapat merusak niat kita, apa tetap melanjutkan amalan tersebut atau menghentikannya terlebih dahulu untuk memperbaiki niat kita? Misal takut dengan dilihat orang lain bisa merusak niat kita. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ya, dalam kitab Ighathatul Lahafan min Masaidis Syaitan, beliau berkata begini: kullu amalin labudda an yu'rab alaihi diwanan. Setiap amal itu hendaknya dipertahankan.

0: Bapak mau sedekah, niat apa? Karena Allah. Kalau sudah dijawab, alhamdulillah karena Allah. Taib, sekarang amalnya sesuai dengan contoh Rasul apa enggak? Alhamdulillah contoh Rasul, laksanakan, jalan. Jadi sebelum beramal, apa Pak? Hah? Introspeksi diri dulu, muhasabah. Makanya kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu di dua tempat. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua setelah beramal. Adapun ketika sedang beramal, yang kita gunakan apa? Muraqabah. Sebelum beramal muhasabah, tanya, saya beramal karena Allah ikhlas apa tidak? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Setelah beramal kembali kita muhasabah, tadi salat saya kemasukan riya enggak ya? Kemasukan kekurangan enggak ya? Makanya di antara hikmah yang Ibnu Qayyim sampaikan, kenapa Rasulullah setelah salat itu istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dalam rangka menutupi kekurangan yang ada di dalam salat kita. Mungkin dalam salat kita enggak khusyuk, pikiran kemana-mana dan yang lainnya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sedang beramal kita muraqabah. Awasi terus hati kita, Pak. Awasi terus hati kita. Setiap kali ada yang mau masuk, tolak segera. Setiap kali ada riya masuk, tolak hati oleh kita. Itu Masya Allah. Iya. Makanya dari itu, saudaraku sekalian, pas kita mau beramal kok, saya kok ada pengen dipuji orang ya. Tahan dulu. Tahan dulu, kata para ulama. Luruskan niat dulu. Luruskan niat. Iya. Tapi ingat, jangan sampai meninggalkan amal gara-gara takut disebut oleh orang ikhlas. Enggak ikhlas, maaf. Jangan sampai meninggalkan amal gara-gara takut disebut orang-orang enggak ikhlas. Itu riya juga. Aduh. Iya. Saya nanti kalau di saf pertama terus disebut orang nanti, hebat banget si fulan. Udahlah di saf kedua aja saya. Padahal apa? Dia tidak sadar kalau itu warna riya itu. Biar disebut apa? Biar kelihatan orang ikhlas dong. Iya. Nah itu bahaya juga mas. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu apa? Riya. Riya juga. Iya. Jadi hati-hati di sini Masya Allah ya. Setan tuh pinter gitu. Yang supaya kita itu enggak ikhlas, supaya amalan kita ditolak oleh Allah itu pinter bagaimana segala macam usaha dan upaya supaya amalan kita ditolak itu. Makanya tadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sudah mengajarkan kepada kita. Jadi sebelum kita beramal, tanya ikhlas apa enggak? Ikhlas alhamdulillah. Ya. Yeah. Ketika kita sholat muraqabah terus. Kemasukan riya apa enggak? Iya. Yeah. Itu penting ya akhwat Islam untuk kebaikan amal kita insyaallah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Kamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
3: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustaz Jazuli Ruhan Bashir MA Hafizahullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Kiat Mengobati Hati Yang Sakit.
3: Baiklah sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang.

0: tentang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
1: Ingatkan diri kita untuk selalu bersyukur pada Allah. Kita memiliki banyak dosa sehingga rentan untuk mengalami musibah. Maka cara untuk menghindari, menangkal musibah, paling tidak meminimalisir musibah yang berat yang akan membebani hidup kita adalah dengan cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa ala adalah orang yang akan Allah sayang. Hamba yang akan Allah lindungi. Karena amalan ibadah yang paling Allah cintai adalah syukur. Kita beribadah dalam rangka bersyukur pada Allah. Makanya setiap ibadah kita disyaratkan dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika setiap ibadah seorang muslim disyaratkan padanya dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti seluruh ibadah kita, kita kerjakan dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muslim menjadi hamba yang baik di mata Allah dan juga baik di mata manusia atau makhluk adalah karena hati dan amalnya atau akhlak. Jadi apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka orientasinya, tujuannya adalah untuk memperbaiki hati dan amal. Agama terbaik yang Allah sajikan kepada hamba-Nya untuk menata dan memperbaiki hati serta menyempurnakan amal adalah Islam. Makanya ujung dari Islam adalah perbaikan akhlak. Target akhir daripada Islam adalah akhlak. Hamba yang baik adalah yang mampu berakhlak. Berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Rasul, berakhlak dengan manusia secara umum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mabu'itsu li utammima salihal akhlak." Aku diutus oleh Allah Jalla wa ala untuk menghadirkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Akhlak ditentukan oleh baiknya hati. Tidak mungkin ada akhlak yang mulia tanpa kesucian hati. Maka kalau amal dan akhlak tidak dilandasi oleh hati yang bersih, maka itu adalah kepura-puraan. Bukan akhlak yang asli baik. Muslim tidak mengenal kepura-puraan. Yang hidupnya penuh dengan sandiwara, penuh dengan kepura-puraan, adalah orang-orang munafik. Muslim itu baik hatinya secara orisinil, baik amal dan akhlaknya tanpa dibuat-buat. Nah, karena kita ini hidup untuk meraih ridha Allah Jalla wa'ala, Dan yang paling membuat kita meraih ridha Allah adalah hati kita dan amal kita. Makanya kita harus lebih menjaga hati dan amal kita melebihi apapun di dunia ini, bahkan melebihi penjagaan kita terhadap anak kita. Karena kalau kita meninggal dunia, kita tidak akan ditemani oleh anak. Tidak ada seorang pun anak yang sedekat-dekatnya dia dengan kita, dia tidak akan pernah menemani kita di alam kubur. Tapi yang akan menemani kita adalah hati dan amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah taala awalnya berfirman, Allah taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang, seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan bawa hati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika seorang meninggal dunia, lalu dia akan dimakamkan, maka dia akan diiringi oleh tiga hal dalam hidupnya: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Namun ketika dia sudah mulai dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditutup dengan kayu, kemudian ditimbun dengan tanah sehingga rata, kemudian dibentuk menjadi satu makam yang bersamanya hanya amal. Sementara keluarga yang ia cintai, keluarga yang selama ini ia sayangi, akhirnya meninggalkannya sendiri. Demikian pula hartanya yang dipakai untuk membawa keluarganya mengiringi jenazah, mobil-mobil mewah semuanya juga dibawa pulang, bahkan menjadi harta waris. Yang setia dengan seorang hanya amal, karena itulah yang akan dibawa mati oleh setiap hamba. Nah, salah satu cara, pertama kita harus paham betul, kita harus sadar hati ini hanya untuk ibadah. Ini adalah satu kesadaran yang sangat penting, bahwa hati kita hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, bukan untuk yang lain. Kalau ini menjadi suatu pegangan, pegangan hidup yang begitu kuat, menjadi suatu komitmen dalam hidup kita bahwa hidup ini hanya untuk ibadah, dan ibadah yang sungguhnya adalah hati, maka tidak akan ada orang mengalami hal dalam hidupnya yang menimbulkan kekecewaan sebesar apapun, dia tidak akan pernah sakit hati. Orang yang sakit hati itu karena dia tidak punya prinsip bahwa hidup itu untuk ibadah. Allah Jalla wa'ala memberikan hati kepada hambanya hanya untuk digunakan sebagai alat ibadah. Orang yang sakit hati pasti terganggu ibadahnya. Pasti terkontaminasi khusyuknya. Udah gak murni. Tidak akan ada khusyuk dalam sholat. Tidak akan ada kenikmatan dalam berzikir. Tidak akan ada kenyamanan, kenikmatan hati ketika membaca Quran. Bahkan volume ibadahnya semakin menurun. Karena sakit hati yang terpendam di dalam hatinya oleh banyak sebab. Para jamaah, orang yang mempertahankan sakit hati di dalam hatinya, dia adalah orang yang menyangka bahwa hidupnya adalah untuk dunia. Sementara seorang yang sadar bahwa hidupnya bukan untuk dunia, bahwa hidup di dunia adalah untuk mencari bekal akhirat. Kalau dia sadar dan yakin bahwa hidup ini untuk mencari bekal akhirat, dia tidak akan pernah membiarkan sakit hati bersemayam di dalam hatinya dalam waktu yang lama. Kenapa? Rugi dia. Sangat rugi. Kenapa? Karena penghasil terbesar pahala itu hati, bukan lisan, bukan amal, tapi hati. Penghasil terbesar pahala itu hati. Dia seperti argo yang tidak pernah berhenti. Contohnya, contoh sederhana adalah amal lisan misalnya. Seorang baca Quran, mulai pahala itu berjalan sejak dia baca a'udzubillah. Lalu berhenti pahalanya setelah dia selesai baca Quran. Itu amal lisan. Amalan fisik, dia sholat, dimulai pahalanya berjalan sejak dia berwudu. Sejak dia berwudu sampai salat, pahalanya jalan. Setelah salat, berhenti. Itulah amalan lisan dan fisik. Tapi kalau hati yang beramal, misalnya ridha kepada Allah, cinta kepada Allah, kita tidur pun pahalanya jalan terus. Hati kita memiliki rasa takut pada Allah. Bayangkan kita tidak melakukan apapun, kita tidur sekian jam, itu pahala jalan terus. Padahal kita tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan amal apapun, tidur karena hatinya takut pada Allah, pahala jalan terus. Itulah dahsyatnya hati para jemaah. Keistimewaan amalan hati mampu menghasilkan pahala meskipun seorang yang atau empunya hati, seorang yang dititipkan hati tersebut oleh Allah sedang tidur, sedang santai, sedang tidak berbuat apa-apa. Hati itu dahsyat perkaranya, urusannya luar biasa. Al-qulub sya'nu 'azim. Perkara hati perkara luar biasa. Makanya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, selama kita berada di dunia, yang Allah lihat itu hanya hati. Hati ini seperti apa? Dan yang pertama kali dikatakan kepada orang yang masuk surga, selamat, salamun alaikum, selamat, selamat datang wahai para penghuni surga yang bersih dan baik hatinya. Dikatakan pertama kali kepada mereka yang masuk ke dalam surga melalui pintunya yang megah itu, dikatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum tadkhuluha khalidin. Para malaikat diperintah oleh Allah untuk menyambut para calon penghuni surga. Dengan suara yang begitu lantang mereka mengatakan, selamat datang, ahlan wa sahlan, kepada orang-orang yang baik dan bersih hatinya. Berarti kita hidup untuk membersihkan hati. Kalau kita mau surga, orang yang sakit hati itu bodoh dia, buang-buang waktu. Kita diberi umur oleh Allah untuk menghadirkan hal-hal yang membersihkan hati. Makanya kita disuruh oleh Allah ikhlas, karena pembersih hati terbaik ikhlas. Disuruh oleh Allah Jalla wa'ala Rasulnya untuk mengikuti Rasul, karena semua amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi membersihkan hati. Apapun yang kita kerjakan sesuai dengan contoh Rasul membersihkan hati. Makan dengan tangan kanan, membaca doa bismillah. Makanya baca mau makan bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, itu hadis yang dhaif, tapi bismillah. Jadi kalau kita mau makan, baca bismillah, membersihkan hati. Tapi kalau kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana, tidak membersihkan hati. Kenapa? Karena Allahumma barik lana bukan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi, membersihkan hati. Makanya kewajiban terbesar dalam hidup ini bagi seorang muslim dua, kewajiban bertauhid atau ikhlas, dan kewajiban mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam. Karena dua ini memiliki daya yang luar biasa membersihkan hati. Ujung dari ya kehidupannya, akhir dari kehidupannya adalah husnul khatimah karena hati yang bersih. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita mau tahu bagaimana akhir hayat kita, bagaimana hidup kita di barzah, bagaimana keadaan hidup kita di akhirat, lihat hati kita. Kalau hati ini sudah begitu nyaman dengan keikhlasan, saya ikhlas, saya lebih nyaman dengan ikhlas. Mengejar-ngejar dunia itu tidak bikin nyaman, bikin gelisah. Saya nyaman dengan konsistensi kita terhadap tuntunan Nabi. Saya lebih suka mengikuti Rasul, terus, dimanapun, kapanpun. Saya nyaman dengan itu. Makanya para jemaah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, objek hisab itu, materi hisab hanya dua. Jadi nanti kalau kita kembali ke Allah, lalu Allah hisab, siapa yang kamu ibadahi dan siapa yang kamu ikuti, itu yang akan menyelamatkan kita di hisab nanti. Kenapa dua? Karena dua inilah di dunia akan membersihkan hati. Ikhlas tujuan, mengikuti Nabi bukan tujuan. Karena mengikuti Rasulullah akan mendekatkan kita kepada ikhlas. Terserah kita hidup bebas, terlepas dari tuntunan Nabi yang menjadi ancaman ikhlas kita dan tauhid kita kepada Allah. Ali Imran 121, Ali Imran ayat 31 jelas sekali betapa kuatnya korelasi antara ikhlas dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh mengikuti Nabi alaihi salam? Menjadikan beliau sebagai uswah, suri tauladan. Karena dengan kita menjadikan seluruh hidup kita di bawah naungan tuntunan Nabi, maka hati ini akan semakin bersih, semakin ikhlas. Tapi faktanya, fenomena yang ada, masih banyak kaum muslimin yang menyimpan sakit hati. Dan ingat, rata-rata yang sakit hati itu adalah orang-orang yang lebih mencintai dunia. Seorang yang ikhlas dan cinta Allah, dia tidak pernah ada dalam kamus hidupnya sakit hati. Kalau mau sakit hati, Rasul paling berat sakit hati para jemaah. Diusir dari kampung halamannya, dihina, dicaci, dilempari kotoran, bahkan mau dibunuh oleh orang kampung halamannya sendiri. Sampai dia harus sembunyi, dicari, ditargetin mati atau hidup, ditangkap, yang bisa menangkapnya dikasih 100 ekor unta. Hina betul Rasulullah SAW. Sampai beliau harus malam-malam bersama Abu Bakar bermalam di goa. Bayangkan naik gunung setinggi itu Rasulullah SAW. Hina betul Rasulullah. Padahal beliau itu bangsa Quraisy, bangsa yang mulia, nasabnya itu bangsawan Rasulullah itu. Tapi dihina. Sampai akhirnya beliau harus hijrah ke Madinah. Di Madinah disambut oleh Ansar, melebihi keluarga. Melebihi keluarga. Sampai Nabi alaihissalam ketika sudah mendekati Madinah, ya, pintu Madinah, mereka, beliau dan Rasul dan Abu Bakar kelelahan. Kemudian mereka istirahat di bawah naungan pohon. Ada seorang yang melihat kedatangan Rasul. Lalu mereka berteriak, datang Rasulullah, telah tiba Rasulullah. Semuanya sebelumnya mereka tiap hari berkumpul menyambut Rasulullah, gak ada, balik lagi. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah SAW, kaum Ansar. Akhirnya ada yang berteriak dari atap, telah datang Rasulullah. Disitulah muncul Tala al-Badru alayna. Itu maksudnya Rasulullah, karena wajahnya bersinar seperti bulan. Lalu sahabat Rasulullah Abu Bakar menyangka, dia dikira Rasul itu, Abu Bakar itu Rasul. Lalu Abu Bakar memberikan arahan, memberikan aba-aba bahwa ini Rasul bukan saya. Mereka akhirnya menyanyi Tala al-Badru alayna min Taniyatul wada. Begitu gembiranya mereka. Padahal Ansar itu bukan saudaranya Rasul. Tapi menghina, bahkan membunuh, targetnya mati itu orang saudaranya, kampung halamannya. Apa akhir, apakah Nabi setelah kembali atau berhasil mengembalikan Mekah kembali kepada kota Islam, beliau dendam, sakit hati. Aku maafkan kalian semua. Kenapa beliau memaafkan? Kan hatinya bersih. Jadi orang-orang yang sakit hati ini ingin beritahu, saya ini orangnya hati saya kotor. Buat apa? Kalau orang hidupnya untuk ibadah, dia gak membuang waktu. Dia tidak akan pernah membuang waktunya, mubazir waktu untuk sakit hati. Manusia itu, muslim itu, karena hatinya, bukan jilbabnya. Jilbab itu cerminan hati. Orang yang bersih hatinya pasti baik amalnya. Dan jangan dipisahkan. Karena ada sebagian syubhat mengatakan, gak perlu hati, gak perlu penampilan, gak perlu sholat, gak perlu jilbab, pentingkan hatinya. Bodoh dia. Hati penting, tapi amal cerminan hati. Orang yang mengabaikan sisi amal, telanjang, berbuat maksiat ini dan itu, ya kan? Tapi tidak sholat, gak berjilbab, meninggalkan semua kewajiban yang Allah wajibkan dan Rasulullah SAW wajibkan, gak apa-apa, yang penting kan hatinya. Halo? Kita ini beramal untuk mencari ridha Allah, bukan sekedar amal. Kita ini beramal untuk mencari ridha Allah. Begitulah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa kata Nabi Musa? Wa'ajutu ilaika rabbi litardha. Saya bersegera menghadapmu ya Allah. Tertatih-tatih dia lelah menghadapmu agar engkau ridha ya Allah. Lalu kita berbuat baik, sedekah, berbuat semaunya kita, hanya sedekah, sholat enggak, membantu orang tapi zakat enggak, puasa Ramadan enggak. Maunya apa? Kita ini beramal untuk mencari ridha Allah, bukan sekedar berbuat baik karena ujungnya mati. Kalau enggak ujungnya bukan mati, enggak usah, enggak apa-apa. Anda mau baik sama orang tapi enggak sholat, silakan. Ya kan? Anda suka bantu orang tapi enggak pernah puasa Ramadan, enggak pernah haji walaupun Anda kaya raya, silakan. Tapi ingat, hidup ini ujungnya mati. Kalau Anda tidak Allah ridhai, habis Anda. Habis dihadang oleh mungkar wa nakir. Tunggu. Dan kita punya kartu khusus untuk diistimewakan oleh mungkar wa nakir kalau kita punya kartu yang Allah berikan bahwa kita telah Allah ridhai. Makanya setiap orang yang Allah ridhai dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radhiyatan mardiyah. Lihat. Kalau sudah Allah ridhai, masuk kubur, mungkar wa nakir tidak akan berpenampilan menyeramkan. Bahkan dia berkata, maaf kami mengganggu. Itu mungkar wa nakir. Padahal aslinya Allah tampilkan mungkar wa nakir itu menyeramkan. Warna kulitnya kata Nabi alaihi salam, perpaduan antara warna hitam dengan warna biru. Bagaimana penampilannya? Dan dia bawa martil sesuai dengan besar tubuhnya, mitraqah, dan itu yang digunakan untuk menghancurkan, memukul orang yang tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tidak bisa menjawab, barabuk, wamadinuk, wamarujul, hajar dia. Gede sekali mitraqahnya, martilnya besar. Tapi terhadap orang yang dia punya tiket bahwa dia telah mendapatkan ridha Allah, dia berkata, maafkan kami mengganggu. Setelah dibangunkan ia si mayit oleh amal solehnya, kemudian mungkar wa nakir mengatakan, maafkan kami mengganggu, kami tahu Anda bisa menjawab pertanyaan kami, tapi kami diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ini. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dijawab, Rabbi Allah wa dini Islam. Selamat. Tibtum hani'an lakum. Bahagialah kamu. Bahagia. Di depanmu sudah ada surga. Nanti setelah ini akan banyak sekali kenikmatan yang akan Allah berikan kepadamu. Lalu setelah malaikat menyuguhkan pertanyaan kepada dia dan dia bisa menjawab, lalu Allah Jalla wa'ala berfirman, biarkan hambaku tidur seperti tidurnya pengantin baru. Jadi orang-orang yang setelah ditanya dan berhasil menjawab, pertama diperlihatkan, itu tempatmu, tempat tinggalmu di neraka, itu tempat tinggalmu di surga. Pada saat diperlihatkan tempat tinggal di neraka, lalu dia menjauh, kata dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia neraka itu, setiap kita telah mendapatkan jatah kapling di neraka dan di surga. Kalau kita beribadah dan beramal soleh, berarti kita jual kapling kita, lalu Allah ganti dengan kapling di surga. Jadi iman dan amal soleh itu cara kita berjual, beli dengan Allah, berniaga. Berniaga, kita beli surganya Allah dengan iman dan amal soleh. Kita lepas itu, kita lepas jatah kita di neraka. Dengan apa? Ya Allah, saya lepas ya Allah. Dengan apa? Iman amal soleh. Lalu Allah kata, karena kamu beriman amal soleh sampai akhirat kamu, aku ganti kaplingmu di neraka dengan kapling di surga. Ditutup. Lalu di surga, anginnya, aroma wanginya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan taman surga. Lalu dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beri kabar kepada keluargaku. Kata Allah, tidak. Karena alammu sudah berbeda. Mereka dengan amal mereka, kamu dengan alam kamu. Lalu dia mengatakan, Rabbi akimisah. Kalau gitu segerakan kiamat. Kata Allah, serahkan semua urusan itu kepadaku. Lalu Allah katakan, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Dia tidur, bangun sudah kiamat. Semoga Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kuburan kita menjadi taman surga. Ya. Nah, sekarang kita ingin masuk kepada inti pembahasan. Bagaimana caranya kita mengobati sakit hati? Karena orang-orang yang suka sakit hati dari hasil survei itu perempuan. Kenapa? Karena mereka didominasi oleh perasaan. Makanya katanya ini, saya benar apa salah saya nggak tahu. Manusia, ya, ras terkuat di dunia itu wanita. Laki-laki sehebat apa kalau sudah pulang takut dia sama istrinya. Di luar pun, ya, walaupun salah, yang lebih keras itu ya ras terkuat di dunia itu. Coba polisi nilang ras terkuat, kalau nggak dimarahin dia, ya. Kemudian apa? Makhluk manusia paling kuat ingatannya ya perempuan. Coba istri suami berbuat salah, nanti disebut tuh, kamu tuh dulu begini tuh dulu, pengingat terbaik gitu. Ahli sejarah. Ya. Nah, kenapa itu semua? Karena ketiadaan agama. Kasus Ummu Jamil dan Khadijah binti Khuwailid mengambil pelajaran penting dan bisa diambil pelajarannya dari tafsir surah Al-Lahab. Apa itu? Wanita ketika jauh dari agama maka akan menjadi lebih aneh. Jadi keanehan itu akan melekat pada dirinya ketika dia jauh dari agama. Makanya membuat wanita itu mulia hanya satu, agama. Bukan uangnya, bukan kecantikannya, bukan pula kecerdasannya, bukan. Yang membuat wanita itu menjadi bijak, mulia, sempurna, agama. Apakah Khadijah mulia karena hartanya? Tidak. Apakah Khadijah mulia karena kecantikannya? Nasabnya? Dia seorang dermawan, seorang bangsawan? Tidak. Allah Jalla wa'ala memuliakan Khadijah karena imannya, karena agamanya. Sehingga sebelum dia wafat sudah Allah siapkan surga. Jibril alaihissalam setiap dia datang ke Rasulullah SAW, ya, menyampaikan wahyu, lalu beliau berkata, itu istrimu? Iya, itu istri, itu Khadijah yang sedang masak. Sampaikan kepada istrimu, Allah titip salam kepada beliau. Allahu Akbar. Allah titip salam kepada Khadijah. Apakah raih kecantikannya sehingga Allah titip salam? Coba bayangkan, kalau misalnya tiba-tiba ibu sama tetangga, ibu apa kabar? Oh iya, kemarin ada salam dari siapa? Dari Pak Presiden. Kok kenal saya? Kaget kan kita? Ini yang titip salam siapa? Allah. Apa karena kecantikannya Khadijah? Tidak, karena imannya. Jadi jangan muliakan diri kalian wahai para wanita kecuali dengan iman, dengan agama. Cantik tidak memuliakan. Walaupun Anda punya tas Hermes sekalipun, walaupun Anda punya tas apa yang mahal-mahal, ya, walaupun Anda punya mobil yang mahal, tidak memuliakan. Karena yang memuliakan sesungguhnya hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Perhatikan tips-tips, kiat-kiat menanggulangi, mengobati sakit hati. Agar kita bisa menjadi hamba yang setiap gerak-gerik kita senantiasa diridhai oleh Allah, walaupun kita dalam keadaan kecewa. Walaupun kita dalam keadaan sakit hati. Sakit hati itu apa? Manusiawi. Dan biasanya sakit hati itu perempuan, manusiawi. Tapi yang jadi masalah, yang dipertahankan, itu masalah. Yang dibiarkan selama berhari-hari, itu masalah. Mungkin gak ibu sakit hati sama anak? Mungkin. Mungkinkah seorang istri sakit kepada suami? Mungkin. Hanya bidadari yang tidak sakit hati. Karena wanita itu manusia yang punya kelemahan. Jadi sakit hati itu manusiawi. Yang jadi masalah mempertahankannya, membiarkannya berhari-hari. Itu masalah. Sementara waktu itu untuk ibadah. Jangan beri celah. Sakit hati saat, sejam, dua jam, gak ada masalah. Tapi dipendam berhari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun, ini yang merupakan suatu kebodohan. Dia telah menyia-nyiakan umurnya. Pertama, cara menanggulangi, cara mengobati sakit hati adalah sabar. Mukmin itu semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Itu harus disadari. Celaan orang, caci maki, fitnah, semua yang membuat kita sakit hati, itu bagian dari ujian. Semuanya itu bagian dari ujian. Kalau tidak mau difitnah atau mengalami hal yang membuat kita sakit hati, ya tinggalkan agama atau mati. Kenapa? Karena ujian itu hanya berlaku bagi yang beriman. Ujian itu tidak berlaku bagi mereka yang sudah pindah alam. Pilih salah satu. Atau salah satu. Atau dua. Ya tiga. Pilih murtad, gak ada lagi ujian. Atau mati. Atau sabar. Kalau kita mukmin, dihina, dicaci, disakiti, oh ini ujian. Siapapun yang menyebabkan sakit hati, anggap ini bagian dari ujian. Apakah anak, suami, teman dekat, tetangga. Biasanya yang sakit hati itu datang dari sesuatu yang mengecewakan betul dari orang dekat. Gak usah dibilang betul-betul. Ya, diem aja. Kalau ibu bilang betul, mengomentari, berarti ibu orang yang mudah sakit hati. Karena iya betul gitu. Ya. Jadi kita harus menjadikan semua yang membuat kita sakit hati dari orang dekat kita, oh ini ujian dari Allah. Allah uji saya melalui teman dekat. Allah uji saya melalui suami. Allah uji saya melalui anak. Begitu caranya. Makanya caranya apa? Bersabar. Allah berfirman, ya, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, sabar adalah kunci utama. Sakit hati sering timbul karena ingin semua berjalan sesuai dengan keinginan dan kepuasan. Padahal hidup penuh dengan ujian. Kalau kita ikuti terus semua yang menyakitkan, semua yang mengecewakan, menimbulkan sakit hati, maka kita akan terus mengalami sakit hati. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan ujian. Hari ini sakit hati sama suami, besok sakit hati sama anak, berikut sama tetangga, berikut teman dekat. Jadi hidup kita penuh sakit hati. Akan berhenti sakit hati kita karena ujian terus akan berjalan. Jadi bagaimana cara menanggulanya? Sabar. Semua yang menimbulkan sakit hati, katakan bahwa ini adalah ujian yang harus saya hadapi dengan sabar. Yang kedua, hadirkan kekuatan memaafkan. Kekuatan memaafkan, kemampuan memaafkan itu cara mengatasi sakit hati. Lebih kuat keinginan memaafkan daripada sakit hati, kecewa, itu akan bisa meredam sakit hati. Tapi kalau kita lebih membiarkan kecewa kita lebih besar, tidak kita segera atasi dengan memaafkan, ya akan muncul sakit hati. Karena para jemaah, sakit hati itu akumulasi dari kekecewaan. Kekecewaan demi kekecewaan atau sangat kecewa, ujungnya sakit hati. Pedihnya hati karena kecewa, lalu ujungnya adalah sakit hati. Maka kita harus lawan kekecewaan kita sebelum menjadi sakit hati dengan memaafkan. Allah itu Maha Pemaaf. Maafkan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kan dia tidak usah pakai tapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang kuat bukan orang yang kuat fisiknya. Laisa syadidu bisra'. Wa innamas syadid, seorang yang kuat adalah orang yang kuat jiwanya. Man yamliku nafsa wa idza ghadab, yang bisa menahan emosinya ketika memuncak. Termasuk ketika dia sangat kecewa lalu dia maafkan. Sesaat dia kecewa boleh, manusiawi. Tapi dibiarkan kecewa sampai berakhir kepada sakit hati, ini kebodohan. Kalau Anda kafir boleh sakit hati, kita ini muslim, hidup itu ibadah. Sementara ibadah kita alat utamanya apa? Hati. Jangan dipakai buat sakit hati, jangan. Orang kafir boleh, hidupnya bukan untuk ibadah. Kita hidupnya untuk ibadah. Alat utama ibadah itu apa? Hati. Diterima tidak sholat kita kalau tanpa hati? Tidak. Diterima tidak doa kita kalau tanpa hati? Tidak. Berarti semua ibadah kita alat utamanya hati. Lah kalau dipakai buat sakit hati, sholat kita tanpa hati, dikir kita tanpa hati, doa kita tanpa hati, lalu buat apa kita ibadah? Keluar aja dari Islam. Muslim tidak mengenal sakit hati. Sakit hati yang sesaat boleh, tapi berlarut-larut perilaku kita udah kayak orang kafir. Bilang kepada diri kita, bercermin, kalau Anda sakit hati berlarut-larut, Anda kafir. Bilang begitu. Saya muslim, saya boleh sakit hati saat, tapi tidak boleh berlarut-larut. Yang berikutnya para jemaah, perlu kita ketahui, memaafkan bukan berarti kita setuju dengan kesalahan orang. Bukan. Memaafkan bukan berarti kita kalah terhadap orang yang telah menyakiti kita. Memaafkan itu berarti membebaskan hati dari rasa dendam. Ini yang perlu dipahami. Memaafkan itu berarti membebaskan hati dari rasa dendam. Kadang sakit hati muncul karena kita terlalu cepat berprasangka buruk. Padahal bisa jadi orang lain tidak bermaksud menyakiti kita. Kemudian berikutnya, ya, yang berikutnya adalah berbaik sangka. Berbaik sangka, oh mungkin dia bicara apa, menghina saya, mungkin maksudnya ingin mengevaluasi, ingin mengoreksi saya, mengoreksi kekurangan dan kesalahan saya, walaupun zahirnya itu menyakitkan, tapi kita bawa ke arah yang positif. Dilawan, diperjuangkan, bawa apa yang membuat kita sakit hati kepada arah yang positif, berbaik sangka. berbaik sangka. Yang membuat hati ini selalu lapang adalah selalu berprasangka baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang ya alladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak darimu prasangka. Karena orang yang selalu berprasangka buruk akan tersiksa batinnya. Sungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Para jamaah. Ya, tadi saya sampaikan tadi, kadang sakit hati muncul karena terlalu cepat kita berprasangka buruk. Bisa jadi padahal, bisa jadi orang yang mungkin menghina kita tujuannya untuk mengkritik kita, memperbaiki kita. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita bisa mengatasi sakit hati? Mengobatinya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahal adzim, astaghfirullah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku 'ala kulli syai'in qadir. Istighfar, zikir. Ya Hayyun Ya Qayyum, mengobati rasa sedih, baca doanya Aisyah. Sakit hati, sedih, perih, pedih. Ya Hayyun Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyun Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Itu doa sedih. Kok tega ya teman saya berkhianat, teman saya begini, teman dekat banget. Udahlah, jangan dibahas. Baca Ya Hayyun Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyun Ya Qayyum, baca, perbanyak zikir kepada Allah. Kemudian berikutnya tentang zikir, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hati ini akan tenang dengan zikir. Zikir menenangkan hati. Ketika hati tenang, maka sakit hati lebih mudah terobati. Jadi ketika sakit hati, jangan langsung ditahan, diredam, sulit. Bagaimana caranya pada saat kita memuncak sakit hati kita, ditenangkan dulu hatinya dengan zikir. Ya Hayyun Ya Qayyum, birahmatika astaghith, astaghfirullah, astaghfirullah. Caranya gitu, jangan, kamu jaga sakit hati, susah. Teorinya bilang gampang, praktiknya meredam sakit hati tidak mudah. Meredam sakit hati itu tidak mudah. Caranya apa? Buat hati tenang dulu dengan zikir kepada Allah. Zikir menenangkan hati. Ketika hati sudah mulai tenang, maka sakit hati akan lebih mudah terobati. Kemudian yang berikutnya, tips untuk bisa mengatasi sakit hati, kita harus yakin semua ada hikmahnya. Oh, kenapa saya kok dikhianati oleh teman dekat saya sendiri? Oh, berarti saya harus lebih hati-hati. Berarti saya tidak boleh terlalu percaya sama orang. Oh, gitu. Saya banyak dibohongi. Padahal saya kurang apa? Saya enggak pernah perhitungan sama orang. Saya enggak pernah menyakiti mereka. Semua saya anggap keluarga. Bahkan sering saya bantu, tapi malah dia yang menghancurkan hidup saya. Oh, mungkin ada hikmahnya. Allah ingin angkat derajat saya melalui orang dekat-dekat saya yang telah mengkhianati saya. Ya Allah. Jazakallah khair. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau menghapus dosa saya adanya dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang dekat saya. Mungkin saya tidak dihapus dosa saya oleh Engkau ya Allah melalui sholat, karena sholat saya tidak khusyuk. Ya Allah, hapus dosaku ya Allah melalui apa yang aku alami yang begitu menyakitkan ini ya Allah. Jadi ambil hikmahnya. Kalau kita mengambil hikmahnya, insya Allah kita akan lebih siap menerima, lebih mampu mengurangi rasa sakit hati. Allah Subhanahu wa taala dalam kasus perang Surah Al-Baqarah 216. Allah contohkan kasusnya perang. Perang itu tidak enak. Tapi bisa jadi apa yang tidak baik bagimu, baik bagi Allah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu anggap tidak baik bisa jadi baik bagi Allah. Apa yang kamu anggap baik ternyata buruk bagi Allah, dan kita tidak tahu, Allah lebih tahu. Jadi semua yang menyakitkan itu, oh mungkin Allah ingin membuat saya lebih sabar. Mungkin Allah ingin menghapus dosa saya. Alhamdulillah, banyak sekali hikmah di balik pengkhianatan, penipuan. Uang saya dibawa kabur sama sahabat saya, sama adik saya, kakak saya. Kok tega? Udahlah, ada hikmahnya semua. Apa yang ada, masih ada di tangan kita, itu milik kita. Apa yang sudah tidak ada, berarti bukan rezeki kita. Gitu aja. Ya? Tapi kita terus berusaha untuk menyelesaikan. Kalau tidak ada ujungnya, pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, kecewa yang begitu besar datang, kadang datang karena kita melihat dari satu sisi, dari sudut pandang yang sempit. Tapi kalau kita melihat kasus yang kita alami yang menimbulkan kecewaan, dengan meyakini Allah lebih tahu apa yang terbaik. Belum tentu yang kita anggap baik, yang kita rencanakan itu yang baik. Tapi yang Allah rencanakan itu yang jauh lebih sempurna dan jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya, yang keenam. Yang keenam adalah, ya, tidak membalas kejahatan, keburukan dengan hal yang sama. Jangan dibalas. Oh, oke. Okay. Nanti lihat. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 34. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, idfa' billati ihsan. Fa idzal ladzi bainahu wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulqaha ila alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dhuhadzin 'adzim. Balas kejahatan dengan cara yang lebih baik, maksudnya bukan dengan cara yang sama. Padahal orang yang di hadapanmu adalah orang yang sangat kamu benci. Tapi seolah-olah tidak ada apapun. Tidak terjadi apa-apa. Tidak akan ada orang yang mampu menahan diri untuk tidak membalas kecuali orang yang sabar, dan orang yang sabar itu akan mendapatkan jatah pahala besar, kata Allah. Wa ma yulqaha illa dhuhadzin 'adzim. Para jemaah, membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menambah luka. Kita tujuannya bukan untuk menambah luka di dalam hati. Apa yang kita lakukan harus sadar untuk menyembuhkan hati. Membalas keburukan kebaikan justru akan menyembuhkan hati. Karena Allah yang memiliki hati kita. Allah yang mengobati hati kita. Allah memberikan cara mengobati hati yang sakit hati dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Ingat, membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menambah luka. Tetapi membalas keburukan dengan kebaikan akan lebih menyembuhkan hati. Yang ketujuh, ketika kita sangat kecewa, sangat sedih, mengalami hal yang tidak bisa kita terima, muncul terus setiap saat. Kok bisa? Kok tega? Sampai tidur kita tidak nyenyak, makan tidak nafsu, muncul sakit hati. Apa yang kita lakukan, para jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Kecewaan itu harus ditumpahkan. Tapi tidak ditumpahkan, disalurkan melalui curhat kepada manusia. kekecewaan yang mendalam itu harus ditumpahkan melalui curhat kepada Allah. Bangun malam, bangun malam. Kecewa yang begitu besar kepada seorang yang selama ini dekat dengan kita, yang sangat kita sayangi, yang sangat kita cintai, semuanya sudah. Kita tumpahkan, jangan disimpan para jemaah. Kekecewaan yang disimpan akan menjadi penyakit. Keluarkan semuanya, tumpahkan melalui munajat. Bangun malam curhat, ya Allah saya gak kuat, ngomong saja. Sakit hati saya ya Allah, kecewa ya Allah. Orang yang saya anggap keluarga, orang yang begini, dia kurang apa, saya selalu bantu. Boleh kita menyebut-nyebut di hadapan Allah, tapi tidak boleh menyebut kebaikan di hadapan manusia, gak boleh. Curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu akhirnya kita bilang, ya Allah kuatkan jiwaku ya Allah, saya hambamu yang lemah ya Allah. Saya sangat kecewa, sakit hati, terus terang ya Allah, tapi tolong ya Allah, engkau yang membuat kebalikan hati. Rasulullah SAW, beliau kalau sedih curhatnya ke Allah, beliau kalau sakit hati curhatnya ke Allah, makanya beliau kuat. Itu tipsnya, rahasianya itu. Rasulullah sakit hati, beliau manusia, beliau juga sakit hati, tapi sakit hati yang tidak dipelihara, yang tidak dibiarkan. Sakit hati beliau segera beliau atasi dengan curhat. Ya Allah, kok tega? Ya Allah, sahabat, kasus yang banyak. Bagaimana Nabi dikhianati orang munafik? Coba bayangkan, sakit hati atau enggak? Orang-orang munafik sedang duduk, kumpul begitu santai, nongkrong, lalu dibilang, tahu enggak? Orang-orang di sini banyak, tau nggak? Perutnya buncit dan pengecut kalau menghadapi musuh. Siapa maksudnya? Rasulullah dan sahabatnya. Orang munafik kumpul, nongkrong, obrolannya begitu. Dan setiap apa yang mereka omong sampai ke Allah, Allah langsung kasih bocoran ke Rasulullah SAW. Mara'aitu arghubutunan. Tau nggak? Di sini nih, di kota ini, orang-orangnya paling buncit, perutnya itu buncit dan paling pengecut kalau menghadapi musuh. Gaya-gayanya sok berani perang jihad, padahal pengecut mereka itu. Tahu lihat makannya, rakus, perutnya buncit itu. Mereka itu, pada ketawa. Mereka bicarakan siapa? Rasulullah. Kalau kita digituin gimana? Mereka tinggal bersama Rasul, bersama sahabat, bermuamalah, berdagang, diaman, tidak dihukum mati, tidak di dianggap muslim, tapi mereka menghina Rasulullah SAW. Lihat Rasul dihina, perut buncit, mengecut. Rasul sakit hati, beliau tahu, tapi beliau tumpahkan ke Allah, ya Allah, sampai kapan orang munafik ini menggerogoti kami, ya Allah. Sampai puncaknya sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu siapa munafik, hukum mati mereka. Mereka itu jadi benalu bagi kita, musuh dalam selimut. Kata Nabi, jangan. Karena kalau kita hukum mati, nanti orang-orang di sana yang tidak ngerti akan bilang Muhammad telah membunuh sahabatnya. Nabi sabar, tapi beliau tidak biarkan kecewaan beliau terpendam, tapi beliau curhat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan hadis Qudsi mengatakan, wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang berdosa kecuali orang yang aku beri perlindungan. Mintalah ampun kepada aku, niscaya aku ampuni. Jadi Allah tuh sedang menunggu doa kita. Allah tuh menanti curhat kita. Semuanya milik aku, kata Allah. Kamu mau apa? Kamu mau mendapatkan orang yang menggantikan posisinya dari orang yang mengecewakan kamu? Minta kepada aku. Aku ini pemilik segalanya. Siapapun pasti mengecewakan hanya aku. Hanya Allah yang tidak mengecewakan. Jadi kalau kita sakit hati, kalau kita sangat kecewa terhadap orang yang dekat dengan kita oleh sebab apapun, curahkan semua kecewaan kita kepada Allah, terutama di akhir malam. Kemudian yang berikutnya, sibukkan diri dengan hal-hal bermanfaat. Orang yang sakit hati, lalu banyak kosong, nganggur, banyak santai, muncul sakit hatinya, kecewa lagi, ingat lagi. Sibukkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, Sibukkan ngaji, kemana, kemana,

itu dengan banyak hal-hal yang positif. Belajar menghadiri kajian salah satu cara untuk mengurangi rasa sakit hati. Karena di pengajian, di kajian seperti ini, rohani kita disiram. Mengurangi rasa dendam, mengurangi sakit hati dengan sering menghadiri kajian. Ibu-ibu, akhwat, siapapun yang tidak pernah ngaji, lalu dia sakit hati, dia akan terus mempertahankan sakit hatinya. Salah satu tips untuk mengurangi sakit hati adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian apa lagi yang mengurangi rasa sakit hati? Membantu orang lain. Sibukkan diri bantu orang. Ikut baksos, bersedekah, kemana. Suka bantu orang. Orang yang suka bantu orang lain, insya Allah sakit hati ada tapi tidak lama dia. Ya udahlah. Kenapa? Ada orang sakit hati karena dia tidak pernah bantu orang. Kaidahnya begini. Orang yang bermasalah secara dirinya, dirinya saja bermasalah, bagaimana dia bisa membantu orang? Kalau dirinya sudah bermasalah secara hati dan amal, dia tidak akan pernah bisa bermanfaat bagi orang. Dia akan mengatakan, ya, orang yang betul-betul ingin menjaga hatinya dengan baik, saya gak buang waktu, buat apa sakit hati? Sakit hati itu buang waktu. Mendingan saya bantu orang, menolong orang. Begitu para jemaah sekalian. Begitu. Dan kita harus siap. Dan Allah Jalla wa'ala apabila mencintai kita, Allah akan uji melalui orang dekat kita. Oleh orang dekat kita. Saya pernah dikhianati. Saya bikin rumah makan oleh orang dekat saya, udah kayak keluarga, udah kayak adik sendiri. Tahukah para jemaah sekalian? Semua uangnya dihabis, diambil, semua order yang diambil sama orang yang saya percaya. Anak-anak, bayangkan rumah makan diusir semua karyawannya sama kokinya, sampai rumah makan saya gak ada kokinya. Oleh siapa? Oleh orang yang saya anggap keluarga. Bayangkan rumah makan gak ada kokinya gimana kira-kira? Lumpuh. 3 bulan kosong. Padahal itu berapa sampai biaya sewanya. Tapi ya udahlah. Saya kecewa-kecewa. Bangun malam, ya Allah, kok tega gitu. Gitu ya. Jadi begitulah dunia para jemaah. Enggak ada yang sempurna. Itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan aja, sibukkan. Tapi memang kadang-kadang kalau ingat geram gitu. Aduh, tega benar ya Allah. Nah, yang kesembilan, mendoakan. Jangan biar, jangan diam, doakan. Beri, doakan dia hidayah. Semoga Allah beri hidayah. Allah yahdi. Semoga Allah beri hidayah. Semoga Allah membuka hatinya. Doakan. Mereka-mereka yang menyakiti kita, mereka-mereka yang melakukan hal yang sangat besar dalam hidup kita, padahal tidak pantas dilakukan, karena belum tersentuh hidayah. Doakan hidayah. Janganlah doakan kehancuran, jangan doakan kejelekan, doakan saja hidayah. Ya, doakan saja hidayah. Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang terdolimi, tersakiti hatinya oleh sebab yang besar dalam hidupnya, ya, lalu dia mendoakan orang yang mendoliminya, maka Allah akan memberikan dia ketenangan hati dan memberikan pertolongan. Jadi dengan kita mendoakan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, justru itu akan membuat hati ini tenang, lapang, dan Allah akan membantu kita. Betul. Saya doa waktu itu. Mulai dari awal lagi, dia bikin rumah makan saingan. Hancur rumah makannya. Saya tetap sampai saat ini. Rezeki gak kemana. Doa aja. Doakan hidayah. Subhanallah. Orang yang terdolimi, kalau mendoakan kebaikan, yang terdolimi akan terus eksis dia. Yang dolim, ujungnya pasti mengenaskan. Tapi dia tetap kita doakan hidayah. Taib. Mendoakan orang yang mendolimi kita itu berat.

0: Bahkan orang yang mendzalimi itu berat. Tapi ingat, salah satu obat yang paling mujarab untuk mengobat sakit hati adalah doa. Ya, dengan kita mendoakan orang yang mendzalimi, itu salah satu cara untuk mengobati sakit hati. Sehingga hati akan menjadi lapang dan ringan. Itu caranya, tipsnya, terapinya itu. Kemudian, yakinlah Allah akan membalas kezalimannya. Gak usah kita yang mengambil alih, biarkan Allah yang akan membalas. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Allah berfirman surah Az-Zalzalah ayat 7. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang berbuat baik akan dibalas, yang berbuat buruk akan dibalas. Yakin Allah akan membalas. Tidak usah kita ambil alih, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baiknya pemberi balasan para jemaah. Ya. Jadi dari semua yang kami paparkan, dari 10 cara menerapi atau memberikan terapi dan mengobati sakit hati, di akhir kita katakan, jadi muslim tidak perlu balas dendam. Serahkan saja kepada Allah yang maha adil dan maha mampu. Kesimpulannya para jemaah, di akhir kajian saya simpulkan, sakit hati itu manusiawi, tapi jangan biarkan dia berakar menjadi dendam. Islam mengajarkan hati agar bersih. Islam mengajarkan hati yang bersih agar hidup lebih tenang dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita, menjadikan kita orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menghapus sakit hati yang ada dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Perkenankan kami berbagi. Cara meruqyah diri sendiri. Ruqyah termasuk bagian dari doa. Hanya saja, umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin atau fisik. Ibnu al-Athir mengatakan, ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit, seperti demam, kerasukan, atau penyakit lainnya. An-Nihayah fi Ghorib al-Athar. Prinsip dari ruqyah adalah membaca ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis dengan niat untuk melindungi diri dari penyakit dalam diri kita, baik fisik maupun non-fisik. Disinilah kita bisa membedakan antara ruqyah dengan membaca Al-Quran biasa. Bacaan Al-Quran bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah. Dan kondisi hati sangat menentukan kekuatan ruqyah. Semakin tinggi tawakal seseorang ketika meruqyah, semakin besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Karena itu, sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Tanamkan tawakal kepada Allah dan perbesar husnudzon atau berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkannya. Ada beberapa adab yang bisa Anda lakukan ketika hendak meruqyah. 1. Berwudu terlebih dahulu, karena ketika membaca kalimat thayyibah dianjurkan dalam keadaan suci. 2. Baca ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk ruqyah dengan niat ruqyah, seperti ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, atau ayat lainnya. 3. Bisa juga dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan Nabi SAW. 4. Bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sakit. 5. Atau menggunakan media air. Caranya, kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut, selesai dibaca, air diminum. 6. Selanjutnya, tawakal kepada Allah. Beberapa praktek ruqyah diri sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa dan ruqyah yang bisa kita baca ketika sakit. Di antaranya, pertama, doa ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Caranya, 1. Letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. 2. Baca bismillah 3 kali. 3. Lanjutkan dengan membaca doa berikut 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru, yang artinya, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Dalilnya dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu bahwa beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, letakkan tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu. Lalu beliau ajarkan doa di atas. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kedua, ruqyah sebelum tidur. Gabungkan dua telapak tangan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan. Kemudian usapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kemudian diulang sampai 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ruqyah ketika terluka. Ambil ludah di ujung jari, kemudian letakkan di tanah. Selanjutnya letakkan campuran ludah dan tanah ini di bagian yang luka sambil membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengajarkan kepada umatnya untuk lebih banyak berzikir, merutinkan zikir di setiap keadaan, terutama setiap pagi dan sore. Banyak di antara doa dan zikir pagi sore yang dijadikan sebab untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dari setiap gangguan makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena itulah, di dua waktu ini, Allah memotivasi kita untuk memperbanyak berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu istighfar dan banyak berzikir di setiap pagi dan sore.
1: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
0: Mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran surat Ghafir ayat 55. Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk rutin berzikir setiap pagi dan sore.
1: وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
0: Perbanyaklah berzikir menyebut nama Rabbmu dan sucikan dia setiap sore dan pagi. Quran Surat Ali Imran ayat 41. Allah juga memuji orang yang rajin berzikir dan berdoa setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
2: Menjaga waktu makan dan waktu istirahatnya, karena perut yang lapar akan membuat cepat naik darah, dan tidur yang tidak cukup juga cepat menimbulkan keletihan. Usahakan jadwal makan suami jelas, jangan tidak jelas. Dan apakah indahnya kalau seorang istri mengatakan, suamiku besok mau makan apa? Dia tanya kepada suaminya. Suaminya merasa, oh istri saya masya Allah, diperhatikan. Jangan sampai seorang istri hanya masak selera istrinya saja yang dia masak, karena istrinya senangnya makan ya kangkung plecing, apa? Kangkung. Suaminya tidak suka, suaminya suka makan sayur lodeh. Dia pokoknya, kamu gak suka urusan kamu, saya sukanya makan ini. Berarti memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, suaminya tidak dia perhatikan. Betapa senang hati suami jika istrinya mengatakan, suamiku besok makan apa? Oh, ingin makan, tolong belikan bahan-bahannya. Suami senang seperti itu. Tapi kalau istrinya tidak pernah nanya, masak seenaknya saja, ya suaminya. Terus masaknya terlambat, wah ini repot seperti ini. Masaknya terlambat. Jadi berlatih-latih untuk ya bagaimana mengambil hati suami, mesra kepada suami. Ya. Ini penting. Kalau suami makannya sudah terlambat, ya, orang kalau udah lapar cepat emosi. Harus segera disuap biar tidak emosi. Oleh karenanya istri yang baik, istri yang soleha, berusaha taruh jadwal makan agar setiap, misalnya ada suami yang berbeda-beda jadwal makannya. Ada seorang suami yang senang makan setelah sholat duhur, ada. Ada seorang suami yang sebelum duhur dia mau makan. Jadi begitu setelah sholat duhur dia ingin istirahat karena dari pagi, dari subuh sampai siang sudah kerja, ada. Oleh karenanya berusaha mengatur kondisi sesuai dengan apa yang diinginkan suami. Oleh karena kalau ada istri yang memikirkan diri sendiri, makan sesuai dengan selera sendiri, kita dapati istri tersebut masya Allah badannya ya berotot, gemuk, sementara istrinya, suaminya kurus. Ini istri yang zalim. Istri suaminya kurus krempeng, istrinya gemuk. Ini perlu dipertanyakan. Kalau sama-sama kurus gak jadi masalah, sama-sama zuhud. Tapi kalau istrinya gembrot, suaminya kurus, kasihan. Atau sebaliknya, suaminya gembrot, istrinya kurus krempeng. Ini juga mendzalimi istrinya. Ini pembahasan masalah suami nanti ya. Ini masalah istri kita. Semua serangan tertuju kepada istri. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memperhatikan ya waktu makan suami dan waktu istirahat. Berusaha, kalau suami sudah mau istirahat, jangan diganggu sama sekali. Anak-anak supaya diatur. Jangan bilang, mas, anak dijaga dong mas, saya capek juga dari tadi. Jangan. Suami kalau sudah terganggu tidurnya, dia tidak konsentrasi nanti untuk kerja, untuk berproduksi, untuk beraktivitas. Dia butuh waktu tidur mungkin setengah jam, tapi butuh waktu istirahat yang total. Jangan sampai diganggu. Seorang istri yang soleha berusaha membiarkan suaminya tidur dalam waktu tertentu waktu itu. Karena kalau seorang sudah waktu tidurnya terganggu, dia akan menjalani sisa hari-hari, sisa siangnya dengan kondisi yang tidak fit dan tidak bisa konsen. Oleh karena istri yang soleha berusaha menjaga jadwal makan suaminya dan bisa menjaga jadwal istirahat suaminya dengan baik.
3: Taukah Anda?
4: Kemudian di antara sesuatu yang bisa menjadikan kita ya bersih dari dosa-dosa kita ya, atau paling tidak mengurangi dosa-dosa kita, adalah dengan banyak berbuat kebaikan, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya amal-amal baik akan menghilangkan amal-amal buruk, akan menghapuskan amal-amal buruk, ya. Maksudnya amal-amal yang baik, ya, pahalanya bisa menghilangkan dosa-dosa, ya. Ketika dosanya hilang, maka efek buruk dari dosa juga akan hilang, ya. Beban yang dipikul oleh jiwa akan semakin berkurang, dan kegelapan yang ada di hati juga akan semakin berkurang, sehingga lambat laun, ya, akan terang, hati kita bersih, dan hati kita akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, ya, biasanya orang yang masih banyak dosanya itu malas sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang banyak bermaksiat, banyak dosa, biasanya malas untuk melakukan ibadah. Padahal ibadah adalah makanannya. Seharusnya ibadah tersebut dirasakan lezat oleh hatinya. Tapi sekarang hatinya sedang sakit, sehingga hati tersebut, ya, tidak bisa merasakan lezatnya makanan hati itu. Dan hal ini, ya, yang harus kita lakukan adalah memaksanya untuk makan. Sebagaimana orang yang sedang sakit, ya. Orang yang sedang sakit, ya, dia malas untuk makan, tidak punya selera makan. Tapi kalau dia tidak makan, maka keadaannya akan semakin parah. Keadaannya akan semakin parah. Sehingga ketika seseorang tahu bahwa dia sedang sakit dan dia perlu makan, maka dia harus memaksa untuk memakan, walaupun dia tidak punya selera untuk makan. Begitu pula orang yang sudah sadar bahwa dia banyak dosa, sudah sadar bahwa dia banyak melakukan kesalahan, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah sadar seperti itu, maka harusnya dia, ya, beribadah, memaksa dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan. Di antara cara kita memberikan semangat agar kita giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat hal-hal yang akan kita sebutkan bersama dalam kajian ini. Yang pertama, agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat bahwa tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utamanya. Kita harus tahu ini agar kita dalam hidup punya arah atau tujuan yang jelas. Agar arah hidup kita juga terarah dengan baik, kita harus tahu bahwa kita diciptakan tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kita harus tahu ibadah, ya, tidak hanya amalan-amalan yang terlihat sebagai ibadah, seperti misalnya sholat, ya, zikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, ya. Tidak hanya ini ibadah, ya. Zakat misalnya, atau haji, umrah, ya, iktikaf. Ibadah tidak hanya ini. Ibadah maknanya lebih luas dari itu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ibadah. berbuat baik kepada orang lain ibadah, ya, membantu orang lain ibadah, tersenyum kepada orang lain ibadah, mengingatkan orang lain ketika melakukan sesuatu yang menyelisih syariat ibadah, ya, ibadah jauh lebih luas maknanya dari sekedar amalan-amalan yang terlihat sebagai ibadah, ya. Misalnya berakhlak mulia kepada orang lain ibadah. Ibadah adalah semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik tampak ataupun tidak tampak, ya. Misalnya tampak seperti amalan lahir, ya. Sedangkan yang tidak tampak seperti amalan batin, ya. Ini semuanya tercakup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencarikan nafkah, ya, untuk keluarga, untuk anak istri, ya. Ini ibadah, ya. Kalau niatnya demikian. Makanya, ya, kita lakukan semua, ya, bentuk ibadah yang kita mampu, ya, untuk mengisi kehidupan kita sehingga benar-benar kita menjadi orang yang bisa mewujudkan target utama kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah memiliki, ya, tujuan hidup yang pasti, maka insyaallah kehidupannya akan terarah. Insyaallah kehidupannya akan terarah. Dan ketika seseorang tahu bahwa tujuan utama hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan semangat dalam melakukannya.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
6: Dengan Abu Faiz dari Cilengsi.
7: Oh, Abu Faiz di Cilengsi, silakan.
6: Mau nanya gini, Tad. Manusia itu, ya, setiap manusia itu mempunyai apa namanya, ya, ada hatinya itu lembut, ada, yeah, keras.
7: Karakter, Tad, ya?
6: Karakter, ya.
7: Iya, karakter.
6: Jadi ada gampang tersentuh, kadang-kadang tidak keras gitu.
7: Yeah.
6: Seperti contohnya anak gitu, ya, anak udah berusaha untuk misalnya mengaji, sholat, gitu, ya. Tapi sulit untuk menangis gitu, Tad.
7: Oh, iya.
6: Nah, apakah itu penyakit atau memang karakter gitu? Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu, tapi memang sulit untuk apa namanya, sulit untuk apa namanya keluar air mata gitu.
7: Iya.
6: Apakah karakternya manusia itu bisa nggak dirubah gitu, atau zikir-zikir apa atau apa, doa-doa apa yang harus kita ucapkan, zikir apa supaya hati kita bisa lebih lembut.
7: Baik, Bapak, terima kasih atas inspirasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mengenai karakter.
8: Alhamdulillah, Pak, ada. Alhamdulillah, ketika setiap orang merasa dia butuh menangis karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kemajuan besar. Setiap orang adalah senantiasa berupaya dia dapat melunakkan hatinya. Jadi ketika seorang mendeteksi, ternyata hati saya ini enggak pernah menangis. Baca Quran saya enggak pernah tersentuh.
7: Lempeng-lempeng aja.
8: Ada orang meninggal pun saya tertawa-tawa. Ketika dia sadar, dia akan berusaha cari obat. Karena sebagian orang ada dia enggak sadar dia sakit loh.
7: Iya,
8: sakit. Dia enggak tahu sakit ginjal. Tiba-tiba klek. Cuci darah akhirnya, kan. Maka demikian juga dengan penyakit hati ini. Sebagian orang enggak tahu dia sakit. Maka dia anteng-anteng aja, enggak pernah merasa untuk berbaiki, mengobati. Jadi Bapak yang bertanya, Hafizullah Ta'ala, dan kita semua, alhamdulillah, ketika kita mendeteksi, ternyata saya baca Quran enggak pernah saya menangis. Ada apa dengan saya? Boleh saja, barakallahu fiik, ditumbuhkan pemahaman terhadap apa dibaca. Misalnya, untuk tahap awal kita baca Quran, jangan hanya baca Quran kalau kita enggak paham bahasa Arab. Baca Quran, setelah itu baca terjemahannya. Subhanallah. Dengan memahami kandungan-kandungan terdapat dalam Quran berupa terjemahan, membantu dia untuk memahami apa-apa yang dia baca. Dan sungguh, ketika kita memahami Al-Quran Karim, ini akan buat hati kita kecut. Kalau andai kata kita enggak paham, bayangkanlah ayat tentang neraka dibaca, mungkin kita tertawa-tawa.
7: Iya, enggak paham kan.
8: Kata Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tiap kala kulit mereka itu hangus, kami gantikan dengan kulit yang baru. Dia enggak paham, anteng-anteng aja. Jadi pertama, kenapa kita tidak tersentuh baca Quran? Boleh saja, boleh saja, karena kita yakni tidak memahami kandungannya. Maka berupayalah jangan hanya sekedar baca. Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca, apalagi dijadikan jimat. Quran itu untuk lihat dabbaru ayati, untuk dipikirkan apa kandungan terdapat dalamnya. Ya, dialah pedoman. Pedoman itu benar-benar dijadikan sebagai panduan. Ada orang dia punya kompas, punya pedoman untuk menentukan arah, tapi enggak dia pakai. Sesat.
7: Iya.
8: Maka Quran pun demikian. Maka kita katakan enggak jamin orang baca Quran enggak tersesat. Lihat orang-orang Khawarij, kata Nabi, yaqra'una al-Quran. Mereka itu baca Quran masyaallah. Tapi enggak lewat sampai ke kerongkongan, maksudnya enggak paham. Mereka tersesat. Mereka tumpahkan darah kaum muslimin. Mereka bunuh Ali. Subhanallah, mereka bunuh yani banyak kaum muslimin gara-gara baca Quran tapi enggak paham makna. Maka bagaimana supaya kita bisa melunakkan hati, bagaimana menjadikan Quran sebagai hidayah? Berupayalah pertama kali, ya kalau anda kata belum pandai bacaannya, belajar. Belajar Iqra, belajar apa, diperbaiki, ya setelah bagus bacaannya, lancar, berusahalah untuk memahami maknanya, ambil tafsir. Kalau anda kata belum bisa ke tafsir, terjemahan dulu. Setelah menikmati terjemahan, baru kita baca tafsirnya. Ya, setelah itu berusahalah kita yakni mencari-cari waktu yang sunyi, berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, ketika orang ramai banyak, akhi, kita gampang beribadah. Ya, kita gampang beribadah. Kenapa ramai orang? Tapi ketika sendiri, subhanallah, sulit. Maka kata Rasulullah SAW, di antara tujuh golongan yang tidak akan tersentuh api neraka adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang laki-laki yang ingat Allah kesendirian, tiba-tiba mengalirlah kedua air matanya. Ketika dia sendirian, enggak ada orang, enggak ada sarana untuk riak, enggak ada. Karena enggak ada orang diharapkan pujiannya. Malam-malam dia sendiri, dia renungi dirinya, dia renungi masa lalunya, dosa-dosanya, tiba-tiba menetes air matanya. Subhanallah. Maka hendaklah berupaya kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap tahunnya Ramadan Rasulullah beriktikaf, meninggalkan semua urusan manusia. Dia sibuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sarana-sarananya. Kemudian tentunya bagaimana supaya kita khusyuk, tunduk, dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Tentunya hendaklah kita banyak-banyak belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para nabi. Kenapa? Karena mereka paling tahu tentang Allah. Berkata Rasulullah, inni a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling yakni tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andai kata kita ingin supaya kita yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, perdalamlah ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya.
7: Ya. Kadang orang itu taunya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, padahal Allah kan Maha Mengazab juga, Ustaz, ya.
8: Iya.
7: Jadi dia terlalu berharap sekali dan tidak ada rasa takut, Ustaz.
8: Mengambil satu sisi, mengingat sisi lain.
7: Iya.
8: Karena itulah Allah mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Wahai Muhammad, beritahukan hamba-hambaku, saya ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menimbulkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa
7: taala.
8: Oh, berarti Allah Maha Pengampun. Allah maafkanlah saya ini, Allah ampunkan. Tapi ingat setelah itu, anna azabi wal azabul alim. Tapi ingat, azabku sangat pedih. Artinya, kadang-kadang orang yang terlampau kebablasan, terlampau melebihkan sisi harap kepada Allah, akhirnya dia bermaksiat dengan santai. Nanti Allah ampunkan saya. Bahaya. Maka Allah katakan, hati-hati kalau bermaksiat, azabku sangat pedih. Sebaliknya, sebagian orang, dia begitu takutnya dengan dosa-dosa, akhirnya putus asa. Adalah, enggak akan mungkin saya masuk surga. Enggak mungkin Allah ampunkan dosa saya. Ketika itu Allah hibur dia, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan dua hal ini enggak pernah lepas, harus ada.
7: Berimbang
8: antara khauf dan raja. Walaupun dari sisi ketika kita hidup di dunia, ulama mengatakan lebih diutamakan memperbanyak sisi takutnya. Ketika akan meninggal baru kita perbanyak sisi raja harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk yang bertanya tadi.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Berkaitan dengan tobat, tobat itu syaratnya 3+1. Yang pertama, menyesali perbuatan itu. Menyesal. Karena itu awal dari tobat seorang hamba, dia menyesali perbuatan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Orang kalau menyesal harus meninggalkan. Itu konsekuensi orang yang bertobat. Menyesal, meninggalkan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Bukan tidak mengulang, tapi niat untuk tidak mengulang. Karena kadangkala hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulangi. Jangan putus asa. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gitulah, mungkin dia udah bertobat enggak mengulangi. Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat, tahu-tahu kena angin dia melakukan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah, kalau itu berurusan dengan anak Adam, dengan manusia, maka kita harus berurusan, menyelesaikan urusan itu dengan dia, dengan meminta maaf, dengan meminta dihalalkan, dengan mengembalikan barang dia kalau kita mengambilnya, yang seperti itu. Adapun berkaitan apakah ada sholat taubat, memang sholat taubat itu adalah sholat insidental. Ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruh seorang hamba untuk bersolat. Dia hendak menyempurnakan wudhunya, sholat 2 rakaat. Ia khusyuk, tidak ngobrol dengan dirinya, tidak macam-macam pikiran dia. Allah akan ampuni dosa-dosa. Tapi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas. Tiap malam sholat taubat, tiap pagi sholat taubat, bukan. Jadi kalau kita pas berbuat dosa dan kita ingatnya Allah, ambil wudhu sholat. Itu termasuk amal soleh dari kita yang semoga dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak-banyak berzikir. Kalau zikir khusus, ya istighfar. Istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu majlis saja beliau mengatakan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Ya Allah, ampuni aku, beri tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima tobat dan maha pengampun. Itu 100 kali satu majlis Nabi. Maka banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berdoa, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang telah lakukan.

Para salaf dahulu berkata, kunna nasta'inu ala hifzil hadis bil amal. Dahulu kami membantu hafalan hadis kami dengan cara mengamalkannya. Ini cara membantu hafalan. Cara membantu hafalan. Kalau kita ingin hafalan kita kuat, diantaranya kita menghafalkan sesuatu, kemudian kita mengamalkannya. Kunna nasta'inu ala hifzil hadis bil amal. Dahulu kami membantu hafalan hadis kami dengan cara mengamalkannya. Coba antum praktekkan. Antum ambil satu hadis, antum hafal, kemudian antum amalkan. Insya Allah ilmu antum kokoh, hafalan antum kokoh, kuat. Kemudian cara yang lain, dengan cara meninggalkan maksiat. Dengan cara meninggalkan maksiat. Kalau kita ingin hafalan kita kuat, jangan melakukan maksiat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala pernah berkata, "Sakautu ila waqi su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala wa'lam bi annal ilma nur wa nurullahi la yu'tahu 'asi." Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia membimbingku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Wa qala, dan dia berkata, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Cahaya dari Allah. Allah tidak akan berikan kepada pelaku maksiat. Jadi maksiat bisa melemahkan hafalan, ikhwan. Maksiat bisa melemahkan hafalan. Lemahnya hafalan itu, ya, contoh lemahnya hafalan itu bukan hafalannya lama masuk, bukan, itu termasuk, ya, ngafal susah masuk, akhirnya berdiri ya di kelas karena nggak ngafal, ya, jadi ngafal nggak masuk.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di Masjid Dhaifullah Al-Mutairi. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema yang tertulis di pamflet adalah sukses dunia dan akhirat. Ini kelihatannya cita-cita yang muluk-muluk atau cita-cita yang realistis? Hah? Terlalu muluk-muluk atau realistis? Terlalu tinggi. Ya. Berarti enggak mungkin, ge? Angel. Angel itu sama enggak dengan mustahil? Susah itu sama tidak dengan mustahil? Tidak. Kalau mustahil itu ya tidak mungkin. Kalau angel itu ya masih mungkin, tapi pancen ora gampang. Ya, memang betul seperti itu. Karena ketika kita berbicara tentang kesuksesan, kebanyakan orang itu memahami kesuksesan dengan pemahaman yang nuwun sewu dangkal, dengan pemahaman yang dangkal. Sukses itu selalu diidentikan dengan kesuksesan duniawi, bahkan lebih sempit lagi, kesuksesan duniawi pun sama mereka dipersempit dalam urusan harta dan tahta. Jadi nek jadi menteri gue sukses, nek wis kadung ditelepon terus ora jadi gue berarti ora sukses. Jadi ada semacam pendangkalan pemahaman tentang kesuksesan. Pendangkalan pertama, kesuksesan itu hanya diidentikan dengan kesuksesan duniawi. Pendangkalan yang kedua, kesuksesan duniawi itu pun dibatasi dalam kesuksesan yang sifatnya harta dan jabatan. Jadi kalau misalnya ada orang ditanya, "Kawi sukses urung wis, buktinya apa? Usahane lancar." mobile akeh, omahe nang ngendi-ngendi. Jebule ana utang kabeh. Dan ada orang yang rajin beribadah kepada Allah SWT. Keluarganya harmonis, anak-anaknya pinter, pinter, manut, manut. Cuma karena kurang sukses secara harta materi. Gak ada orang yang mengatakan opak anuwis sukses cuma gara-gara nopo miskin. Betul atau tidak? Betul. Ini pendangkalan pemahaman tentang kesuksesan. Padahal kesuksesan yang hakiki itu adalah kesuksesan yang memadukan antara sukses duniawi dan sukses nopo ukhrawi. Atau sesuai dengan judul, sukses dunia dan akhirat. Itulah kesuksesan yang sejati. Tadi saya tanya, apakah itu muluk-muluk dikatakan sulit? Betul sulit, tapi tidak mustahil. Buktinya tidak mustahil apa? Buktinya tidak mustahil, kita dianjurkan untuk meminta hal itu dalam doa kita. Apa doa yang paling sering dibaca oleh Rasul SAW? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana aktsaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, itulah kesuksesan dunia. Wa fil akhirati hasanah, itulah kesuksesan akhirat. Seandainya sukses dunia akhirat itu mustahil untuk didapatkan, kenapa kita disuruh minta sesuatu yang mustahil? Kalau seandainya kita memang tidak mungkin untuk mendapatkan kesuksesan duniawi dan ukhrawi, kenapa kita diajarin untuk minta hal itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling paham tentang kunci kesuksesan siapa? Yang paling paham tentang kunci kesuksesan siapa? Sinten? Allah Azza wa Jalla. Yang paling mengerti jalan yang mengantarkan kesuksesan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kesuksesan duniawi dan ukhrawi, hendaknya dia mengikuti arahan yang sudah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Wa'ad

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, saya ingin menuntut ilmu, tapi saya tidak bisa mondok karena ada pekerjaan. Bagaimana menurut Ustadz, di mana tempat-tempat yang bisa saya datangi untuk menuntut ilmu? Alhamdulillah, di zaman ini sarana banyak sekali.

0: Ada di antara mereka yang punya kebun. Akhirnya gantian sama temannya, Umar bin Khattab termasuk, gantian sama tetangganya orang Ansar. Umar berkata kepada tetangganya orang Ansar ini, "Wahai tetanggaku, hari ini giliran kamu yang berangkat. Aku yang kerja. Nanti kamu kabari aku tadi isi pengajiannya apa. Besok gantian, aku yang berangkat, kamu yang kerja. Nanti aku kabari sama kamu apa isi pengajiannya Nabi." Ini namanya tidak patah arang, tidak putus asa. Nah di zaman kita ini, Masya Allah, jenengan di mobil bisa ngaji, neng sawah bisa ngaji, neng di maning, neng kamar bisa ngaji, dengan sarana yang Allah berikan kepada kita. Ada radio, ada HP, ada televisi. Manfaatkan itu. Kalau bisa mondok itu lebih baik. Tapi seandainya tidak bisa, ya jangan putus asa, banyak sarana untuk belajar.
1: Serial Kitab Tauhid bagian 24. Dengan tauhid aman jiwa dan harta. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tariq bin Asyim radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah disertai sikap kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka hartanya menjadi haram untuk diambil, demikian pula darahnya haram untuk ditumpahkan, dan Allah lah yang akan membalas tulus tidaknya dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Melalui hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya haram hukumnya mengambil harta seseorang atau merenggut nyawa seseorang manakala terkumpul pada dirinya dua hal, yaitu pertama, dia telah mengucapkan la ilaha illallah, dan kedua, dia kufur atau ingkar kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Jika kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, maka wajib menahan diri dari harta dan jiwanya. Namun jika kedua hal tersebut atau salah satunya tidak ada pada diri seseorang, bukan berarti kita bebas begitu saja secara zalim merampas harta dan merenggut jiwanya. Karena bagaimanapun juga, tindakan zalim adalah keharaman di dalam Islam. Adapun isi hatinya, apakah dia mengimani ikrar kalimat tauhid tersebut ataukah tidak, maka itu urusan dia dengan Allah. Tidak ada urusan kita untuk menilai isi hatinya. Kita hanya bisa menilai yang nampak atau yang zahir dari dirinya. Jika dia menampakkan keislamannya sebagai seorang muslim, maka jiwa dan hartanya terlindungi, haram diganggu. Jika batinnya selaras dengan keislaman yang ditampakkannya secara zahir, maka Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun jika sebaliknya, maka dia tergolong munafik di sisi Allah dan dia akan menerima azab di akhirat kelak, sekalipun dia diperlakukan sebagai muslim ketika di dunia. Karena hukum di dunia berdasarkan apa yang nampak secara zahir. Hadis ini sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah di antara hadis yang paling jelas dan lugas dalam menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya tidak cukup hanya sebatas mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai zat yang berkuasa atas segala sesuatu, sebagai zat yang berhak untuk disembah, tapi juga harus disertai dengan pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah atau diibadahi selain Allah. Percuma saja seseorang mengucapkan la ilaha illallah jika dia masih berdoa kepada penghuni kubur atau masih meminta dan menggantungkan harapannya kepada kerbau, pohon, batu atau keris yang dianggap keramat. Hadis ini juga sekaligus mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan keamanan jiwa dan harta di dunia serta keamanan di akhirat adalah dengan merealisasikan tauhid dalam kehidupan. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu

ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ada satu kisah, ketika muhajirin hijrah ke Madinah, para sahabat Ansar usul kepada Nabi agar Nabi itu membagi ladang Madinah menjadi dua, separuh untuk muhajirin, separuh untuk Ansar. Tapi Nabi tidak menyetujui. Kenapa? Penduduk Mekah, muhajirin itu tidak punya skill untuk bercocok tanam. Mereka ini para pedagang. Kalau dikasih separuh ladang, selesai ladangnya itu. Besok tidak akan panen karena salah kelola. Maka Nabi mengatakan, tidak, mereka kerja di kalian, dijadikan karyawan, magang bahasa sederhananya ya. Muhajirin kerja di ladangnya orang Ansor, di bawah pengawasan dan kontrolnya Ansor. Ketika panen, bagi hasil. Ini satu terobosan yang luar biasa diterapkan Nabi. Ada sekitar 100 keluarga kakak yang hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ada bawa anak, bawa istri, tentu ini ada sebuah ancaman sosial yang cukup besar ya, pengangguran. Lahan pertanian juga terbatas, karena miliknya Ansor saja, hanya berapa orang juga yang masuk Islam kan, dari Aus dan Khazraj. Maka Nabi tidak ingin terjadi krisis, maka muhajirin diberikan kesempatan untuk magang kerja di Ansor. Karena Nabi punya obsesi yang cukup besar, bahwa tidak akan lama lagi akan terjadi ledakan lahan pertanian di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Yahudi yang selama itu mendominasi lahan pertanian Madinah, ternyata diusir dari Madinah. Sehingga jumlah lahan pertanian Madinah bertambah. Tapi tidak jadi masalah. Kenapa? Muhajirin yang semula para pedagang sudah bisa ngelola lahan, sehingga produksi kurma di Madinah tidak terjadi penurunan karena lahan yang ditinggalkan Yahudi sudah bisa dikelola oleh orang muhajirin. Nah, ini penting ya, memberikan skill kepada saudara kita. Jangan hanya kalau ada saudara kita jatuh bisnisnya dikasih uang saja, seringkali tidak bisa bangkit. Tarik, rekrut, kasih kesempatan untuk belajar di kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada muhajirin dengan orang-orang Ansor, sehingga dia mendapatkan skill baru dan bisa mendapatkan hasil pendapatan yang bisa menolong selama dia dalam kondisi masih jatuh tersebut atau belum bangkit tersebut.
4: Taukah Anda?
5: Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dua rahasia agar kita termotivasi beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Pertama, banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu luang kita, kita berzikir kepada Allah. Yang zikir ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya zikir sekalipun dia ibadah ringan, tapi pahalanya besar. Kenapa pahalanya besar? Karena sekalipun ringan, banyak orang yang tidak berzikir. Satu contoh bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, zikir yang Nabi SAW sebutkan keutamaannya. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilal rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat ditimbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimat yang sangat singkat tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat timbangannya. Ya. Makanya perbanyak zikir kepada Allah. Karena man aktsara dzikra syai'in ahabba, barang siapa yang banyak menyebutkan sesuatu pasti dia cintai. Kalau kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dari sinilah mula datangnya kecintaan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari diri kita. Ya, dari nikmat sehat, nikmat aman, harta, keluarga. Itu terus kita renungi. Ini nikmat-nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah setelah Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan begitu besar, kemudian kita berbuat maksiat kepada Allah? Pantaskah kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk berbuat maksiat? Sehingga dengan pandai kita melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena memang setiap nikmat itu harus kita perlihatkan rasa syukur kita kepada Allah, ya, dan tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita lali dari bersyukur? Apa yang harus kita lakukan? Ya, terkadang dalam sehari kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, kapan biasanya kalau di Bumper dan Niki sibuk sekali? Apa setiap hari?
6: Setiap hari,
5: masya Allah. Ya, seandainya kita merasa lali bersyukur, ya, maka jangan lupa tambahkan dengan satu ibadah yang lain. Apa itu? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Ya, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita. Tadi ada nikmat Allah yang kita gunakan untuk maksiat. Ya, ada amanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita tunaikan. Maka kita beristighfar dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai bersyukur, pandai istighfar, kemudian ditambah lagi dengan satu yaitu sabar, maka kita termasuk orang yang bahagia. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, alamatus sa'adah thalatha. Ya. Tanda orang yang bahagia itu ada tiga. Idza u'tiya syakar, wa idza butuliya sabar, wa idza adnaba istaghfar. Apabila dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Apabila diuji oleh Allah, dia bersabar. Apabila dia berbuat dosa, dia istighfar. Ketiga perkara ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semuanya bisa menjadi malapetaka bagi kita. Bisa menjadi sebab kesengsaraan bagi kita kalau kita tidak menggunakan dengan tiga cara tadi. Ya. Yaitu ketika kita diberikan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji pun bisa menjadi sebab kita bahagia kalau kita bersabar. Ya. Terkadang ya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebahagiaan itu dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika kita mendapatkan ujian, jangan kita langsung suudzon kepada Allah, jangan langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan ujian itu Allah ingin memberikan kita kebaikan. Ibaratnya seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dokter yang harus mengobati kita, tapi harus mengadakan operasi. Operasinya itu harus bedah. Itu kan tidak ada orang yang menginginkan dia di bedah. Tapi dengan cara seperti ini dia akan sembuh. Ya. Maka begitu juga ketika ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka hendaknya kita paling tidak mensikapinya seperti dokter yang akan mengobati kita. Ibu-ibu mungkin, ya, semoga tidak ada. Terkadang ibu-ibu ketika dihamil dia harus sesar, ya, harus sesar. Ini tentu berat bagi seorang ibu, ya, karena dia harus dioperasi. Tapi dengan cara seperti ini dia akan mendapatkan seorang putra atau seorang putri atau seorang anak yang sudah lama dia nantikan. Maka dia akan dengan rela, ya, menerima keputusan dokter. Bahkan dokternya dibayar itu, ya, dokternya dibayar. Kita sudah dioperasi, dibelah seperti itu, kemudian kita bayar. Allah sekarang juga melakukan demikian kepada kita. Maka jangan kita langsung berburuk sangka, tapi berpikirlah bagaimana agar kita bisa bersabar. Kemudian yang ketiga, istighfar setiap kali berbuat maksiat, ya. Maksiat itu adalah sebab kita tidak bersyukur, yang menghalangi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sebab yang menghilangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadakum la yumna min rizqihi bidhabbihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian dihalangi dari nikmatnya, dari rezekinya karena dosanya. Ya. Maka setiap kita berbuat dosa, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita ini yang tidak berbuat dosa? Siapa di antara kita ini yang sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya bahkan setelah kita salat pun pertama kali zikir yang harus kita ucapkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena bisa jadi sholat kita ada kurangnya, ya. Sebagaimana salah seorang ulama berkata, ya Allah, amalan saya hanya ada dua, yaitu amalan baik dan amalan buruk. Tidak ada yang lain. Imma baik atau buruk. Yang buruk itu jelas Allah tidak mau menerimanya. Yang baik belum tentu sempurna. Sementara Allah hanya menerima yang murni ikhlas untuk Allah. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, tidak ada yang tersisa kecuali rahmat-Mu. Makanya kalau kita bersyukur dengan banyak ibadah, itu belum sepenuhnya kita bersyukur. Makanya banyak ibadah-ibadah itu disertai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mendapatkan nikmat Allah, kita berkewajiban untuk bersyukur. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kita syukuri, dan bentuk syukur kita yang paling besar adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, saya tutup dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika kita ingin bersyukur dengan salat kita, dengan puasa kita, dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa orang yang beribadah kepada selain Allah, sangat besar ancaman Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan Allah tidak akan mengampuni. Allah taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Karena syirik adalah orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita terus berusaha ikhlas, dan itu adalah rasa syukur kita yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat.
7: Soal
4: jawab.
7: Ustadz, saya sudah ngaji 5 tahun, akan tetapi kenapa masih sulit untuk beramal dengan sungguh-sungguh? Misal salat malam dan puasa sunnah, mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Afwan, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW katakan keadaan iman kita, al-iman yazid wa yanqus, iman ini bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah, iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan bermaksiat. Maka keadaan iman kita naik turun, pasang surut, ya, ini keimanan kita. Maka perkuat keimanan tersebut dengan ketaatan. Ya, semakin kuat kita taat kepada Allah, semakin banyak beribadah kepada Allah, maka ibadah tidak akan diam. Ibadah akan mengajak ibadah-ibadah yang lain. Coba ketika kita niat dalam hati, bismillah saya ingin baca Al-Quran sehari minimal 1 lembar misalnya, benar-benar dijaga sehari 1 lembar misalnya, syukur lebih ya, 1 lembar dibaca, dijaga, bersamaan dengan menjaga 1 lembar tadi, ternyata ya ibadah yang seperti ini mengajak ibadah yang lain. Mungkin mengatakan 1 lembar ternyata masya Allah ringan, Anda bisa membaca mungkin 3 lembar. Anda juga bisa jaga zikir pagi dan sore, kemudian beramal, jaga zikir pagi dan sore. Demikian. Ternyata ibadah akan terus menambahkan kita ibadah yang lain. Ya. Tetapi dalam keadaan kemudian malas, ya, loyo dalam beribadah, kemudian dibiarkan demikian bersama dengan lemahnya beribadah tersebut, ya, tentu semakin sulit untuk bangkit, ya, untuk bangkit kembali bersemangat beribadah. Oleh karenanya ketika iman berkurang, segera sadar, segera perkuat, segera kembali kepada Allah, segera dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan semangat kita untuk beribadah, dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa para salafus saleh tidak ada hari kecuali ibadah mereka semakin baik. Ya, murid-muridnya selalu bercerita, kami melihat imam kami, tidak ada hari kami berjumpa dengannya kecuali semakin baik amalnya, semakin banyak ibadahnya, semakin bagus ibadahnya. Kita pun harusnya demikian. Semakin tambah ilmu, semakin lama kita duduk di majelis ilmu, maka ibadah kita semakin baik. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, terkait dengan salat malam, ya, kemudian puasa sunnah, ya, menjaga zikir pagi dan sore, menjaga salat duha, ya, mungkin menjaga wirid dengan membaca Al-Quran, menjaga salat sunnah qobliyah dan ba'diyah atau yang disebut dengan rawatib, ya, ini sebenarnya mudah buat kita semuanya, tetapi kita butuh berilmu sehingga kita bisa belajar dari yang sedikit, kemudian kita bisa semakin baik. Karena jiwa kita seperti anak-anak, merengek-rengek. Ketika diajak malas, ketika diajak mungkin menangis, jiwa kita akan menangis diajak salat malam, jiwa kita menangis diajak puasa, demikian, akan merengek-rengek. Tapi kalau kita biasakan, subhanallah, ada anak kecil yang ternyata kuat untuk beribadah, kuat salat malam, rajin untuk salat berjamaah, bahkan mungkin di saf yang pertama ketika salat berjamaah. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Jiwa kita juga sama. Maka belajar dari sunnah-sunnah tersebut dari yang sedikit. Sedikit dan kita merasa bahwa itu mudah. Seperti sholat malam. Untuk sholat malam mungkin berat, maka minimal coba belajar jaga sholat witir. Ya, rangkaian sholat malam ditutup di akhirnya dengan sholat witir. Sholat witir bisa dikerjakan sebelum tidur. Ambil air wudhu, kemudian sholat witir 3 rakaat. Lagi malas, 1 rakaat saja enggak apa-apa. 1 rakaat saja sebelum tidur. Tetapi selalu jaga. Tatkala ini kita jaga, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Dijaga, merasa ringan. Jiwa sudah semakin siap. Mungkin akan mengajak, kalau gitu Anda bisa kali sholat malam. Sudah mulai diajak sholat malam. Iya. Demikian ibadah yang lain, zikir pagi dan sore, kalau kita lihat bukunya zikir pagi, zikir sore, kita buka panjang sekali bacaannya, mungkin sampai 15 doa, 20 doa, bahkan lebih. Kita lihat, aduh malas, gak jadi zikir pagi, gak jadi zikir sore. Coba ambil satu saja doa misalnya, ya ambil dua doa saja, dan terus jaga setiap pagi, setiap sore, jaga dengan baik, sudah mulai bisa menjaga dan rutin menjaga, alhamdulillah, pasti akan mengajak berikutnya. Tambahlah, jangan dua doa, 3, 4, 5, demikian. Jadi kita belajar dari yang sedikit. Puasa juga demikian, sama. Pertama diajak puasa, mungkin jiwa akan merengek-rengek, merasa aduh sulit, berat, ya haus, panas, yang lain gak puasa, mungkin akan banyak berbicara, ya jiwa kita merengek-rengek. Tetapi kalau kita biasakan dari yang sedikit, sebulan niatkan, minimal sebulan saya puasa 2 kali, Senin sekali, Kamis sekali misalnya. Niatkan dalam hati, harus saya puasa minimal 1 kali, minimal 2 kali misalnya. Jaga dengan baik, pasti akan mengajak, oh ternyata puasa nikmat, puasa ternyata membuat kita semakin khusyuk, tenang, badan kita ringan. Puasa memiliki waktu panjang, yang harusnya sibuk memikirkan makanan, kita bisa punya waktu yang panjang, waktu yang luas untuk banyak beribadah kepada Allah. Yang lain makan, kita bisa banyak membaca Al-Quran misalnya. Demikian kita akan cinta dengan ibadah, ya. Maka jangan berkecil hati. Kita sudah lama duduk di majelis ilmu, tidak mengapa, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Terkait dengan ibadah, kita belajar dari yang sedikit, kita jaga, dan kemudian kita bisa semakin kuat beribadah, dan insya Allah sampai pada keadaan di mana kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Perkenankan kami berbagi adab makan. Di antara bukti kesempurnaan ajaran Islam, adanya banyak keterangan hukum di semua aspek kehidupan manusia, termasuk di antaranya penjelasan mengenai adab makan. Kegiatan makan bagi kaum muslimin tidak hanya masalah menghilangkan rasa lapar, namun lebih dari itu, seorang muslim bisa mendulang banyak pahala dengan mencontoh adab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Seperti apakah adab yang diajarkan syariat ketika makan? Kita simak penjelasan berikut. 1. Makanlah dalam keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. 2. Kita dianjurkan untuk berjamaah ketika makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berkumpullah kalian ketika menyantap makanan agar kalian mendapat keberkahan makanan itu." Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. 3. Membaca bismillah sebelum makan atau minum. Dan jika lupa, maka membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 4. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. 6. Tidak mencela makanan yang tidak disukai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau berselera, beliau memakannya. Namun jika tidak suka atau tidak berselera, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan, yang seharusnya dilakukan adalah sebaliknya, yaitu memuji makanan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas makanan ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarganya, "Adakah lauk?" Jawab mereka, "Di sini tidak ada lauk kecuali cuka." Lalu beliau bersabda, "Sebaik-baik lauk adalah cuka." Hadis riwayat Muslim. 7. Mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada makanan kalian yang jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya, kemudian dia makan dan jangan ditinggalkan untuk setan." Hadis riwayat Muslim. 8. Hindari makan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai tindakan boros dan berlebihan, termasuk dalam makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. 9. Dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan setelah makan, karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung berkah." Hadis riwayat Muslim. 10. Mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Siapa yang selesai makan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza dan seterusnya, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.

0: bagaimana cara mendapatkan suami yang soleh? Luar biasa. Ini pertanyaan ikhwan atau pertanyaan akhwat? Dan akhwat ya. Ya, hari gini harus tegas nih, harus jelas. Iya. Karena kalau pertanyaan ikhwan, jawabannya suruh taubat. Yes. Itu. Ya, ini insya Allah akhwat yang nanya ini. Nggak ada yang lebih baik kecuali kembali ke konsep surat An-Nur ayat 26. Wa thayyibatu lit thayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi gini loh para akhwat loh. Ketika anti berharap seorang pemimpin, seorang yang soleh, seorang yang punya value ya, punya nilai yang tinggi. Semua orang yang punya nilai yang tinggi itu gak murahan, gak gampangan. Mereka punya standar. Mereka punya standar. Mereka hanya mau dengan yang terbaik. The best will come for the best. Yang terbaik hanya akan datang ke yang terbaik. Laki-laki yang bagus kualitasnya itu hanya mau dengan akhwat yang bagus. Kalau enggak. Dan sekali lagi, yang benar-benar ikhwan gitu ya, yang ori gitu, bukan yang KW1, KW2, KW3, apalagi KW4. Itu enggak hanya fisik yang dia lihat, enggak hanya fisik yang dia, walaupun tuh akhwat cantiknya ijma gitu loh. Kan iya. Kecantikan kan adalah ada ijma, ada yang khilaf gitu. Jadi ada yang khilaf juga. Jadi bukan hanya masalah bersuci aja. Cantik, ya antum jangan ketawa keras-keras. Tampan juga ada yang khilaf, ada yang ijma. Nanti kita diketawain juga sampai belakang. Walaupun cantiknya ijma gitu loh. Semua madhab bilang cantik dia gitu. Semua madhab. Semua madhab. Tapi ikhwan yang benar-benar ori itu gak langsung mengiyakan. Sejarah mencatat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia itu membawakan kisah ketika ada orang kaya raya di Basrah yang punya anak perempuan. Anak perempuannya itu cantiknya ijma. Cantiknya ijma. Itu ditawarin sama ayahnya untuk nikah sama laki-laki yang ganteng, yang keren, yang kaya juga. Itu anak perempuannya gak mau. Gak mau. Usut punya usut, ternyata anak perempuannya itu tertarik dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Makanya kan setelah ditawarin, kan disodorin, Bani Hashim coba yang maju pada saat. Bani Hashim ningrat. Dan Bani Hashim kan berarti kan punya darah sama dengan Nabi SAW. Gak mau, itu cewek gak mau, itu akhwat gak mau. Sampai ayahnya bingung, akhirnya pas ayahnya meneliti, ini kayaknya putriku naksir nih sama Malik bin Dinar. Makanya dia tanya, kata ayahnya, Araki turidina Malik bin Dinar wa ashabah. Ayah lihat kayaknya kamu suka sama Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar itu ikhwan ori hadirin. Oh itu baru ikhwan tuh, Malik bin Dinar. Apa kata putrinya? Putrinya mengatakan, huwa wallahi ghayati. Memang itu tujuan saya, Yaakob. Itu laki-laki yang saya inginkan. Itu pemimpin yang saya dambakan. Maka ayahnya utus omnya untuk ketemu Malik bin Dinar. Ketemulah sama Malik bin Dinar. Kata omnya nih, innaka ta'lam anni aktsaru ahli hadhil madinati mala. Wahai Malik bin Dinar, kamu tahu saya ini berasal dari keluarga yang paling kaya di sini. Paling kaya nih hadirin. Dan kamu juga tahu saya ini salah satu wali dari seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa. Ijma cantiknya, subhanallah. Dan ternyata dia pengen kamu jadi suaminya. Bayangkan, bukan kamu yang ngejar-ngejar kita, kita yang datang, orang paling kaya di Basra, paling kaya. Dan dia hanya mau nikah sama kamu. Dia hanya mau nikah sama kamu. Gak mau sama yang lain.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: tema ini kadang-kadang apa ya, tersembunyi begitu ya. Artinya kadang-kadang nggak sadar, tapi ternyata ada begitu ya. Saya nemui juga ada beberapa orang yang demikian keadaannya. Jadi tema kita adalah rumah tangga terlihat bahagia, tapi di dalamnya hancur. Masya Allah.
1: Bukan,
0: ada apa ini begitu? Jadi di luar kelihatannya tampak baik-baik saja, karena nggak tahu gitu ya, karena nggak tahu. Dan ternyata di dalam ada sesuatu begitu ya, ada sesuatu. Baik, Ustadz, kalau kita kadang melihat di medsos gitu kan, Ustadz, kalau mungkin orang ya kadang begitu, ada yang foto jalan-jalan, Masya Allah kayaknya kok harmonis banget gitu. Tetapi ada kadang itu ketika masuk rumah ternyata nggak seperti yang di apa namanya tampak tadi ya, di sosmed dan sebagainya begitu. Ceritanya berbeda. Sebenarnya kenapa saat rumah tangga kok bisa terlihat bahagia di luar? Kalau ini ada yang bilang lembut di luar, apa namanya, garing di luar. Ini bahagia di luar, tapi terasa sangat berat di dalam. Gimana kira-kira, Ustaz?
1: Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa ta'ala billah. Para pemirsa TV Nurul Sunnah dan Radio Mutiara Quran, baik yang di radio analog ya, atau yang di radio apa namanya, aplikasi ya. Kalau radio analog itu Mutiara Quran sudah saya tes itu sampai Merak, kalau ke timur sampai Suramadu. Kalau yang radio aplikasi di Mekah pun ya, oh, bisa, yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini bisa kita berjumpa kembali setelah beberapa waktu ya. Dan ternyata ketika pertemuan sekarang dibuka judul yang aneh. Harusnya orang seperti itu tuh malah dalam tanda kutip ya, jadi dia pandai gitu.
0: Oh gitu ya, pandai menutup ya.
1: Dalam tanda kutip berarti pandai. Justru permasalahan-permasalahan itu tidak di ditampakkan, kemudian diviralkan, itu berarti pandai untuk menutupi aib ya. Suaminya pandai menutupi aib, istri pandai menutupi aib. Suami sebenarnya itu hal yang baik. Tapi meskipun tidak boleh kemudian dibiarkan, tidak boleh membiarkan, karena itu tetap masalah kan itu ya.
0: Siap.
1: Masalah, tapi sudah menjadi orang yang baik, karena memang kenapa Allah mengatakan antum libasul
0: hunna libasul lakum
1: wa antum libasul lahun ya. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian harus menjadi pakaian bagi mereka. Pakaian itu ya, fungsi pakaian itu ya menutup aurat, menghiasi diri supaya menjadi ganteng kan. Misalnya Ustaz Teguh ketika pakai pijis zaman dengan ndak itu kan, padahal pijis kan enggak nutup aurat itu.
0: Ganteng gitu ya. Salah satu fungsinya ya, begitu ya.
1: Salah satu fungsinya. Kemudian menutup aurat itu aib kan. Nah, sehingga dengan adanya pasangan itu supaya justru dari luar kelihatan baik, dihiasi oleh pasangannya. Suami menghiasi istrinya, istri menghiasi suaminya, sehingga kelihatan baik. Yang kedua, menutup aurat. Pasti setiap orang itu punya aurat ya, punya kekurangan, punya kelemahan, punya kejelekan, yang itu tidak elok banget ketika suami menceritakan kejelekan istrinya kepada orang lain. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kok wah bojoku ya suara ngene, tukang ngene, apapun itu terus dibicarakan juga tidak baik. Tapi justru mungkin malam ini yang akan dibahas itu ketika terjadi seperti itu juga tidak boleh kemudian kita biarkan berlama-lama gitu ya. Karena ketika dibiarkan berlama-lama nanti ya lama-lama kan ada peribahasa sedalam-dalam menyimpan bangkai kan akan tercium gitu ya. Akhirnya nanti bisa menjadi merucut gitu ya, keluar gitu ya. Jadi ada orang yang menggambarkan apa false harmoni ya, di luar nampak harmonis namun di dalam penuh konfliknya.
0: Siap, sebelum jauh ke situ Ustaz. Nanti saya lanjutkan lagi Ustaz. Sebenarnya fenomena ini apakah ada hal yang baru Ustaz? Karena ada medsos, wah kayak itu di apa namanya? Di luar tuh kayak jalan-jalan bareng, foto bareng dan seterusnya. Kemudian tapi sebenarnya enggak seperti itu. Atau sejak zaman dulu juga sudah ternyata ada seperti ini. Wajah publik sama wajah private.
1: Ya, kalau kita melihat yang namanya munafik, meskipun munafik itu ada munafik besar, ada munafik sedang, ada munafik kecil, itu kan sifat-sifat itu tetap ada.
0: Ada.
1: Ya. Tetap ada ya. Tapi ya justru faktor penyebab seperti itu ya, falsa harmoni itu penyebabnya banyak. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau yang positif itu pasangan ingin menjaga citra pasangannya di depan orang lain, itu kan positif. Iya. Ya.
0: Berarti sebenarnya ini kan awalnya sebenarnya diusung dari hal yang baik saat ya.
1: Iya bisa jadi, tapi
0: awalnya,
1: ya,
0: awalnya
1: ada juga yang negatif, ada yang negatif tapi gitu, ada yang negatif. Jadi ketika memang mau apa menjaga citra di depan orang lain, di depan mertuanya, di depan keluarganya, apalagi misalnya seorang yang apa ya status sosialnya tinggi gitu ya, menjaga di misalnya menjadi direktur atau menjadi apa, maksud direktur kok orang rumah buburah gini-gini kan ya, masa saya jaga itu
0: public figure ya,
1: ya kan harus menjadi contoh meskipun yang ruwet rekaruan ya tetap ditampakkan baik lah, itu mungkin di antaranya adalah salah satu alasan. Tapi juga ada alasan yang lain, bisa jadi juga ada sebab komunikasi yang buruk gitu ya. Komunikasi antara suami istri yang kurang baik gitu ya, tidak ada keterbukaan sehingga masalah menumpuk, akhirnya juga meledak di balik pintu kan itu ya. Jadi ya baik, tapi ketika pulang mungkin jadi resah gitu ya. Misalnya apa gitulah, misalnya di luar, misalnya kita jadi public figure terus baik-baikan sama orang lain padahal ada tujuan apa tapi tidak terbuka, maka ketika pulang malah jadi masalah misalnya gitu ya. Ada lagi yang lebih berat lagi, tekanan ekonomi gitu ya. Jadi saling mempertahankan, jadi aku kan orang isin mbek anak-anak ngono ki mbek kowe iki arep bubar kan gitu ya. Nah, karena gini-gini tekanan ekonomi, beban finansial yang berat yang membuat pasangan jadi mudah berselisih, ngene di rumah mungkin ya bertengkar gitu ya, meskipun di luar tetap baik gitu ya. Juga ada yang lebih jelek lagi mungkin kekerasan yang tersembunyi ya, KDRT tapi yang
0: tersembunyi, karena orang model KDRT itu ada dua macam, ada yang memang modelnya itu ya terbuka gitu ya. Jadi nyelenti ibu juri yang dengar pomah diburuhi wong akeh, ini kan ya gak baik gitu. Meskipun ketika sembunyi juga gak baik kan gitu ya. Iya gitu ya. Lah yang paling penting supaya mengatasi itu semuanya adalah kita apa ya, ikhlas karena Allah, ibadah yang baik atau nilai spiritual yang bagus gitu. Menyambung diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sepandai-pandai apapun itu ya tetap ada kekurangannya. Ya. Begitu kan.
2: Kira-kira kalau kita melihat orang luar saat ya, kelihatan enggak kira-kira saat?
0: Saya kira tidak setiap, tapi ya ada tanda-tanda. Orang yang mungkin nuun sewu misalnya kayak saya sendiri itu melihat, alah kayak wong kaya omong mesra ning dohire to yang ngerti. Saya mungkin tidak. Iya gitu kan, kelihatan sikapnya apanya itu kan kelihatan, tapi ya tidak semua orang bisa gitu ya. Jadi ya kelihatan bagi yang tahu kelihatan gitu ya.
2: Siap. Kemudian mungkin ya sebenarnya seorang itu tinggal serumah dengan pasangannya bertahun-tahun bahkan, tapi secara emosional itu kayaknya sudah hidup sendiri gitu. Hidup bersama tapi tak bersama.
0: Ya mungkin ada gitu ya, apalagi hari ini gitu ya, hari ini ya
2: punya dunia masing-masing
0: ya, yang kemudian
3: kita foto bersama, diupload di luar, wah kelihatan mesra banget gitu ya. Padahal di rumah HP dewe-dewe gitu ya. Enggak ada komunikasi, kamar dewe-dewe. Itu ya mungkin ada pengalaman-pengalaman ya. Artinya enggak tahu sebenarnya gimana ada orang berkeluarga, sudah punya anak, anaknya banyak, itu ngobrol sama temannya, itu bilang, aku jadi ora seneng mek bojoku kadung ngono ya ana keceplosan. Saya enggak tahu ketika pas hubungan itu gimana gitu, katanya kok sudah anaknya banyak kok bilang jane aku ya ora cinta lu ya. Itu ternyata ya ada kayak gitu ya. Karena kan
2: nek dulunya enggak cinta masih mending.
3: Iya, iya. Terus sampai tua enggak saling mencintai terus piye jalan itu. Dan ternyata ya yang kayak gitu tuh ada gitu ya. Makanya kemudian kenapa di Islam itu ya Masya Allah ya, kalau kita mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Rasulullah, terutama dalam hal masalah mencari pasangan gitu ya. Kemudian ada, kalau memang gak bisa ada solusi cerai yang syar'i kan itu ya. Nah kemudian ketika sudah jadi pasangan ya harus, kenapa sampai Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, atau awalnya itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan pasangan itu dari jenis kalian sendiri. Jenis kalian itu maksudnya manusia itu ya jodohnya menungso, ora jodohnya kebo
2: to. Seneng sama ya, hewan
3: ya. Iya, jodohnya tetap menungso ya. Lah menungso itu punya kekurangan, punya kelebihan sama dengan dirinya. Jadi aku mbek bojoku ku bedane mung lanang mbek wedok. Nek perasaan ya podo, kebutuhan ya podo, nek bojoku diseneni utawa dilarani iki loro, aku ya dilarani loro gitu loh. Jadi sama kayak gitu ya. Kalau dirinya dikhianati enggak mau ya jangan mengkhianati kan gitu. Min anfusikum ya. Litas kunu, supaya agar menjadi tentram tenang itu harus memahami bahwa pasangan kita itu ya seperti kita. Pasangan kita itu manusia seperti kita. Makanya kemarin tuh ada orang mungkin guyonan gitu ya, guyonan. Wah, bojoku wis bosok tuwa ngene tak ijokke sian guyonan terus.

0: guyon itu loh, apalagi. Nah, itu ya, jadi ya Masya Allah kita jadi ya harus sebetulnya tampak di luar ya harus sampai ke dalam, dohiron wabatinan ya, bahasa litas kunu, ilahi tas kunu itu kan supaya cenderung gitu ya, cenderung itu ya dohir dan batin begitu ya.
1: Masya Allah luar biasa. Apakah keinginan jaga nama baik itu bisa berubah menjadi kebiasaan untuk masalah? Jadi tadi bagaimana pendapat Ustaz kira-kira awalnya antara jaga nama baik sama nutup masalah, artinya nutup masalah ini berarti nanti nggak, dan nggak ada solusi berarti seolah-olah begitu, gimana Ustaz?
0: Ya sebetulnya ketika kita kan kapan kita menutup, kapan kita terbuka ya.
1: Harusnya
0: ketika mau minta solusi kepada orang yang betul-betul memang bisa untuk memberikan solusi itu ya, ketika ada masalah kan Allah itu menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Jadi sebenarnya ada solusinya. Tinggal kita mau mengambil solusi itu tidak, atau kita akan membiarkan suatu hal yang seperti itu yang lama-lama nanti juga akan menjadi tidak baik gitu. Jadi ya ketika memang niatnya baik menutup itu menutup
1: batasannya mana?
0: Iya, batasnya mana? Pada kondisi mana? Ya, dan kemudian ya terus ya harus kita selesaikan gitu ya. Begitu ya.
1: Ada kondisi-kondisinya.
0: Ada kondisi-kondisi tertentu ya.
1: Baik, Ustaz. Kemudian bagaimana pendapat Ustaz terkait dengan pertanyaan yang penting orang lain enggak tahu masalah keluarga kita?
0: Ya enggak begitu juga gitu ya. Enggak begitu juga. Karena kan memang coba misalnya Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Itu kan juga menjadi sebuah tolok ukur ya, menjadi ukuran gitu. Uswatun hasanahnya kan Rasulullah. Jadi ketika Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, keluarga di sini maksudnya adalah istri, itu kan bukan yang penting orang lain enggak tahu, justru yang akan merasakan keindahannya itu kan ya diri kita, bukan orang lain kan. Hanya sebetulnya ketika ada masalah itu diusahakan jangan orang lain tahu, tapi sudah diselesaikan dalam keluarga itu yang terbaik begitu. Jadi bahasanya dibalik, jangan sebetulnya wong luo orang ngerti ora apa-apa lah awake dhewe gegeran terus ora apa-apa, itu enggak begitu gitu ya. Iya, dan Nabi adalah orang yang paling baik. Jadi ukuran kebahagiaan itu rumah tangga bukan hanya di luar saja. Nah, yang luar tok ya ora sip gitu ya. Jadi ya bagaimana suami istri memperlakukan satu sama lain di dalam rumah itu.
1: Terus dalamnya itu
0: malah iya, yang luar ketok ae menghormati, aku cinta kamu nang omah terus ngono. Nah ya, ya enggak anu lah ya. Jadi kan ketika sudah dibangun rasa cinta, saya kira, tapi cinta itu harus memang anu, harus seimbang. Nuwun sewu, ketika cinta itu enggak seimbang itu juga jadi masalah gitu ya. Cinta tidak
1: seimbang itu gimana maksudnya?
0: Seimbang itu ya salah satu mencintai yang sangat lebih itu.
1: Ya satu
0: yang satu gitu. Biasa-biasa aja itu ya jangan. Saya pernah ada itu, tapi enggak perlu disebutkan orangnya ya, ada itu. Sampai saking cintanya sama istrinya, namanya bucin ya, budak cinta sama istrinya. Istrinya jenenge ora patek seneng, dhewe isih senenge pol. Akhirnya istrinya ngejak cerai, dia juga mau. Lah kok gelem? Lah aku seneng kok, wong dhewe senenge tak pegat ya. Tak pegat. Terus bar cerai kuwi istrinya ngajokke utangan ning bank, itu tuh ditandatangani sing bayar dhewe. Lah ngopo? Lah aku seneng kok, payah lah ngono kuwi. Ya, karena ada, dia ada. Jadi itu ada. Ya harusnya cinta itu ya seimbang supaya saling membutuhkan. Liyakuna ba'dukum li ba'din sukhriya. Kan suami istri itu juga saling membutuhkan kan itu toh. Saling membutuhkan. Istri membutuhkan suami, suami membutuhkan istri, yang seimbang lah, seimbang. Sebagaimana zaman Rasul itu juga seimbang. Tidak kemudian menjadi budak cinta berlebihan seperti itu ya, ya tidak boleh. Gitu ya. Jadi harus seimbang.
1: Masyaallah. Nah, kalau kita bicara tentang rumah tangga yang hancur di dalam, ya, rumah jero gitu. Itu sebenarnya apa saja yang bentuk kehancuran yang bisa terjadi di dalam

0: Ya, sebetulnya tadi ya, alasan-alasan tadi, tapi itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Misalnya kayak Umar bin Khattab itu pernah berkata, Inar rajula layuh sinu isrota ahlihi hatta yuh saba min khiyarihim wa huwa fi baitihi syarrun nas. Itu pernah dikatakan oleh Umar. Ada seorang laki-laki tampak baik dalam bergaul dengan keluarganya sehingga dianggap terbaik. Padahal di rumahnya ia adalah seburuk-buruk manusia. Itu kan ya pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ini menggambarkan fenomena topeng sosial ya. Tampak baik di luar tetapi buruk di dalamnya. Ya tadi ada faktor ekonomi, ada faktor kemudian status sosial. Bisa jadi yang paling parah mungkin ada faktor niat pernikahannya itu tidak ibadah. Sehingga tidak dilandasi dengan suatu ibadah gitu ya. Jadi nek wis ora seneng ya ora, nek seneng ya seneng gitu. Tidak ada kemudian nilai, oh kalau kita baik itu ada nilai ibadah dan nilai ini. Itu kan enggak seperti itu gitu ya. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim itu pernah memberikan saran ya ke kita, wa innamal haqiqah fi sa'adah ayakunal baitu maskanan lirrohah wa tumakninah. Kan itu ya. Ini kan luar biasa gitu ya. Hakikat kebahagiaan rumah tangga adalah rumah menjadi tempat yang tenang dan tentram. Baiti janati, ketika pergi rasanya ingin pulang gitu, rasanya indah gitu ya. Fa idza faqada dzalik fa huwa baitun majhurun. Ya gitu kata Ibnu Qayyim ya. Ketika hilang hal tersebut maka rumah itu hakikatnya adalah kosong ya, kosong. Wa in amarahu ahlu, meskipun dihuni oleh penghuninya, kan koyok kuburan kan itu ya. Jadi jangan sampai rumah kita dijadikan sebagai kuburan ya. Jadi kita ditekankan untuk kebahagiaan rumah tangga bukan hanya di luar tapi di dalam ya tadi, supaya apa ya, seimbang lah, seimbang semuanya. Jadi ketika faktor ekonomi sudah, faktor sosial sudah, faktor, mungkin faktor yang paling menentukan adalah ibadah. Ketika kita bangun ibadah, oh bahwa istri patuh pada suaminya itu ibadah, suami tanggung jawab terhadap istrinya itu ibadah, bahkan kan sampai urusan yang mendalam ya, nyium istri ibadah kan itu ya, sedekah itu kan ya, harus ada itu, ada misi itu. Lah wis tuwek-tuwekan ngopo kan enggak, uang itu ibadah kan itu ya, semampunya kan. Maka ketika visi misinya ibadah maka tetap akan menjadi bahagia luar dalam.
1: Memang tadi ya, kalau seperti itu dampaknya sampai komunikasinya bisa mati tadi ya.
0: Iya.
1: Menang-menangan gitu tadi ya, masya Allah. Rasa amannya juga gimana, nggak nyaman gitu ya. Kemudian hidup hanya kayak rutinitas saja.
0: Iya.
1: Karena masih begitu saja. Jadi suami istri dua-duanya kerja.
0: Iya.
1: Ya ke rumah ya, rumah kumpul, besok kerja lagi masing-masing, hidupnya masing-masing salah gitu loh. Ini
0: iya ya, kurang ya, kurang tepat ya. Ketika jalan-jalan hanya ya topeng kayak tadi gitu ya.
1: Ya, kemudian selanjutnya, apakah rumah tangga yang tidak pernah bertengkar justru selalu berarti rumah tangga yang sehat?
0: Ya bertengkar di dalam artian ya, gimana gitu ya. Ya, kalau kita ya kalau kita melihat fenomena kenyataan itu kan, istri Rasulullah juga pernah demo kalau dalam bahasa sekarang ya, instruksi minta tambahan nafkah ya. Kemudian Aisyah juga pernah cemburu ketika ada istri Nabi yang lain datang membawa makanan. Sebetulnya kan apakah Allah enggak mampu membuat kondisi Rasulullah itu yang stuck gitu ya. Apa terus enggak ada masalah kan, kan tidak juga seperti itu, dibuat seperti itu tuh supaya umat-umat ada hikmahnya, jadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya gitu ya.
1: Jadi pelajaran.
0: Ya, jadi pelajaran. Nabi lupa, mosok Nabi kok kelalenan kan ya, enggak itu. Nabi ketika anaknya meninggal nangis, meneteskan air mata, sehingga rumah tangga yang baik itu yang sebagaimana yang Nabi contohkan itu, para sahabat contohkan itu, ada masalah kemudian ada solusinya, ada masalah ada solusinya. Jangan-jangan tidak bertengkar itu juga menahan di sini gitu, menyimpan kan itu ya.
1: Bagaimana kira-kira kalau seandainya ternyata enggak bertengkar karena sudah enggak peduli
0: lagi. Lah itu malah jadi repot itu, enggak peduli kan dosa. Enggak peduli bagi suami berarti tidak mempedulikan istrinya, lari dari tanggung jawab. enggak peduli istrinya, berarti dia juga meninggalkan sebuah kewajiban. Maka ya jadi dosa kan itu ya. Makanya ya, ya terus apa artinya berkeluarga kan begitu ya. Apa artinya berkeluarga gitu ya.
1: Masya Allah, luar biasa. Kalau menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Mana yang lebih berbahaya? Sering bertengkar atau sudah tidak mau bicara sama sekali?
0: Bahasanya ini bukan sering. Ya. Karena memang gitu. Kerusakan itu beda-beda. Ya. Ada kerusakan yang modelnya pertengkaran terus, itu ada yang memang kerusakan modelnya tidak peduli sama sekali, ya ada gitu ya. Ya dua-duanya sebenarnya kurang begitu baik gitu ya. Jadi bertengkar itu ya jangan sering gitu. Diem juga jangan sering kan itu ya.
1: Kadang kalah ya.
0: Kadang kalah itu wajar kan itu ya.
1: Kadang kalah diem itu juga wajar.
0: Iya gitu ya. Kalau sudah menjadi sering itu kan makan saja kan kulu wasrobu walatus ribu. Ketika berlebihan juga tidak boleh. Bertengkar terus-terusan juga tidak boleh kan gitu ya. Wong pertengkaran itu kan ya apa sih kan gitu ya. Jadi ya paling beda pendapat, kalau ketika sudah diselesaikan ya sudah gitu ya.
1: Ustaz, masya Allah, luar biasa. Apakah mungkin Ustaz, masalah-masalah besar yang sampai tadi itu ya, kalau dalam istilah saya mungkin remak jero, artinya rusak di dalamnya itu, karena masalah kecil awalnya Ustaz, atau mu?
0: Iya, semuanya kan masalah kecil ya, kecil ya, kan gunung itu juga kumpulan. Tumpukan dari kerikil-kerikil kecil yang banyak. Bangunan-bangunan itu kan dari pasir ya, iya. Bahkan yang menenggelamkan kapal Vanderlich itu tumpukan-tumpukan ikan teri yang kecil kan itu ya. Jadi ya masalah kecil itu harus segera kita selesaikan, segera diatasi.
1: Komunikasikan,
0: ya. Iya, gitu. Wong dosa itu kalau kecil-kecil dikumpulkan terus juga jadi besar, iya. Jadi banyak gitu ya. Jadi harus ya tadi komunikasi.
1: Mereka ada begini, Ustaz. Suaminya mungkin tipe orang yang keras. Mm-hmm. Istrinya mungkin tipe memendam. Mm-hmm. Karena kan nggak jadi, Ustaz.
0: Ya tipe itu jangan kemudian orang itu egois kan nggak boleh toh ya. Kok terus kadang-kadang itu melabeli diri tipe. Wah aku wis pokoknya tipe nang ngene watakku ora kono ya jangan begitu. Semuanya itu bisa dirubah. Wong sahabat Umar yang kaku nih kayak ngono biyen jadi sahabat yang terbaik. Karena kalau mau merubah yang jelek-jelek ya harus dirubah. Ya, ya belajar dari sedikit per sedikit. Niat enggak, niat mau merubah enggak ya. Nah, begitu juga istri ya. Istri itu kan sekretaris negara dalam rumah tangga itu ya.
1: Yang tahu seluk-beluknya.
0: Yang tahu seluk-beluknya. Kemudian suami ketika ditegur dan salah ya harus menerima kan itu. Tadi litas kunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah itu. Jangan enggak boleh di rumah tangga itu saling egois lah mementingkan diri sendiri. Pokoknya ngene gelem ya karepmu ora ya karepmu itu kan ya enggak tipe islami kayak gitu. Nabi juga nanya kepada istrinya.
1: Kan yang mungkin takut gitu.
0: Iya, ngasih tawaran kepada istrinya. Begitu. Jadi enggak boleh seperti itu ya.
1: Termasuk istri ya. Juga harusnya mempelajari
0: tadi ya, suaminya. Ya, oh, sudah turu bareng ngopo bareng kan harus ngerti watake kudune gimana, selasanya gimana.
1: Iya, masya Allah. Sebenarnya orang yang kayak gitu tuh masih cinta apa enggak sih, Ustaz?
0: Wallahu alam ya. Karena kalau cinta itu kan urusan betul-betul pribadi banget ya, pribadi banget. Sampai orang poligami pun kan enggak bisa membagi cinta yang sama ya, dan itu enggak dosa gitu ya. Jadi sebetulnya urusannya itu mau terus atau mau selesai. Imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan gitu loh. Jelasnya kan seperti itu gitu. Jadi kalau mau dipertahan ya dipertahan dengan baik, kalau mau dilepas dilepas dengan baik. Perintahnya kan begitu. Tidak ditahan tapi menyimak mendam ya. Jadi aku suara seneng ning ya piye meneh itu kan enggak boleh kayak gitu gitu ya. Jadi ya tadi imsakun bima'ruf wa tasrihun bi ihsan. Ini yang luar biasa tuh kata-kata kenapa kok tidak fa imsakun bi ma'ruf wa tasrihum bi ma'ruf kan? Atau dibalik fa imsakun bi ihsan au tasrihum bi ma'ruf kan itu ya. Kok gitu ya? Ternyata kan fa imsakun bi ma'ruf. Ketika mau diteruskan itu bukan ihsan tapi ma'ruf. Ma'ruf itu kudu saling pengertian, namanya ma'ruf itu uruf, itu saling pengertian, iya.
1: Mu'asyarah bil ma'ruf.
0: Iya, mu'asyarah bil ma'ruf. Nek bojone wong Klaten ya piye kudune iso ngomong ning Klaten meskipun jenengan asline Rembang. Wah, bojoku wong Rembang, adate Rembang bisa ngomong kayak gitu. Itu ma'ruf namanya. Betul-betul ma'ruf itu seperti itu, bukan baiknya gini, itu enggak begitu. Iya, iya. Iya, jadi ma'ruf. Beda atau tasrihum bi ihsan. Ketika mau dilepas sudah sendiri-sendiri.
1: Dengan cara yang
0: cara yang baik, ada caranya, ada aturannya kan gitu. Itu sampai ma'ruf loh bahasanya. Nah, amar itu ya amar ma'ruf kan, bukan amar ihsan gitu ya. Itu ya. Jadi ya ketika sudah memang tidak bisa bersatu ya ya diselesaikan ya dengan baik juga.
1: Berarti apa namanya? Bukan hanya sekedar cinta.
0: Iya.
1: Doanya bukan karena cinta enggak cinta gitu.
0: Iya, cinta nek berlebihan kayak yang tak temanku tadi malah isinya minta cerai, dicerai, mencerai karena cinta katanya itu kan malah repot lah. Jalukane bojoku ngono piye, ngono kan ya repot.
1: Iya, iya, iya. Baik, Ustaz. Kemudian ada enggak faktor-faktor yang lain, Ustaz? Ya tadi misalkan asal daerah atau mungkin pola asuh orang tua dulu itu mempengaruhi terhadap hal-hal yang seperti ini, Ustaz.
0: Ah ya sebetulnya kalau seperti mungkin adalah orang yang dulu dididik keras mungkin oleh orang tuanya menjadi keras, ternyata salah pasangannya dididik lembut ya, kemudian pola pendidikan yang berbeda, kemudian dari budaya yang berbeda, tapi dari kebiasaan yang berbeda, status sosial yang berbeda. Tapi sebetulnya ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, itu harusnya menjadi satu ikatan anfusikum itu ya. Orang itu kadang-kadang juga setinggi apapun status sosial seseorang, suatu saat juga akan kelihatan aslinya kan. Anfusikum tadi ya. Oh, menungso ki ngono ya gitu ya. Jadi kita harus merendah ke derajat sebagai manusia gitu ya. Maka kalau seperti itu maka akan bisa dipersatukan. Iya. Akan bisa dipersatukan ya. Jadi tapi ketika orang itu egonya tinggi kemudian ya udah saya lepas gitu. Makanya kenapa di Islam itu ya tadi boleh dipertahan, boleh dilepas. Semuanya demi untuk menjaga agama. Iya. Menjaga kelangsungan kebaikan gitu. Makanya cerai itu solusi.
1: Ada solusi.
0: Ya, solusi gitu ya. Jadi terus ya. Solusi yang baik, cerai misalnya, solusi yang baik. Jangan kemudian ada istilah orang itu kayak jangkar. Jangkar itu gimana ya? Jadi ya, dilepas enggak, dipertahan enggak kan gitu toh. Nah, ada orang misalnya punya istri dicerai gitu. Setelah mau lepas idahnya dia baik lagi, nanti cerai lagi. Atau kalau urusan sekarang misalnya urusan kepemerintahan tidak diurus, usak karep kukuno tak tinggal mergo ning ngon atine niat aku jengkel genera dipek wong misalnya itu kan juga enggak boleh. Dolim itu ya, menggantung itu kan dolim itu enggak boleh gitu ya.
1: Iya, masyaallah luar biasa seru sebenarnya. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz, mungkin bisa dijawab Ustaz. Beberapa kali kami bertengkar di depan anak. Setelah reda, kami sama-sama menyesal karena melihat anak menjadi takut dan diam. Kami sebenarnya tidak ingin anak terkena dampaknya. Tapi ketika emosi muncul, sulit sekali mengendalikan diri. Namanya emosi biasanya mengendalikan diri. Apa yang seharusnya kami lakukan agar konflik antara suami dan istri tidak merusak mental dan pendidikan anak?
0: La takdob, la takdob, la takdob, walakal jannah. jangan marah bagimu surga. Surga itu dari dunia sampai ke akhirat. Bagaimana kamu akan minta surga di akhirat nang dunia wis neraka. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi orang marah itu pasti, orang emosi itu pasti, itu adalah iya, tapi harusnya kan semuanya itu dipertimbangkan ya, jangan menyesal itu setelahnya. Menyesal setelahnya itu enggak ada artinya gitu ya. Ya jadi ketika kita emosi atau apa ya dipikir apa to ki jane ya jangan kemudian di depan anak-anak. Bahkan ketika kita bertengkar pun ada mertua datang ya, berhenti ngeladeni wong tua, sik engko terus kena ya karepmu. Waduh seru ngono totok-totok. Assalamualaikum, bapaknya teko. Haran sik awake dhewe ngono. Terus kengko. Kejahatan senjata. Iya, jadi kadang-kadang ya apa ya nek arep nesu kabeh wong kan ya iso to. Apakah dengan emosi, dengan marah, dengan bertengkar menyelesaikan masalah. Itu yang harus di pikirkan terlebih dahulu ya, pikirkan terlebih dahulu. Jadi dampaknya seperti apa? Ya kalau sudah pernah seperti itu jangan diulang lagi lah. Jangan diulang lagi ngomong sama anak-anak, bapak hilaf, ibu hilaf. Tapi jangan diulang lagi. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang akan marah ya ditahan benar ya. Ditahan benar wong. Wow, nanti akan ya mesti akan menyesal gitu ya.
1: Karena dampaknya sebenarnya juga akan dirasakan.
0: Iya, ya dirasakan dirinya, dirasakan keluarganya. Memang marah itu kan kenapa Nabi melarang marah gitu ya. Saya teringat riwayatnya nanti bisa dicari tentang cerita sahabat Ali ketika dia gelut sama orang kafir sendiri-sendiri duel ya. Duel satu lawan satu gitu ya. Nah, ketika orang kafirnya itu sudah mau dibunuh gitu, ternyata meludahi mukanya sahabat Ali. Akhirnya sahabat Ali enggak jadi, dilepas malah orang kafirnya itu. Kemudian ditanya, itu hampir mati malah dilepas. Iya, tadi saya membunuhnya itu saya karena Allah, tapi setelah mukaku diludahi, marahku karena manusia ya. Karena khawatir bunuhnya bukan karena Allah. Itu kan luar biasa kayak begitu ya. Lah kadang-kadang jaringan itu ketika padu wek bojoke karena Allah ora. Jangan-jangan egonya saja kan gitu. Itu yang jadi masalah besar begitu.
1: Marah itu boleh tapi karena Allah tadi.
0: Iya. Karena Allah ya. Misalnya kok ada istri misalnya berbuat dosa haram, nuzus apa yang memang harus marah kan ada tahapannya loh, dinasihati tidak ya pisah ranjang kan ya, pisah ranjang tidak dipukul, pukul pun adalah yang ghairu mubarih kan ya ada tahapan-tahapannya. Dan itu loh ya, tahapan itu kan harus sudah melewati beberapa tahapan gitu. Jangan buras semuanya.
1: Pergi bisa.
0: Iya.
1: Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan.
0: Iya.
1: Tidak apa namanya.
0: Amin.
1: Terbawa emosi di hadapan anak-anak. Tapi setelah ada pertanyaan lagi, Ustadz, saya ingin bertanya tentang kondisi rumah tangga saya. Alhamdulillah, kalau dilihat dari luar, baik. Sebenarnya keluarga kami sangat sepertinya baik-baik saja. Kami masih tinggal serumah, kebutuhan ekonomi tercukupi, anak-anak juga sekolah dengan baik. Dan kalau bertemu orang lain, kami berusaha tersenyum. Tetapi ketika di rumah, saya dan istri sudah jarang berbicara dengan hangat. Ada banyak luka dan kekecewaan yang kami simpan masing-masing. Kami bahkan terkadang lebih nyaman bercerita kepada orang lain daripada kepada pasangan sendiri. Saya khawatir rumah kami hanya terlihat sebagai rumah tangga bahagia padahal hati kami semakin jauh. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mulai kembali untuk memperbaiki hubungan ini dan menghadirkan sakinah, mawaddah dan rahmah di rumah kami.
0: Iya, jadi ternyata judul itu yang orang alami gitu ya. Saya itu pernah didatangi orang ibu-ibu, ya ibu ya orang satu ya. Ibu-ibu itu jadi banyak tuh satu tuh. Tinggalkan ya pemakaiannya tergantung ya. Didatangi ibu-ibu itu kadang satu gitu ya. Ya satu itu yang datang bersuami. Kemudian ibu-ibu itu nanya ke saya tapi tentang marah terhadap suaminya. Ustadz aku marah mbek suamiku. Lah ngopo? Wah, suamiku ketoke ono tanda-tandane arep poligami ngono. Menan pora kuwi apa gek ngarang apa gek suudzon ngono ya ketoke tanda-tanda lah wonge sapa sing arep poligami ora ngerti wah berarti mong sampean tapi ngono kok bojoku kuwi mbek aku ki dingin, mbek aku ki ngene kan gitu to. Nah. Lah sampean kuwi wis pirang-pirang tahun dadi bojone wong kuwi. Saman kelingan ra mbiyen, gek ngerayu, gek urung dadi bojone saman kelingan ra. Wah, ustaz iki ora mbiyen gek urung dadi bojone ngrayune piye? Saiki mbok dadi bojone nek ngrayu piye? Ya beda, saiki aku we. Oh ya, jajal wis to. Saiki saman engko bali. Saman lae ngomong mbek bojomu lanang iku kaya mbiyek gek urung dadi bojone. Ngono nek bojone saman ra cinta mati meneh mbek sampean wis engko kandha mbek aku meneh aku gelem dulang bakso telung mangkok aku. Ngono ta? Iya wis ramahmu apikmu ning nggon bojomu kaya mbiyen gek urung dadi bojomu mbiyen. Nah, mbiyen tau pacaran ta kowe ta? Mbek bojomu kuwi. Iya, lae pacaran diulangi sekarang tapi dengan suaminya gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang ternyata enggak balik nanya lagi ke saya, tak lirak-lirak itu bagus banget gitu ya. Iya, artinya kadang orang itu kan setelah kumpul itu kayak adem, dingin gitu. Mbok ya dimulailah, dulu ketika merayu istrinya gimana, istri ketika merayu suaminya gimana. Ya udah dimulai dari nol lagi lah sekarang lah, nol lagi seolah-olah kayak hanya tidak ganti orang lah gitu ya. Mungkin kosong-kosong jadi pengantin baru lagi tapi dengan pasangan yang sama. Masya Allah, kemudian dilihat baiknya, cantiknya istri, gematine istri, perhatiannya istri. Sing istri ya bilang, melihat ya, tampannya suami, gantengnya suami. Dimulai ayo kita duduk, kita itu banyak masalah. Masalah ini kita selesaikan. Mari mulai dari ini, ayo kita memulai hidup baru lagi. Karena yang disebut sebagai hidup baru kan bar akit tok gitu ya. Meskipun sudah lama itu ya, ayo kita mulai hidup baru lagi. Dan yang terpenting itu ngaji ya, ngaji terus belajar dalam hal masalah rumah tangga ini supaya tahuan itu ya, supaya tahu gitu. Jadi masalah kesalahan itu sama, suami juga punya salah, istri juga punya salah. Nah kalau kayak gitu diterus-teruskan ya nanti terus gimana ya, maka akan menjadi lebih bahaya, apalagi cerita dengan orang lain lebih nyaman. Itu gimana, harusnya cerita sesuatunya dengan suami, dengan istri, kecuali cerita pekerjaan mungkin memang beda kan itu ya, harus dengan orang kantor kan gitu ya. Begitu gitu, mulai dari nol insya Allah. Wong dulu bangun bisa, tidak saling kenal dulu bisa, sekarang yang sudah mengenal lama kok nggak bisa, harus lebih bisa begitu ya.
1: Harus dimulai. Gak usah nunggu.
0: Gak usah malu-malu gitu ya. Ya mungkin karena selama kadang malu toh. Misalnya ya dengan istri, bu ya kali-kali misalnya istrinya kayak masak lewat dijawel, jawel istrinya kadang malu kan ya toh. Nah ngomus.
1: Jawel yang halal.
0: Mesti istrinya kan, kalau misalnya karena itu kan harus, itu kan suatu hal yang luar biasa, mesra ketika sudah tua itu juga bagus kan begitu ya. Masa malah arep jawel wong kan repot toh kan itu ya. Nggodo wong iso, nggodo istrine ora iso, itu kan masalah kan itu ya.
1: Harusnya lebih bisa.
0: Iya, lebih bisa.
1: Jelas pahalanya.
0: Iya.
1: Kalau
0: di luar. Iya, gitu ya.
1: Kita mau jam 9. Kemudian ini tahun lagi kita diskusinya. Bagaimana pendapat Ustaz kira-kira Ustaz? Kalau apakah terlalu sering lihat rumah tangga orang lain yang tampak sempurna, bisa orang itu mungkin merasa kok rumah tangga aku nggak seperti mereka ya?
0: Kadang hanya beda mensikapi ya. Beda mensikapi kemudian mandangnya dari mana kan. Misalnya HP ini tak pandang persegi 4 lebar karena dari sini. Coba dari sini kok gepeng, cilik kan itu tau. Jadi kita melihatnya dari mana. Memang kan kita iya, disuruh melihat yang lain itu kan untuk pembelajaran ya. Jadi ya melihat yang positif, kemudian kok belum bisa seperti itu, apa sih kekurangannya. Jadi yang baik-baiknya ditiru, wong nabi, sahabat, tadi para ulama kan untuk ditiru gitu. Bukan untuk apa ya, mandang tapi halah nek kaya ngono apik aku ora, itu kan kalau enggak terus kemudian merubah diri kan ya tidak akan berubah kan. Harusnya kan kok kono apik ya, apik ya apa tau, kenapa tau, yang menjadikan baik apa toh kan gitu. Ketika memang itu hal-hal yang positif kan ya tidak ada salahnya untuk ditiru. Tidak hanya bahasanya kadang membandingkan gini, melihat orang lain baik, saya misalnya melihat istri orang lain baik terus ngomong, "Kus ora ora cantik kaya kaene kan ya malah repot nek kaya gitu to. Gemati kowe kok ngono kae masak enak kowe kok ora kae. Iki enggak begitu gitu ya. Memandang itu tidak kemudian membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain tidak dalam hal yang positif, harusnya kan dalam hal yang positif. Misalnya Dik, kae kono kok iso ngene-ngene iki opo ya kuncine ya. Jajal ya awake dhewe sekolah ya kan beda kan itu to.
1: Cara pandang
0: kemudian tujuannya untuk apa? Untuk menjatuhkan atau untuk memperbaiki? Saya kira kalau untuk memperbaiki dan bareng-bareng kan suka. Baik, misalnya dengan diajak Mas, keluarga kayo iso nganu iki kira-kira api piye yo. Coba kita sekolah kan mesti orang nerima semua kan itu ya. Kita
1: pun semuanya tidak ada hal-hal yang
0: iya, pasti tahu, gitu. Tapi ketika terus dibanding-bandingkan kan ya malah apalagi dengan nada yang anu kan.
1: Ada mungkin ada kan orang bilang rumput tetangga
0: lebih hijau. Padahal ijone ditutupi kan itu ya.
1: Di parani didatangi ya sama aja.
0: Sama aja.
1: Kan memang tadi ada bisa kita ambil pelajaran apa enggak?
0: Iya,
1: bisa. Ada yang positif.
0: Iya.
1: Boleh
0: iya.
1: Kita ikut belajar bagaimana caranya kan Ustaz ya. Masyaallah. Sudah
0: jam 9.
1: Mungkin terakhir Ustaz, apa nasihat Ustaz terkait dengan apa namanya fenomena ini? Karena ini sebenarnya kalau bilang-bilang kayak bahaya laten gitu. Bahaya laten itu enggak kelihatan tapi kadang-kadang kayak gitu Ustaz. Dan itu kalau ditumpuk-tumpuk memang benar. Saya juga pernah nemu itu sampai akhirnya kayak apatis gitu tuh.
0: Iya.
1: Kalau dah itu sampai akhirnya ya bisa kata begitu.
0: Iya. Ya makanya kan satu rumah tangga itu ya bagikan apa ya? Jadi tanggung jawab dalam keluarga itu kan berat. Ya. Jadi kita harus terus belajar. Belajar, mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Tidak egois, menerima masukan, menerima nasihat. Memang an-nasihat itu sahlun, wal qabulu mustahilun. Nasihat itu mudah, menerima nasihat itu yang sulit. Ya makanya kesulitan itu kita robah. Ya, kita bisa nasihati, tapi bisa dinasihati. Wong dalilnya saja watawa sow. Ya, ora apa faedahnya kan musyarakah itu watawasau bil haq watawasau bisober itu saling faedah musyarakah. Jadi ya menerima. Nah, cobalah ketika dalam rumah tangga itu orang ya mengaku ingin diminta dinasehati. Misalnya seorang suami bilang, "Dek, saya itu baru belajar dari menjadi suami yang baik. Wong sak jek jumlek dadi suami yo kayak saiki iki." Mergo entuk kowe kuwi urung pernah sekolah, urung pernah kuliah khusus dadi suami, nek ana kekeliruane, kesalahane ya aku teguro, aku ya terima. Terus istri ya bilang, "Aku yo gek belajar dadi istri, Mas. Nek aku salah ngladeni jenengan urung pas, teguro aku ya terima." Saya kira luar biasa to kayak gitu. Tapi biasanya kan kadhane ngeyel ngono. Masalahnya kan begitu. Ya, masalahnya begitu. Makanya kata bapak saya dulu, "Nur, nek rebutan bener iki mesti gelut denan." Tapi nek rebutan salah insyaallah rukun. Bahasanya kan seperti itu. Jadi dibangun kita itu punya kekurangan, kita itu punya kelemahan yang sama sehingga saling nasihati, menerima nasihat, menerima masukan, kekurangannya apa. Terus ya ini harus saling seperti itu ya, jangan kemudian merasa wis cukup. Nah, merasa wis kan biasanya orang kalau pas kayak gitu kan orang lain kurang, artinya pasangannya itu kurang, saya yang lebih. Nah, begitu juga suami mungkin ya begitu, saya yang lebih, kamu kurang, aku ngontong ke kowe. Sing isi ngomong aku yang ngontong ke kowe ini kan repot. Harusnya kan saling menguntungkan kan? Dengan adanya pasangan saling menguntungkan ya. Makanya kebahagiaan adalah kebahagiaan yang luar dalam, bukan hanya di dalam saja, tapi luar dalam ya. Jadi kalau sudah luar dalam, orang mongtong kosong, ya insya Allah akan menjadi rumah tangga yang diharapkan oleh Al-Quran, sakinah, mawadah, dan rahmah insya Allah.
1: satu lagi sudah. Paling terakhir, paling terakhir.
0: Siap, siap.
1: Kalau seorang tiba-tiba sadar, Tan,
0: ya,
1: jangan-jangan rumah tanggaku ini sebenarnya juga sedang nggak sehat ini. Mm-hmm. Langkah pertama yang dilakukan seperti apa saja? Apakah langkah pertama itu memperbaiki pasangan, mm-hmm, atau justru mengevaluasi diri sendiri dulu?
0: Bareng-bareng gitu ya. Memperbaiki itu kan dengan mengevaluasi toh. Bojoku kok nesu-nesu iki jane apa toh? Oh, mungkin kurang iki, mungkin kurang iki ya. Terus ayo dievaluasi, diperbaiki. Begitu juga misalnya sing istrinya, oh, bojoku kok ngene to anger bali ora senenge apa aku kurang piye? Ya dievaluasi, karena kemudian terus diperbaiki. Ya, jadi ya insya Allah akan menjadi baik ya, tapi kalau terus diam sama diam ya, nah akan tidak ada solusi kan begitu.
1: Iya, masing-masing.
0: Ya.
1: Bareng-bareng, suami, istri,
0: mengevaluasi
1: diri sendiri masing-masing. Gitu ya. Sehingga malah tadi ya rebutan, rebutan salah. Gitu.
0: Rebutan salah, insya Allah, akan menjadi baik. Insya
1: Allah, luar biasa. Luar biasa, insya Allah, para pemirsa pendengar di mana berada. Terasa sudah jam 9 lebih ini.
0: Masya Allah.
1: Cukupkan, Ustaz, ya?
0: Jih.
1: Barakallahu fikum, semoga keluarga-keluarga kaum muslimin dimanapun berada yang mendengarkan ini maupun yang tidak mendengarkan diberikan kesehatan keluarganya gitu ya. Artinya kesehatan sekedar orang yang sehat.
0: Amin.
1: Rumah tangganya yang sehat begitu. Insyaallah. Baik, kita cukupkan pendengar semuanya, kita tutup rapat majelis.
0: Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Tema kajian kita adalah tema yang paling mulia, dan ini adalah puncak dari ajaran Islam. Muara dari ajaran Islam semuanya itu berakhir di sini, yaitu husnul khuluq. Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu sudah ada di masyarakat. Dasar-dasar dari akhlak yang mulia sudah ada sejak zaman dahulu kala, di setiap masa, di setiap generasi, setiap masyarakat, termasuk Quraisy, ahlul jahiliyah, mereka sudah punya prinsip-prinsip dasar akhlak mulia, tapi itu tidak sempurna. Kejujuran, mereka orang yang jujur. Keberanian, mereka orang-orang yang pemberani. Menghormati tamu, mereka ahlinya. Memuliakan syiar agama Allah, mereka ahlinya. Memuliakan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Al-wafa'u bil-ahd, setia memenuhi janji, itu mereka orangnya. Tapi itu belum sempurna. Nabi diutus untuk menyempurnakan semua itu, sehingga umat manusia hidup dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia, hidup sebagai makhluk yang mulia dengan akhlak yang paling mulia. Karena Allah telah angkat derajat manusia. Allah telah angkat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bahkan menurut banyak ulama dikatakan bahwa manusia at-taqi, orang yang bertakwa dari kalangan manusia, kedudukannya lebih mulia daripada kedudukan para malaikat. Kedudukan orang yang

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Amin Nurbaiz Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Sulitnya Hidup, Jangan Sulit Ibadah.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbih, wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Menunggu itu ada yang berpahala dan ada yang tidak berpahala. Kalau Bapak menunggu kajian berpahala enggak, Pak? Berpahala. Insyaallah berpahala ya. Semoga jadi pelipur lara, karena mungkin Anda tadi sudah menunggu cukup lama. Tapi mungkin agar lebih berkualitas, saat Anda menunggu, isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Siapa yang tadi yang menunggu kemudian khatam satu juz? Ada door prize? Tidak ada? Tidak ada. Apa yang Bapak lakukan? Ngobrol. Tapi insya Allah selama di masjid, semoga tercatat sebagai amal saleh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, wahum fis salati man tadarus salah. Orang yang nunggu salat, walaupun dia cuma duduk saja, terhitung sedang salat selama dia menunggu salat. Mudah-mudahan Anda nunggu kajian dimulai, terhitung sudah tercatat mendapatkan pahala, walaupun belum mulai kajian. Kali ini kita mau belajar, kalau di sini judulnya kan, apa tadi Pak? Hidup sulit, sulitnya hidup, jangan sulit ibadah. Saya mau tanya, mana yang lebih mudah untuk ibadah? Orang kaya atau orang miskin? Hah? Orang kaya atau miskin? Miskin. Miskin. Jadi biasanya orang itu lebih gampang dan lebih bersemangat untuk berdoa dan beribadah saat dia kaya atau saat dia miskin? Miskin. Atau kaya? Miskin. Karena orang miskin itu dia enggak banyak pikiran ya. Yang lebih banyak pikiran kaya itu miskin. Tergantung apa, Pak? Tergantung orangnya. Sampai kita lihat Nabi SAW mengatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Para sahabat ketika mereka dalam kondisi miskin, semangat mereka untuk dekat dengan Allah, semangat mereka untuk taat kepada Allah luar biasa. Sehingga pada waktu kekayaan yang berasal dari Bahrain pada waktu itu dibawa oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, beliau berhasil menaklukkan Bahrain, kemudian membawa harta ghanimah, dan itu ghanimah yang paling banyak dalam sejarah peperangan para sahabat. Ketika itu Abu Ubaidah membawa berbagai macam perhiasan dan banyak harta berlian, ditaruh di Masjid Nabawi. Saat Nabi SAW mau ngimami salat subuh, beliau sama sekali enggak noleh dengan tumpukan harta ghanimah yang demikian banyak. Sampai selesai salat subuh, Rasulullah SAW kemudian membaginya. Nah, di situ ada satu pernyataan yang disampaikan Nabi SAW. Fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah miskin yang lebih aku takutkan dialami oleh kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sampai sikut-sikutan, sampai antem-anteman. Ada enggak yang rebutan dunia sampai paten-patenan, Pak? Banyak. Di mana, Pak? Di Purbalingga banyak. Oh, enggak. Enggak ya? Enggak ada. Jadi mereka rebutan dunia sampai ketika mereka memperebutkan dunia, satu sama lain saling membunuh. Satu sama lain saling menjebloskan ke dalam penjara. Manusia berantem dengan manusia yang lain karena rebutan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba berebut untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang dulu juga berebut untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu dunia itu membuat kalian jadi menyimpang. Ahlakat di sini maksudnya adalah membinasakan, maksudnya menyimpang dari kebenaran, membuat orang jadi tersesat terhadap aturan. Kama ahlakathum, sebagaimana dulu dunia telah menyebabkan orang masa silam menyimpang. Maka masalahnya di sini adalah berkaitan dengan rebutan dunia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi manusia untuk bisa mendapatkannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, Bapak Ibu, emas itu mahal enggak? Mahal ya. Kita sepakat ini logam yang sangat mahal, meskipun bukan yang paling mahal. 1 gram sekarang berapa, Pak? 1 gram 2,6 2,7. 1 gram emas kecil sekali 2,7 juta. Besok Allah keluarkan gunung emas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari 100 orang yang berusaha untuk memperebutkan, yang hidup cuma 1. Sisanya kenapa? Mati. Ngapain? Ya berantem tadi. Dari 100 orang yang berebut untuk mendapatkan secuil emas dari gunung emas itu, yang mati 99, yang hidup tinggal. Serakahnya manusia di akhir zaman saat dunia itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita misalnya diminta untuk mempertimbangkan, sebenarnya yang lebih bisa beribadah kepada Allah itu orang kaya ataukah orang miskin, Pak? Hah? Kaya atau miskin? Arab jawab miskin kok isin. Arab jawab kaya kok randuwe. Bukan masalah kaya miskin, tapi kembali kepada masing-masing individunya. Sehingga kalau kita ingin membahas tentang di zaman sulit atau sulitnya hidup, jangan sulit ibadah, inti dari arah kajian kita adalah di saat Anda sedang mengalami kesulitan apapun karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyebabkan kita ini tidak taat kepada Allah. Baik, apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Kita akan fokus dulu pada makna dari kata ibadah. Yang di luar kepanasan dan panas. Minta tolong Pak, mungkin boleh merapat. Karena di dalam lebih adem daripada di luar, Pak. Boleh merapat. Gesernya 5 meter. Bukan 5 senti ya. Yang enggak uzur boleh merapat. Yang uzur boleh bersandar. Yang uzur ya. Uzur itu yang 60 ke atas. Jadi uzur nyender itu identitas ya. Kalau nyender oh berarti wis dimaklumi. Kita lanjutkan. Ibadah kata kuncinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Hakikatnya malaikat beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena yang nyuruh Allah. Sehingga malaikat menjalankan perintah Allah bukan karena pengagungan kepada Adam, tapi ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya statusnya ibadah kepada Allah bukan ibadah kepada Adam. Selanjutnya, sehingga inti dari ibadah kita adalah bagaimana kita taat kepada Allah. Nah, bentuk ibadah secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, ada ibadah yang bentuknya ritual. Contohnya Pak, melaksanakan sholat, berpuasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Ini semuanya adalah ibadah ritual. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat aturan. Yang halal dihalalkan. Yang haram kita nilai haram, dijauhi. Yang diperintahkan kita kerjakan. Yang dilarang kita hindari. Itu yang disebut dengan ibadah taat aturan. Pertanyaannya, menurut Anda mana yang lebih sulit? Ibadah ritual atau ibadah taat aturan? Ingkang pundi, Pak? Taat aturan. Kenapa Bapak punya jawaban itu? Kenapa ibadah taat aturan Anda sebut lebih sulit daripada ibadah ritual? Boleh kasih alasan? Menurut Bapak mana yang lebih sulit? Taat aturan cenderung manusia pribun pengen bebas sehingga enggak mau taat aturan karena mengekang dirinya. Insyaallah kasih hadiah. Kenapa ibadah taat aturan lebih berat? Nah, Rasulullah SAW berdakwah sasaran utamanya taat kepada Allah. Salat juga taat kepada Allah. Yang kedua baru salat. Taat kepada Allah dulu baru salat. Baik. Kalau Anda menjawab taat aturan lebih berat, apa alasannya? Buktinya banyak yang melanggar. Sehingga di lapangan banyak sekali orang yang mungkin rajin ibadah ritual tapi enggak taat aturan. Contohnya Pak Ustadz, ada enggak ibu-ibu yang rajin sholat tapi enggak pakai jilbab? Nah, rajin sholat tapi enggak mau pakai jilbab. Banyak. Apa itu namanya? Dia berhasil ibadah ritual tapi tidak mau taat aturan. Ada enggak ibu-ibu yang rajin puasa, rajin tahajud, rajin sholat tapi sama suaminya galak? Hah? Ada? Sebentar, yang jawab bapak-bapak. Ada Pak kayak gitu Pak? Banyak. Itu namanya wanita solehah atau bukan, Pak? Rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin baca Quran, tadarusan, tapi sama suaminya berani. Apakah itu wanita solehah? Hah? Apa? Belum solehah. Ini yang boleh kita sebut berhasil ibadah ritual tapi gagal taat aturan. Makanya kalau ada orang yang tanya, itu rajin sholat tapi kok korupsi, Pak Ustaz? Itu rajin puasa, rajin umroh, rajin haji tapi korupsi kuota haji. Yaitu contoh bisa ibadah ritual tapi gagal ibadah taat aturan. Makanya kita perlu tahu peta ini. Sehingga kalau kita paham, oh seperti itu, berarti seharusnya yang perlu dilakukan gimana, Pak? Keseimbangan dua hal ini, antara ibadah ritual dan ibadah taat aturan. Dan orang ketika sedang diuji oleh Allah dengan sulitnya hidup apapun bentuknya, terkadang dua ini melemah. Tapi yang lebih parah adalah ibadah taat aturan. Makanya banyak orang ketika sakit lama gak sembuh-sembuh, akhirnya ke dukun. Apa itu namanya, Pak? Dia gak kuat dengan ujian sakit, sampai kemudian menyimpang dari aturan, lalu melakukan perbuatan kesyirikan. Ada yang kerasa sulit, udah buat koyong ini, piye carane iso duwe sepeda motor anyar, akhirnya transaksi riba. Bisa jadi dia rajin ibadah dalam bentuk sholat dan seterusnya, tapi karena kerasa berat jalani urip, terus ngelakoni riba. Wonten? Nah, itu dia meleset dari ibadah taat aturan. Demikian pula ada yang dia karena hidupnya sulit, nyambut gawe angel, dodolan rapayu, ragelem sholat, maka dia tidak mau ibadah ritual gara-gara hidupnya sulit. Dan sehingga masing-masing manusia punya potensi penurunan terhadap ibadah ritual maupun taat aturan disebabkan karena dia sedang menjalani sulitnya hidup. Baik. Namun di sini kami ingin memberikan satu catatan. Boleh ditulis, Pak? Ibadah ritual menjadi tidak ada artinya jika orangnya tidak taat aturan. Ibadah ritual menjadi tidak ada artinya jika orangnya tidak taat aturan. Contohnya gimana, Pak? Satu ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu menyampaikan, ya Rasulullah, inna indi jarah wa dhukira min siyamiha wa qiyamiha wa sadaqatiha. Aku tuh punya tetangga ibu-ibu, rajin salat, rajin puasa, termasuk rajin sedekah. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ini ibu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemampuan wanita kalau menyakiti orang lain pakai tangan atau pakai lisan? Pakai lisan. Mana yang lebih jauh jangkauannya, tangan atau lisan? Lisan, ya. Sehingga orangnya di Purbalingga itu bisa ngerasani, bisa ngibah ustadz yang di Jogja. Insyaallah. Jauh sekali itu. Karena kemampuan lisan ketika menyakiti orang lain, bahkan sampai yang mati saja bisa digibah. Orangnya sudah mati. Berbeda dengan kemampuan tangan. Makanya tolong jaga lisan baik-baik. Yang lebih berpotensi menyimpang lisan itu bapak atau ibu? Coba yang jawab ibu-ibu. Jawab bapak atau ibu? Makanya anak parian, Pak, ya. Lambe-lambe lanang. Lambe lanang apa itu? Jadi tolong dijaga baik-baik. Nabi SAW ngasih isyarat, innal mar'ata khuliqat min dila, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in min ad-dila a'laha, dan tulang rusuk sing paling bengkok sing dhuwur. Wanita diciptakan dari tulang rusuk sing paling bengkok sing dhuwur. Isyarat bahwa lisan wanita ini yang lebih gampang bengkok. Nek ngomong kurang teratur, suka maitu. Yang lebih seneng maitu bapak atau ibu? Hah? Pengakuan. Baik, kembali ke hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat cerita seperti ini. Ada wanita yang rajin tahajud, rajin puasa, tapi suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha." Enggak ada nilai baiknya. Kemana salatnya tadi? Kemana rajin puasanya tadi? Kok disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha, tidak ada nilai baiknya? Hiya finnar, nyemplung neraka, waliyadzubillah. Gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya. Disinilah ibadah ritual menjadi hilang, enggak ada maknanya. Gara-gara yang bersangkutan tidak bisa menjaga ibadah taat aturan. Sehingga walaupun mungkin dia rajin ibadah, rajin sholat, tapi karo wong ranang senengane nyelekit, nek ngomong, ya, bentak-bentak orang lain dan seterusnya, pengin kroso sing paling dhuwur, semua ini bisa menyebabkan ibadah orang itu hilang. Satu ketika ada seorang wanita, istri, bukan istri sebenarnya, ummu walad itu budak perempuan miliknya Zaid bin Arqam. Wanita ini datang menghadap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau menyampaikan, Zaid bin Arqam itu melakukan transaksi jual beli inah. Jual beli inah. Bapak tahu jual beli inah, Pak? Jadi misalnya begini, Pak. Bapak datang ke saya mau utang 10 juta. Mas, aku harap utang 10 juta. Wangku nek tak utangi aku rentok badi. Kalau nanti saya utangi, saya enggak dapat untung sama sekali. Saya enggak mau. Ya sudah gini saja. Saya punya barang ini, kamu beli. Lah aku harap golek utang kok malah kon tuku barang. Nurut ae, nurut. Ini tolong kamu beli ya. Ya wis, tak beli. Dah, ini saya jual ke kamu harganya 11 juta kredit bayaran 1 tahun. Bawa. Dah, sekarang jual lagi ke saya. Jual lagi ke saya. Harganya 10 juta tunai. Sekarang saya beli kembali harganya 10 juta tunai. Saya ngeluarkan uang 10 juta. Nah, tak bayar tunai kan? 10 juta. Bapak pulang bawa apa? Uang 10 juta dan utang 11 juta. Paham? Saya pulang bawa barang dan piutang 11 juta. Sehingga jual beli ini seperti apa? Kamuflase untuk menutupi seolah-olah tidak terjadi utang ribawi. Padahal hakikatnya saya ngutangi 10 juta, jenengan bayar 11 juta. Jual beli seperti ini disebut apa tadi? Hah? Jual beli? Inah. Inah niku tulisannya pripun to, Pak? Ain ya nun tak marbuto. Tak bulet. Inah. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada wanita ini, sampaikan kepada Zaid, akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatuba. sampaikan kepada Zaid kalau dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia taubat. Ini satu perbuatan dosa riba, membatalkan pahala jihad dan enggak tanggung-tanggung jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang enggak yang melakukan transaksi riba itu Jumatannya hilang? Kebayang enggak yang pernah melakukan transaksi yang haram, ganjaran pahala salatmu, ganjaran ibadah ini hilang kabeh. Wong jihad saja bisa hilang gara-gara satu transaksi inah tadi. Sehingga kadang kita enggak pernah bayangin ya akan resiko dan bahaya perbuatan dosa dan maksiat sampai kita terkadang merasa aman dan kroso aku wis duwe ganjaran umroh, duwe ganjaran poso, poso Dzulhijjah tanggal 9. Poso napa, Pak? Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Boleh angkat tangan. Apa keutamaan puasa Arafah, Bapak? Mengampuni dosa 2 tahun. Kapan? Insyaallah dapat tadi ya. Dosanya 2 tahun, tahun yang telah lalu dan dosanya tahun yang akan datang diampuni. Loh, saya setelah puasa Arafah lagi, puasa kan numpuk-numpuk ini, Pak, ampunan dosa, Pak. Terus, ini wis kaya ngene nglakoni dosa ora apa-apa. Rumangsamu. Kok iso ora apa-apa nglakoni dosa? Bisa jadi gara-gara kamu meremehkan perbuatan dosa, ganjaran posomu hilang kabeh. Ibadah kamu hilang. Jangankan cuman puasa, jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hilang gara-gara riba. Jadi mungkin kita enggak pernah bayangin kalau ternyata dosa yang kita kerjakan bisa menghapus pahala Jumatan, bisa menghapus pahala puasa Ramadan, bisa menghapus pahala umroh, bisa menghapus pahala A, pahala B, pahala C. Sangat disayangkan. Karena perbuatan maksiat itu bisa menggugurkan pahala dari amal ritual. Makanya Bapak lihat ya, iblis dulu itu rajin ibadah. Makanya dia sampai dikumpulkan bersama siapa? Para malaikat. Padahal dia dari golongan jin. Sehingga dia rajin ibadah ritual, akhirnya posisinya ditinggikan. Tapi karena satu pelanggaran terhadap perintah Allah yang dia tolak, kemana rajin ibadahnya iblis dulu? Kok dia enggak dapat manfaat apapun? Begitu dia tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah dan dia sombong, maka divonis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang kafir, jadi makhluk yang kafir selamanya. Baik. Maka disinilah kita perlu mencatat ya bahwa ibadah ritual menjadi tidak ada nilai disebabkan karena orang gagal dalam melakukan ibadah taat aturan. Taat aturan niku wau napa, Pak? Perhatikan dengan masalah aturan Allah halal haram. Sehingga dia hati-hati ketika bermuamalah, hati-hati ketika berinteraksi dengan orang lain. Aja sampai mendolimi orang lain, sebab saya tahu semua ini pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Baik, selanjutnya. Sulitnya hidup menyebabkan orang jadi sulit beribadah.

Dan sulit ibadah itu musibah agama. Kalau sampai dia sulit ibadah, berarti musibah dunia merambah kepada musibah agama. Makanya ada satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dua kali, semoga jamaah hafalnya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Yang hafal angkat tangan. Ada yang hafal? Baik. Boleh diulangi, Pak ya? Wala taj'al, diulangi coba. Wala taj'al musibatana fi dinina. Coba diulangi. Ada yang hafal? Saya potong ini. Wala taj'al musibatana fi dinina. Boleh angkat tangan yang hafal? Nah. Moco. Mboten napa-napa nggih. Ya. Baik. Penggalan berikutnya. Wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Coba diulangi lagi. Wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang membahayakan agama kami. Jadi kalau orang mau hidup tanpa musibah dunia, itu mustahil. Siapapun manusia, pasti dia diuji oleh Allah dengan musibah dunia. Coba di antara jamaah yang dari lahir sampai usia sekarang gak pernah sakit, angkat tangan. Gak ada. Di saat yang sama manusia juga diuji oleh Allah dengan ujian batin, sehingga dia mengalami sakit hati. Mana yang lebih menyakitkan, sakit fisik atau sakit hati? Hah? Sakit hati. Itulah ujian yang ada di hidup ini. Sehingga siapapun pasti dia akan mengalami sakit. Kalau enggak sakit fisik, sakit. Kalau mau hidup tanpa ada ujian, mustahil. Namun yang penting untuk kita perhatikan adalah ojo sampai ujian dunia malah merambah mengenai ujian agama. Kapan itu Pak terjadi Pak? Di saat seorang hamba dia dengan diuji oleh Allah urusan dunia enggak kuat, akhirnya dia malah meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, bermaksiat kepada Allah dan seterusnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Hajj, tentang orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Di surat Al-Hajj ayat 11, Allah berfirman, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfin. Di antara sebagian manusia itu ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Beribadah kepada Allah di pinggiran, tegesin apa tau Pak? Masuk Islam tapi enggak serius. Jadi Muslim tapi tidak serius. Sebab Islam itu punya batasan. Nah dia masuk Islam tapi enggak mau ke dalam, cuman di pinggiran saja, enggak serius. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau laki mendapatkan kebaikan, laki mendapatkan rizki, sedang mendapatkan harta, itma'an nabi, gelem ibadah. Merasa tenang dengan Islam. Nah, untuk duit, gelem sholat. Duit-duit,

0: gelem poso. Wonten ngeten, Pak. Banyak. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Begitu dia sedang diuji oleh Allah dengan ujian ekonomi. Randui duit, nyambut gawe susah. Anak ayo nyambut gawe ratau ngekei wong tuane. Ra gelem salat. Sehingga saat dia dikasih duit gelem salat, pas enggak dikasih duit ra gelem salat. Khasirat dunya wal akhirah. Menungso kados ngeten iki rugi donya akhirat. Kejadian seperti ini cukup banyak, Pak. Jadi beberapa nyuwun sewu nggih, terutama di daerah-daerah pelosok yang kira-kira penghasilan mereka lebih banyak mengandalkan dari hasil pertanian dan alam. Pada saat panen besar, rezeki ini terasa lancar, gelem ning masjid mau taat. Begitu dia mengalami kesulitan hidup, ketumpuk utang, bingung, ora gelem taat. Orang seperti ini bisa jadi masuk kategori menungso sing ibadah di mana? Di pinggiran. Karena dia beribadah di pinggiran, maka sulitnya hidup menyebabkan dia sulit untuk taat. Sulitnya hidup ra gelem nglakoni taat. Padahal jamaah, kalau kita beribadah kepada Allah, sejatinya manfaatnya untuk siapa, Pak? Untuk Allah atau untuk hamba? Allah tidak punya kepentingan apapun terkait ketaatan dan ibadah hamba. Makanya jangan sampai kita berpikir seperti ini ya. Kalau kita rajin sholat, kita rajin tahajud, nanti Allah semakin maha kuasa. Kalau kita nurut sama aturan syariat, nanti Allah makin kaya. Subhanallah. Speser pun ketika Allah menetapkan aturan, Allah tidak punya kepentingan. Nyuwun sewu, Pak. Kalau manusia membuat aturan, mungkin enggak ada kepentingan, Pak. Hah? Sangat mungkin. Ya, pasti. Masya Allah, kok sampai pasti. Sehingga kadang ada orang yang dia menetapkan aturan, nyuwun sewu ya, seperti yang disampaikan oleh sebagian ahli hukum. Sekarang banyak sekali mafia-mafia hukum. Sehingga perusahaan itu pesan undang-undang ke anggota DPR. Nanti tolong ya, bunyi redaksinya seperti ini. Kalimatnya kayak gini, bayar berapa. Jadi untuk menetapkan undang-undang saja, sudah ada permainan yang kotor di situ. Misalnya pabrik rokok ya. Kan ada undang-undangnya itu. Yang menetapkan undang-undang, dewan misalnya. Lalu anggota dewan ini dipeseni, minta tolong nanti bunyi pasalnya seperti ini. Bunyi redaksi dari pasalnya, ayatnya seperti ini. Wah, kalau kayak gini ya, sudah rusak dari hulu, dan nanti ke hilirnya saat penerapan juga bisa jadi rusak. Baik, kita sebagai masyarakat bawah mungkin tidak bisa melakukan perubahan besar di situ selain memberi edukasi kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan merubah menjadi lebih baik dan banyak mendoakan kebaikan untuk negeri ini. Namun yang lebih penting untuk kita lihat di sini adalah dikala orang itu sedang diuji oleh Allah sampai dia tidak mau taat kepada aturan karena dia padahal Allah sepeser pun tidak punya kepentingan. Maka saat kita berbuat baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Nek awakmu apik, kowe nglakoni apik kanggo awakmu dhewe. Wa in asatum falaha. Dan kalau kau berbuat jahat, tanggung jawabnya kembali kepada dirimu. Ada sebuah hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, hei para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka menjadi makhluk yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Andaikan semua manusia itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Speser pun itu tidak menambah kerajaanku. Speser pun tidak menambah kerajaan. Jadi dengan taat bukan berarti Allah semakin maha kuasa, kekayaan Allah semakin bertambah. Tidak. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, menjadi makhluk sing atine paling elek di antara kalian. Jadi misalnya kabeh iki kaya Firaun. Mbok sapa sing njaluk disembah, sapa sing nyembah? Wong kabeh Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a." Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan. Sehingga kerajaan Allah tetap bertahan utuh, Allah tetap kuasa dan tidak terpengaruh dengan amalan hamba. Maka orang ketika gak gelem lakoni sholat, lah ngopo tuh gak gelem lakoni sholat, nyambut gawe tak rewangi, nyambut gawe dungo sholat ya ora ono perubahan, sepodo wae aku nesu, sekarang aku berontak sama Allah biar Allah sakit hati, aku gak sholat. Masya Allah. Nah, sing rekoso ya umu dewe. Dan banyak orang yang berpikiran seperti itu, sehingga dia malah balas dendam kepada Allah. Balas dendam kok kepada Allah, ini pripun to sampean mikire lho piye? Balas dendam kok kepada Allah. Dia mau balas dendam kepada Allah dengan cara tidak mau taat dan tidak mau ibadah kepada Allah. Pripun ngateni kok, Pak? Malah yang akan celaka siapa? Dirinya sendiri. Karena hamba tidak mungkin bisa memandorotkan Allah, membahayakan Allah itu tidak bisa. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Wahai para hambaku, kalian tidak akan mampu untuk memberikan bahaya kepadaku. Ini membahayakan Allah, tidak ada cerita nih perbuatan hamba membahayakan Allah. Ada enggak, Pak? Hah? Tidak ada. Sehingga maksiat hamba sampo sing nompo getih, nompo latu nih manusia itu sendiri. Maka ketika manusia itu bermaksiat, yang mendapatkan dampak buruknya adalah dia sendiri. Dan masih banyak pemahaman seperti ini, baik di kalangan masyarakat awam, termasuk juga di kalangan para, ya boleh kita sebut kelas mahasiswa. Ada buku ya, yang judulnya Tuhan izinkan aku untuk maksiat. Minta izin untuk maksiat. Gimana, Pak, minta izin untuk maksiat? Tuhan izinkan aku untuk durhaka kepadamu. Tapi itu karepe wong iki. Tapi itu jadi buku. Dan dia bercerita tentang pengalaman hidupnya ya. Yang dulu perempuan ini ya. Santri, santriwati menghafal Quran, menghafal hadis, menutup aurat, rajin melakukan ibadah yang wajib sampai dia lulus pondok kuliah. Nah, di masa dia kuliah itu ada masalah keluarga. Mungkin broken home atau gimana, hidupnya susah, bapaknya kehilangan kerja sehingga dia sendiri pun bekerja tapi susah. Akhirnya dia merasa hidup dia tertekan dari sisi ekonomi. Terus dia jengkel dengan itu. Saya dulu rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Quran, rajin ini. Tapi gak ada perubahan bagi hidup saya. Saya tidak menjadi semakin kaya, tidak menjadi semakin banyak harta. Uripe yo koyo ngene, nyambut gawe susah. Baik Tuhan, aku menarik diri dari hambamu. Menarik diri jadi hamba Allah. Menarik diri jadi hamba Allah apa? Mulai saat ini aku bukan hambamu. Apa ya iso? Bisa enggak, Pak, orang keluar dari status hamba Allah? Bisa?
1: Tidak bisa.
0: In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Segala yang ada di langit dan di bumi ini datang menghadap Allah sebagai abd dan sebagai hamba. Siapapun adalah hamba Allah. Mana mungkin manusia bisa mencabut status saya sekarang bukan hamba Allah. Aku tidak punya Tuhan. Jadi ateis dia. Dia jadi ateis, kemudian menjual dirinya dengan cara berzina. Ya, bahasa lainnya ya. Jadi wanita tuna susila. Tapi ini bisa kita jadikan contoh nyata bahwasanya sulitnya hidup menyebabkan orang itu kemudian sulit ibadah dalam bentuk tidak mau melakukan ketaatan dan melanggar aturan. Yang ini perlu kita waspadai. Dan ternyata fenomena seperti ini sudah disinggung oleh Allah di surat Al-Hajj tadi. Menungso sing ibadah tapi di mana? Masuk Islam tapi di pinggiran, gak serius. Nek pas entuk rezeki, gelem taat, begitu hidupnya susah, maksiat. Sampai pada gambaran seolah-olah balas dendam sama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya hal konyol yang dilakukan oleh manusia. Wallahu taala alam. Sampai di sini saja ya. Baik, demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan keberkahan dari setiap usaha halal yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka mencari harta dan mencari rezeki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
3: Radio Mutiara Quran
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: مطيرة تلاوة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
1: Soal jawab.
2: Apa hikmah suami yang enggak mau tinggal serumah dengan istri padahal tidak ada masalah yang prinsipil antara kami, mohon pencerahan. Oh, bukan hikmah, apa hukumnya ya? Ternyata disingkat tulisannya, saya bacanya hikmah. Apa hukumnya suami tidak serumah ya dengan istri? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, berkeluarga, berumah tangga, ya sama dengan urusan yang lain, wajib di atas ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ingin bersyahadat saja, fa'lam, harus berilmu. Ya, bagaimana seorang mau masuk dalam rumah tangga, membangun rumah tangga, maka harus berilmu. Kalau sudah terjadi di masa lalu belum dapat hidayah, ya kemudian setelah dapat hidayah mungkin keluarga dalam keadaan ya seperti ini, mungkin genting seperti ini, ya maka kembali kepada Allah, ya dekatkan diri pada Allah, sama-sama menyadari akan pentingnya ilmu dan masing-masing menunaikan kewajiban dengan baik, insya Allah Allah berikan kemudahan. Kalau ternyata belum, ya masih diuji demikian, suami tidak mau serumah, ya maka Anda sebagai seorang istri bersungguh-sungguh untuk menasihati, ya bersungguh-sungguh untuk tetap berbuat baik, ya atau mengabdi atau menunaikan kewajiban kepada suami dengan sebaik-baiknya, dan segala cara tunaikan dengan baik. Seperti mendatangkan keluarga, mendatangi orang yang mungkin mampu untuk bisa menyampaikan nasihat kepada suami, ya. Karena yang seperti ini secara hukum tidak boleh. Suami dan istri, ya masing-masing punya kewajiban. Di antara kewajiban suami adalah memberikan nafkah batin, ya. Maka dengan berpisah rumah tentu yang demikian tidak bisa terpenuhi, ya. Sehingga ketika ada masalah silahkan diselesaikan dengan baik. Sudah benar-benar tidak mampu lagi diselesaikan, maka jangan sampai keluarga tersebut statusnya bertahan suami istri namun masing-masing berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Maka segera putuskan apakah berlanjut dan lanjutkan dengan baik atau memang harus diputus, harus berpisah, ya. Demikian ya terkait dengan urusan rumah tangga yang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita semuanya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga kita, Allah berkahi istri dan anak-anak kita. Allah berkahi harta kita semuanya dan umur dan waktu kita semuanya sehingga kita bisa menikmati kehidupan, ya menikmati perjalanan hidup kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadits ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati walianahu khairu yaumin tuliat alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang dimana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Thanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tabkir lis-salah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat, kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujub sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li 'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil jumu'ati wa annaha sababun fi takfiris shagha'ir adh-dhunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adh-dhunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: Apakah Anda?
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ightasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.

0: Jagong ringan, ceng angkringan.
1: Masri,
2: weh, monggo. Eits, mau kemana bos?
3: Kamar mandi.
2: Ada doanya loh masuk kamar mandi itu. Tak kasih tahu ini.
3: Oh siap.
2: Ini loh doanya bos. Monggo.
4: Begini Mas Tri, doa masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ulangi sekali lagi ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.

berusahalah, tetapi jangan melalaikan perintah Allah. Segala nikmat, kekayaan, harta yang diberikan Allah, gunakanlah untuk fasilitas kesejahteraan di akhirat kelak. Belilah bantal dan kasur untuk di alam kubur. Sekarang ini, gimana? Banyaklah berinfak. Perhatikan fakir miskin. Sebarkan dakwah. Gunakan hartamu untuk mencari semua kapleng-kapleng yang ada di surga sana. Ya, cicil dari sekarang bayarannya. Kan sekarang modelnya kalau beli rumah-rumah mewah dicicil ya kan. Sekarang mulai dicicil. Mulai dicicil sekarang, ingin punya rumah di surga sana. Ingin punya kendaraan ketika melewati Siratal Mustaqim dengan kendaraan yang kencang sekali, seperti jet atau lebih cepat, sekarang beli. Dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi untuk ke surga, ada orang yang masuk surga melalui hartanya. Ada orang masuk surga melalui ilmunya. Ada orang masuk surga mengenai pangkatnya. Banyak, masing-masing kita punya peluang untuk ke surga. Ingat dicontohkan oleh sahabat, ketika sahabat yang tidak punya harta cemburu dengan sahabat yang punya harta. Ya. Kata sahabat, telah digondol semua pahala oleh orang-orang kaya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada sahabat-sahabat yang kurang memiliki kemampuan dari sisi materi sebuah zikir habis sholat. Ya, zahaba al-duthur bil ujur. Orang-orang kaya telah mengondol banyak pahala. Ini orang kaya-kaya di masa sahabat. Lalu mereka meminta amalan khusus kepada Rasulullah SAW agar mereka bisa mengejar amalan orang yang kaya ini. Banyak sekali bersedekah sehingga Rasul mengatakan amal ma'ruf aqaul ma'ruf sedekah, menyuruh pada ma'ruf sedekah, zikir subhanallah sedekah, banyak sekali peluang untuk bersedekah. Lalu diajarkan zikir habis salat. Rupanya orang kaya dulu rajin salat ke masjid gitu di zaman sahabat, melihat teman-temannya membaca doa-doa zikir habis salat juga dipelajari, kemudian dia lakukan lagi sehingga sahabat ini cemburu. Dia juga melakukan sebagaimana yang kami lakukan ya Rasulullah. Dzalika fadlu yutihi may yasha. Itulah keutamaan Allah diberi kepada siapa yang dikehendaki. Maka selama pekerjaan-pekerjaan kita tidak melalaikan urusan agama kita, kewajiban kita kepada Allah, membina keluarga untuk tetap beragama yang baik, kemudian rezeki yang kita dapat disalurkan kepada hal yang halal, tidak untuk hal-hal yang mubazir apalagi membawa kepada dosa. Kemudian jika melebihi rezekinya dari yang hal yang sewajarnya, dia akan berinfak. Ya, selama itu tidak menjauhkannya dan dijadikan fasilitas untuk mengejar ukhrawi, dia tidak dicelah di hal dunia ini. Yang dicelah adalah ketika dunia dijadikan tujuan utamanya, mengalahkan harapan akhiratnya. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan kekal. Memang iya, lebih baik dan kekal. Gak ada beli mobil bagaimanapun hebatnya, sekarang gak ada yang kekal, pasti aja akan rusak. Baju, rumah, apa saja, gak ada yang selamanya bagus, bahkan cepat bosan kita. Ya, seminggu setelah itu sudah ketinggalan model lagi kan gitu. Makanan, makanan apa yang paling enak? Berapa lamanya mengendap di kerongkongan keenakan kelezatan makanan yang paling enak itu berapa lamanya? Ada setengah jam? 5 menit? Sangat sebentar sekali. Itulah nikmat dunia, bentuknya begitu. Sangat mudah hilangnya. Singkat sekali. Tapi akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, oleh sebab itu, jadikanlah segala fasilitas duniawi yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ketenangan di ukhrawi. Dunia ini adalah darul ma'ba,
Darul mamar la darul qarar. Dunia ini tempat kita lewat, bukan tempat kita menetap selamanya. Kun fid dunya ka'anna qaribun aw abirun sabil, kata Rasulullah SAW. Jadilah kamu dunia itu bagi orang yang ya sedang dalam perjalanan. Qariban, orang merantau atau orang dalam perjalanan.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati solat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Soal jawab.
6: Bagaimana cara Anda memberikan nasihat dan bersikap kepada suami Anda yang sering lalai dalam ibadah dan meremehkan perkara yang dapat menjerumuskan dia ke dalam dosa, seperti kurangnya dia dalam pandai memilih teman main dan teman bergaul? Anda sayang dengan dia, Ustaz. Apa yang harus Anda lakukan sebagai istri yang solehah? Masya Allah. Ini pandai bermain kata supaya suaminya kita nasihati. Gak apa-apa, bagus. Wahai suami yang

pandai memilih teman bergaul. Dan apa yang dikhawatirkan istri Anda itu benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang akan persis dengan agama teman baiknya, teman karibnya, teman akrabnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman karib, teman akrab. Teman punya pengaruh yang lebih hebat daripada orang tua. Khusus di zaman kita sekarang. Kita bisa lebih senang dengan teman dibanding duduk di dekat orang tua kita sendiri. Dan itu salah satu kesalahan kita di zaman sekarang. Kita lebih enjoy duduk di depan bersama teman dibanding duduk dengan orang tua. Itu bagian daripada kedurhakaan kita kepada orang tua kita di zaman sekarang. Wahai pencinta-pencinta surga, hendaknya Anda lebih suka duduk di dekat orang tua Anda dibanding di dekat teman Anda. Tapi begitulah pergaulan. Menghanyutkan orang-orang yang bergaul dengan di dalam dunia pergaulan itu sehingga lupa orang tua. Kadang-kadang lupa istri, kadang-kadang lupa anak, kadang-kadang lupa surga, dan itu yang paling parah. Kalau Anda ingin mencari teman bergaul, cari teman bergaul yang akan membawa Anda ke surga Allah. Menyuruh Anda untuk sayang kepada istri, peduli kepada anak dan tanggung jawab kepada anak dan istri, dan berbakti kepada orang tua. Anda salah, teman Anda yang bergaul dengan Anda menasihati Anda untuk tidak salah. Itu teman bergaul yang harus dicari. Teman yang kalau Anda berbuat dosa dia tegur, walau Anda marah, dia tidak peduli Anda marah ditegur. Anda mau berbuat dosa dia tarik tangan Anda, jangan, jangan, jangan. Itu sahabat yang sebenar-benarnya sahabat. Ketika Anda butuh dana, uangnya segera datang. Ketika Anda membutuhkan tenaga, dia datang dengan tenaganya. Anda membutuhkan seseorang yang menemani, dia datang dengan waktunya. Untuk bersama-sama Anda bergandengan tangan, menegakkan hukum-hukum Allah, syariat Allah di permukaan bumi. Itu yang Anda pilih sebagai teman Anda. Wallahu a'lam.

0: Ngapa?
1: Pakai pakaiannya yang kanan dulu dong, Bos.
0: Oh, kanan dulu.
2: Iya.
1: Terus kalau mau pakai pakaian, itu ada doanya loh, Bos.
0: Ada doanya.
2: Tak kasih tahu yuk.
0: Iya.
1: Monggo.
3: Begini Mas Tri doanya. Doa mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Sekali lagi ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Di antara hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala inna min asrati sa'ah an yurfa'al ilmu wa yudhharul jahl. Rasulullah SAW bersabda, di antara ciri hari kiamat dan di antara ciri dekatnya hari kiamat, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, nampaknya kejahilan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sabata min hadisi Abdullah bin Amr, innallaha layakbidul ilma intizan yantazi'uhu minal abd walakin qabdul ilm biqabdil ulama hata layumabku aliman itakhodan nasuru asan juhala fasailu faabtu bigairi ilmin fadallu wa adallu. Perhatikanlah kepada dua hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, banyaknya kebodohan yang menimpa kepada umat ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibnu As, maka beliau mengatakan, innallaha la yakbidul ilma intizaan yantazihu minal abd, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang di mana tiba-tiba seorang itu menjadi jahil dan diangkat dari hafalannya, diangkat dari dadanya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, diangkatnya ilmu dengan diangkatnya para ulama, yaitu wafatnya para ulama, meninggalnya para ulama. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak tersisa di antara mereka dari orang-orang beriman, dari orang-orang yang berilmu, maka yang memberi fatwa adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Maka dia ditanya, maka dia sesat dan menyesatkan.
5: Mutiara, nasihat.
2: Amal itu ada dua ya akhi. Amal itu ada dua ya akhi. Amal saleh dan amal toleh. Ada gak yang namanya toleh? Ada gak yang namanya toleh? Kalau ada yang namanya toleh ganti. Kayak ini Abdul Abdullah sekarang namanya. Amal saleh dan amal toleh. Itu yang kita bawa. Dari rangkaian hidup kita sampai saat ini. Antum muhasabat nafs. Kita koreksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Ya. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita kumpulkan? Sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan ya akhi? Karena kita diperintah untuk memperbanyak amal soleh. I'malu fasayarallahu amalakum, kata Allah. Beramallah kalian, beramal yang baik. Kelak Allah akan lihat amal kalian itu. Kita tidak disuruh untuk menghitung amal. Saya telah nyumbang hang sekian juta. Saya telah menyumbang ma'hadnya Abu Ustaz Ridwan sekian, Ustaz Adil sekian. Jangan hitung amal. Jangan hitung amal. Ya. Perbanyak amal. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan? Sudah berapa banyak hingga hari ini, hingga saat ini? Berapa banyak amal soleh yang kita persembahkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan kelak menjadi bekal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena manusia siapapun orangnya, baik dia mukmin atau kafir, baik dia orang beragama atau bukan orang beragama, ya, mau tidak mau dia akan mengalami tiga fase kehidupan yang tidak bisa dihindarkan. Yang pertama, alam yang sekarang kita sedang jalani. Alam dunia. Alam yang Allah, yang Rasul katakan apa tadi? Dibandingkan dengan hari kiamat, seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam air, lihat apa yang nempel di jarinya itu. Itu dunia. Dibandingkan dengan lautan yang begitu luas, alam akhir yang tidak ada tepinya. Kemana kita akan lari? Tak ada seorang pun yang bisa lari dari kehidupan alam barzah dan kehidupan alam akhir. Siapa yang bisa lari? Bekal apa yang telah kita persiapkan bagi alam akhir, alam bakhok, alam yang sesungguhnya, alam yang tidak ada tepinya? Kesana kita akan kembali ya akhi. Manusia, kata Rasulullah, ketika dia meninggal dunia, dia akan tinggalkan keluarga yang dia cintai, istrinya, anaknya, harta yang dia simpan, yang dia cari, yang dia kejar siang dan malam itu, hanya sekedar untuk waris bagi keluarganya. Yang dibawa amal. Amal itu ada dua. Ada amal soleh, ada amal toleh. Ya. Coba kita dari mulai malam ini, kita muhasabah untuk diri kita. Karena kematian itu perkara yang gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang kematiannya. Ya tidak. Apa kita tahu? Umur kita. Kemarin belum lama ketika saya mau berangkat ke sini, rumah saya itu dekat jalan raya provinsi yang setiap hari selalu ada kecelakaan. Itu namanya jalan maut, karena tiap hari ada yang mati, hampir tiap hari. Begitu padatnya kendaraan, jam kerja, pulang kerja, psik manusia. Belum lama tabrakan antara dua motor, masing-masing ingin segera sampai di perusahaannya. Crash. Ya, terjadi apa? Accident. Tabrakan. Ketika yang satu jatuh, datang truk pembawa air aqua. Truk ini isinya penuh dengan air aqua. Terlindaslah ia. Apa yang terjadi? Seketika pahanya lepas dari tubuhnya. Di hari berikutnya, anak sekolah. Anak sekolah tahu sendiri kalau naik motor, seenaknya saja, SIM gak punya, SNK mungkin gak bawa. Ditabrak truk, palanya pecah. Siapa yang tahu? Siapa yang sangka? Di Cilengsi itu ada sekolah Al-Hadid. Al-Hadid. Apa Hadid? Besi. Ya. Anak SMK pulang sekolah, sampai di perapatan dia jalan di pinggir. Apanya ini? Roknya terlilit ban, langsung kelindas truk, mati. Waliyadubillah. Maut tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kematian